0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup biar begini, sama sini. Angkai, ada madi ya, ini Madinah, warung madu, rata-rata yang laku itu semuanya sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jemaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu bisa jelaskan apa? Mobilnya apa?
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
13: Kalau saya tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Minim atau bagaimana?
13: Harusnya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke. Terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai?
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR

0: Karena yang menggunakan Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
1: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
3: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
4: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
5: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
2: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. kondisi

ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. Thank you.

0: Mendengar Anda kembali dengan kami di Prosatu RRI Surakarta, masih bersama Manggala Putra dan Nur Cahya sebagai pengarah acara pagi hari ini. Menyapa Anda, selamat pagi, halo ya. Sehat-sehat terus pokoknya untuk kita semuanya. Yang masih ada waktu untuk olahraga, olahraga yuk. Ya, jangan lupa olahraga, kata Pak Dokter, minimal 30 menit diusahakan lah ya. Dan di pagi hari ini pendengar, kita punya tema besar, yakni pengawasan truk overdimension, overloading atau odol, yang nantinya juga akan kita bahas dalam perbincangan di jam 8 ya. Dan dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, juga pengamat transportasi. Namun sebelumnya, apa tanggapan Anda? Mungkin ada juga hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pengawasan truk overdimension atau overloading. Ibarat kata itu apa ya, mobil-mobil atau truk yang overmuatan begitulah. Nah, ataupun juga dengan truk yang memodifikasi, mobil yang dimodifikasi tidak sesuai dengan dimensinya ya. Tadi kalau kita simak dalam warta pagi, bahwa ada yang dimodifikasi seperti baknya diperbesar, ditinggikan dan lain sebagainya, atau yang memuat barang lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan. Silakan pendengar, kami buka line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525. Khusus untuk fokus ini ya, khusus untuk fokus ini, tidak ada yang lain. Kita lagi fokus bahas tentang pengawasan truk overdimension, overloading atau odol. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak, silakan. Pak, siap, baik dengan Bapak. Saya lupa.
1: Pak Cuk Wonogiri.
0: Pak Cuk Wonogiri. Selamat pagi, Pak Cuk. Sehat, Pak Cuk? Halo. Sehat, Pak Cuk?
1: Nggih. Alhamdulillah, saya Mas Penggala, okay, juga Mas Penggala, semoga beri kesehatan yang baik.
0: Amin, amin, sehat, baik. Bagaimana Pak Cuk terkait dengan odol ini?
1: Ini soal odol ini bikin, merusak jalan aspal.
0: Iya.
1: Karena kan ton sungai harusnya kan 6 ton. Ini kan melebihi 6 ton, saya 10 ton. Harusnya kan tidak boleh. Apa harus tegas, ditilang harusnya.
0: Oke, baik, baik. Hanya itu, Pak ya. Cuk?
1: Kalau kir kan sudah ada maksimalnya berapa itu?
0: Ya.
1: Terima kasih, Pak.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Cuk di Wonogiri, karena mungkin terkendala sinyal ya, yang penangkapannya agak sedikit delay atau terlambat begitu. Namun kami dapat menangkap maksud dari Pak Cuk, bahwasannya biasanya 6 ton, tapi ada yang memuat itu lebih dari 6 ton, ada yang sampai 10, bahkan baknya digede lagi. Nah, terkait dengan kir tadi di warta pagi juga sudah disampaikan, meloloskan di lapangan itu diloloskan, tapi kirnya tidak diberikan. Nah, ini hanya pada saat operasional saja mungkin begitu ya. Namun secara administratif, persuratan, kirnya tetap tidak lolos begitu. Nah, bagaimana untuk Anda yang lain? Pak Cuk juga menyampaikan dapat merusak jalan ya. Nah, jalannya ngeluntung-luntung ini. 638055, kami buka kembali. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Manggala.
0: Selamat pagi, monggo. Alhamdulillah, Mbak.
2: Tumben siaran pagi.
0: Lah, kalau enggak siaran pagi nanti enggak bisa berjumpa dengan si Mbah no nanti.
2: Ya niku nyat leres, Mas. Truk niku dong kluntung ke dalan
0: lah.
2: Muatan ini. Nggih, nek muatan kan ngepas mawon.
0: Meden-medeni iki wetengene ya, Mbah ya.
2: Langsung. Mungkin nek goleng barang semen dine mung dimoti selawe, moti tek.
0: Lah iya, wah, apalagi jejere pit ontel gawa bronjong gawane karak karo kerupuk, wah tambah medeni pol.
2: Wadhe lah nyindir batarmu niku.
0: Lah iya.
2: Ngono Mas. Nek ngoten iku namung tembakan iku sepen kok.
0: Iya.
2: Enten tapi nggen niku nggen pabrik plastik niku nek beton niku nggih kolokolan niku.
0: Oh, begitu.
2: Sepo kontainer nggih.
0: Oh iya iya iya.
2: Wong-wong nyegati jualan wae. Jen kampung men nganti antri dugi jen tol.
0: Oh, apakah kalau loading atau pas lagi masuk itu tidak pada saat malam hari Mbah Tarmi?
2: Nek niku nek pas mandap niku jam 9 Mas lah dugine kan dalu ketale bahan plastik niku.
0: Iya iya iya.
2: Rodone pinter niko. Bandeng-bandeng
0: nih kalau mati dan megeni ya. Iya, baik. Nah, makanya itu, terima ngalah sih lah, wis kono lewat sih gitu ya.
2: Mulanya nggak sih, jamel ke jalan terowongan kan
0: jujur itu. Iya, makanya itu.
2: Tapi oleh mereka penting mantenan tuh mas.
0: Iya.
2: Terti menghilang buat siaran.
0: Iya. Di Sukoharjo, kota.
2: Oh, Sukoharjo. Ini kata, Mas.
0: Oh, iya.
2: Sae-sae ya, Nek.
0: Usume, toh.
2: Nge, penaan pulang, nge, dek, minggu ini.
0: Oh, iya. Nge, baik. Begitu, amin. Amin, terima kasih pengestunipun. Nge, amin. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, Mbak Mbah Tarmi, ya? Saya panggil Oma, nanti gak malah di... Wesh. Tua katanya gitu, enggak, semua masih awet tua ya. Awet muda ke awet tua. Oke, di belakang ada siapa lagi, 638055 atau di WA, coba kita cek dulu di WA, masih belum ada 638055. Bagi Anda yang ingin menanggapi terkait dengan truk yang overdimensi atau overloading ya, yang memodifikasi baknya untuk bisa memuat lebih banyak, ataupun yang memuat lebih dari kapasitas yang ditentukan. Bagaimana respon Anda di momen warga berbicara ini? Silakan sampai dengan nanti pukul 8 kurang 5 mungkin ya, kami akan sapa Anda. Halo, selamat pagi.
3: Pagi Mas Manggala.
0: Selamat pagi. Siap, amin Pak Edi. Bagaimana kabarnya ya, Pak?
3: Kabar harus sehat nomor 1.
0: Siap, pagi-pagi. Halo, pagi-pagi sudah WA ke Pro 1 kok.
3: Ya nek pas longgar.
0: Baik. Nah, ya. Ini tema yang sarujuk dengan Pak Edi ini terkait dengan over dimension overloading yang bikin gerunjal-gerunjal sama ngelundung-lundung ini jalannya. Monggo Pak Edi.
3: Sing gerunjal, sing ngelundung kota-kota dilewe, nembelewe, isih males-males sing. Banyak lubang-lubangnya. Lah nek muatan itu sejak dulu sampai sekarang. Kalau aparat tidak mau disiplin, ya nanti selama nih. Bukan di kota Solo saja, terutama nih pasir-pasir kan daerah pengangkutan pasir itu mana Magelang, Kuntilan, mana itu kan. Itu tiap truk pasti muatan lebih. Tapi kalau aparat hidup sama Polres tidak mau tegas, tidak mau disiplin, ya selamanya. Jadi muatan semua, selain itu kan angkutan. Angkutan apapun, kalau ya tonasenya lebih, bila perlu simple, tidak usah ditilang. Lebih toh, mobil parkir no, ya sebulan mobil no, trap. Ya tidak usah diapa-apa nih. Nah, itu nih barangnya mau dioper ya, bawa truk lagi supaya dioper, tapi truknya tidak boleh yang bawa kemana-mana. Mau truk, mau diesel, mau pickup, tapi disiplin. Soalnya kalau aparat tidak disiplin ya selamanya pasti amburadul.
0: Baik. Terima
3: kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Pak Edi. Dan untuk yang lain, setelah satu lagu boleh silahkan kembali untuk memberikan tanggapan dan respon Anda terkait dengan truk yang overdimension atau overloading ya, dengan singkatan ODOL begitu. Nanti kita akan bahas di perbincangan bersama dengan Dinas Perhubungan dan juga Pengamat Transportasi. Terus dengan kami pendengar di Surakarta pagi ini yang jarang banget loh ya manggala sapa, pokoknya harus banget stay tune di Pro 1 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pendengar, kembali kami buka di 638055 bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan odol ya. Tadi sudah kita bahas dan sudah ada beberapa penelpon yang masuk begitu memberikan tanggapan untuk tema truk overdimension atau overloading ya. Silakan di 638055 bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan truk overmuatan ini ya. Oke. Silakan pendengar 638055 juga di WhatsApp ya 081 3900 155 25. Dan kembali kami sampaikan bahwasanya nanti pada pukul 8 akan kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama dengan pengamat transportasi juga dari Dinas Perhubungan Surakarta tentang tema kita di pagi hari ini.

Mendengar, segera kami ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya, pengawasan truk over dimension overloading atau odol. Dan tentu kami buka line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525. Setelah satu lagu, mendengar, kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan pagi hari ini.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di program Bincang Pagi kali ini, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di 638055, juga di WhatsApp kami di 081395125. Dan juga perbincangan ini disiarkan langsung di kanal YouTube RRI Surakarta Live ya. Ada live di belakang RRI Surakarta, sehingga nanti Anda bisa saksikan langsung perbincangan kami dimanapun Anda berada. Dan sudah tersambung dengan kami narasumber terkait dengan tema kita, pengawasan truk over dimension, overloading atau odol. Yang pertama ada Bapak Dwi Sugiyarso STMSC selaku Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi Pak Dwi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Mas Manggala, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Pak Dwi, bagaimana kabarnya Pak Dwi?
2: Ya Alhamdulillah sehat Mas, bisa senang bergabung dengan RRI Pro 1 FM.
1: Siap.
2: Untuk acara pada pagi hari ini.
1: Baik, kemudian juga yang kedua ada Bapak Budi Wilianto, STMSC PhD, pengamat transportasi, sekretaris masyarakat, sekreatif masyarakat transportasi Indonesia Jawa Tengah, dosen prodi teknik sipil UNE. Selamat pagi Pak Budi.
3: Selamat pagi Mas Manggala.
1: Iya, sehat Bapak?
3: Sehat semuanya.
1: Oke, Pak Budi nyuwun pangapunten, volumenya sedikit kurang begitu jelas Pak Budi, barangkali mikrofonnya bisa lebih dekat lagi begitu.
3: Oke.
1: Baik. Ya,
3: jelas Pak.
1: Oke, sedikit lebih jelas Pak Budi. Baik, kita akan mulai berbincang pendengar, dan kembali 638055, juga di WhatsApp kami 081390155525 untuk Anda yang ingin bertanya ataupun memberikan saran begitu kepada narasumber kami, boleh silakan. Saat ini isu truck over dimension, overloading atau odol ini kembali menjadi perhatian untuk Pak Dwi. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan odol, dan mengapa persoalan ini masih menjadi tantangan di Indonesia? Karena tidak hanya zaman sekarang kayaknya, sejak seperti lagu ya Pak, sejak dulu kala katanya. Silakan Pak Dwi menanggapi hal ini.
2: Ya, terima kasih Mas Manggala. Selamat pagi seluruh pendengar RRI. Bahwasanya memang odol atau overdimensi overloading ini merupakan suatu fenomena ya, fenomena yang mungkin tidak hanya terjadi di Kota Surakarta, namun memang sudah menjadi tadi suatu permasalahan klasik ya, terjadi di seluruh Republik Indonesia. Bahwasanya kalau secara definisi itu yang dimaksud dengan overdimensi ini ada dua frase ya, overdimensi sendiri, overloading sendiri ya. Kalau overdimensi itu adalah kondisi merujuk pada situasi di mana ukuran fisik dari kendaraan tersebut atau seperti panjang, lebar atau tinggi itu melebihi standar yang telah ditentukan gitu. Itu overdimensi. Sedangkan overloading adalah di mana kondisi suatu kendaraan tersebut membawa muatan itu melebihi dari kapasitas angkut yang diizinkan. Jadi memang istilahnya muatannya berlebih, itu overloadingnya seperti itu. Dan memang kenapa ini menjadi satu perhatian bagi pemerintah itu karena banyak sekali hal-hal yang berdampak kurang baik ya bagi lalu lintas, bagi transportasi, seperti adanya kerusakan infrastruktur gitu yang disebabkan oleh odol tersebut, karena truk odol itu akan memberikan suatu tekanan yang berlebih pada jalan dan jembatan sehingga dapat mempercepat kerusakan seperti retakan, kemudian lubang atau penurunan permukaan deformasinya. Kemudian juga yang sangat penting adalah masalah keselamatan. Keselamatan katanya dengan potensi adanya kecelakaan lalu lintas, di mana muatan berlebih pada truk odol ini akan mempengaruhi stabilitas dari kendaraan. Kemudian akan bisa menyebabkan memperpanjang jarak pengereman dan mengurangi kemampuan manuver sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, ini yang sangat-sangat kita hindari gitu. Kemudian juga ada gangguan lalu lintas, Mas. Gangguan lalu lintasnya sebab benar terkodol, karena biasanya terkodol itu kecepatannya kan rendah gitu. Jadi akan bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas terutama di jalan-jalan yang geometrinya lebih sempit atau volume lalu lintas yang padat karena membutuhkan ruang yang lebih untuk bermanuver. Kemudian juga terkait dengan kerugian ekonomi karena kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh terkodol tersebut akan meningkatkan biaya untuk pemeliharaan, kemudian perbaikan. Dan yang tidak kalah penting yang menjadi salah satu isu adalah terkodol ini juga berpengaruh terhadap dampak lingkungan karena gas emisi gas buangnya itu akan lebih besar karena konsumsi bahan bakar akan lebih meningkat. Itu jadi sekilas gambaran kenapa odol itu juga sangat ini menjadi suatu tantangan bagi kita, karena memang banyak yang harus kita permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari adanya odol tersebut gitu.
1: Oke, baik. Lalu kalau di kota Solo sendiri, kalau tadi memang terkait dengan definisi begitu ya Pak ya, dan juga mengapa ini masih jadi tantangan di Indonesia. Lalu kemudian bagaimana kondisi truk odol di wilayah Solo ini sendiri Pak? Apakah juga masih banyak ditemukan akhir-akhir ini?
2: Ya, terima kasih Mas Manggala. Kalau untuk di kota Surakarta, di kami, di bidang pengujian kendaraan bermotor, bahwasanya sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini, semenjak kemarin di tahun kita sudah mencanangkan di 2004 akhir sebenarnya, itu untuk over dimensi kita sudah pertama kita memberikan sosialisasi ya, sosialisasi kepada pengusaha angkutan, kemudian pengemudi terkait dengan bahaya odol tersebut. Nah, terkait dengan over dimensi, kurang lebih sampai dengan sekarang sudah ada sekitar 80 unit kendaraan yang dinormalisasi atau dikembalikan ke ukuran standarnya. Rata-rata adalah panjang, panjangnya itu melebihi dari standar yang sudah ditentukan dalam surat registrasi uji tipenya. Itu kurang lebih ada 80 kendaraan, sehingga karena kami kalau di dimensi itu memang kalau secara pengukuran pada saat uji berkala atau KIR itu melebihi atau tidak sesuai dengan standar atau yang ada di serutnya itu, kita tidak akan lakukan pengujian. Istilahnya kita tidak akan luluskan karena memang sudah tidak sesuai dengan standarnya seperti itu. Karena itu juga sudah diatur juga dalam undang-undang di Undang-Undang nomor 22 terkait dengan over dimensi, itu ada di pasal 169 bahwasanya kendaraan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk dimensi kendaraannya seperti itu. Nah, untuk yang overloading kita juga sudah sering dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dalam hal ini oleh bidang angkutan maupun bidang PKB maupun lalu lintas semuanya, itu kita juga melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha agar selalu untuk memperhatikan tata muatannya untuk yang pengusaha di Surakarta. Dan kita juga melaksanakan operasi gabungan kira-kira satu bulan itu 4-5 kali Mas. 4-5 kali. Memang kita belum melakukan penindakan secara ketentuan pidananya yang ada di ini ya, di apa, di undang-undang. Kita lebih ke persuasif, kita lakukan sosialisasi, kemudian kita juga mendatangi kepada pengusaha-pengusaha angkutan, terutama angkutan barang, agar mereka mengangkut sesuai dengan batas standar yang sudah ditentukan agar tidak terjadi dampak-dampak yang disebabkan oleh overloading tersebut gitu. Kemudian juga di kami di Dinas Perhubungan juga ada 4 pos pengawasan angkutan barang, sehingga apabila ada kendaraan odol yang akan masuk ke Solo itu sudah bisa terfilter di pos-pos pengawasan tadi, seperti itu Mas.
1: Oke. Pengawasan ini dalam bentuk seperti apa Pak? Mungkin secara teknis bisa disampaikan. Apakah dengan jembatan timbang yang seperti yang sering kita lihat begitu, ataukah ada teknis yang lain?
2: Ya, kalau di kami memang lebih ke pos pengawasan Mas, karena kalau jembatan timbang itu secara hierarki menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini pemerintah pusat ya. Jadi kalau dari kami di pemerintah daerah itu di pos pengawasan angkutan barang yang ada di pintu masuk kota Surakarta, ada di Juruk, kemudian di daerah Gemblegan, kemudian di Injajar, dan di Katipiro, itu juga melakukan pengawasan terkait dengan operasional dari truk-truk yang odol tersebut. Kemudian untuk operasi gabungan selalu kita laksanakan, bahwasanya agar kendaraan-kendaraan overdimensi overloading itu bisa kita lakukan pencegahan agar tidak istilahnya ya operasionalnya membahayakan di wilayah kota Surakarta, seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Pak Yuli, dari perspektif transportasi Bapak, mengapa praktik odol ini masih terus terjadi meskipun sudah ditetapkan regulasinya, bahkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi dari Dishub. Silakan Pak Yuli.
4: Ya, terima kasih ya. Odol itu merupakan masalah klasik ya. Sudah 20-an tahun selalu dibahas gitu ya. Nah, memang kalau saya melihat alasan klasiknya itu masalah ekonomi aja Mas. Salah satu loh ya, salah ekonomi. Jadi konsepnya itu kan seorang pengusaha itu kan tentunya kan profit gitu ya. Nah bagaimana untuk mendapatkan profit yang besar, yaitu melalui kecurangan dalam memperbesar dimensi dan juga berat dari muatannya tersebut. Karena ini logis, misalnya dari Surabaya ke Solo gitu kan, kita mau membawa barang dengan ketentuan-ketentuan yang ada, melintas jalan yang ada, harus dengan berat sekian gitu kan ya. Nah ini kalau dihitung secara ekonomi ya juga tidak akan untung. Nah inilah yang menjadi peluang, maka melakukan kecurangan-kecurangan dengan melebarkan dan juga bisa mengakomodasi dari berat yang ada. Dan ini yang menjadi apa ya, kekosongan artinya dari penegakan hukum sendiri ya, juga tidak bisa melaksanakan dengan maksimum, sehingga kejadian ini ya sampai sekarang pun masih terjadi. Saya kemarin tahun 2022 dilibatkan dalam salah satu proyek ya dari PUPR kita, karena odol ini tidak hanya instansi PUPR saja, tapi juga dari Dinas Perhubungan, kemudian dari kepolisian dan sebagainya. Mungkin dari PUPR ini melihat bahwa bagaimana kalau kita melakukan penegakan dalam skala kecil, yaitu di jalan tol gitu ya, jalan bebas hambatan. Kemudian kita sepakat membuat teknologi-teknologi yang berbasiskan intelligent transport system, pengawasan, pengendalian, kemudian juga termasuk penegakan hukum dan lain sebagainya ya. Nah, cuman dalam pelaksanaannya tidak semudah dalam sebuah apa ya, desain teori aja, karena pelaksanaannya itu melibatkan berbagai instansi. Nah, kesepakatan antar instansi ini yang kadang menjadi kendala terbentuknya sebuah sistem dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum pada odol, Mas.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, ada tambahan Pak Yuli?
4: Ya, saya pikir itu Mas menjadi titik poinnya, dan juga mau atau tidaknya, konsistennya atau tidaknya. Karena bagaimanapun juga kalau bicara masalah bisnis itu kan apa korelasinya kan ke masyarakat Mas. Karena kan kalau misalnya harganya itu dimahalkan, maka harga pasaran pun juga akan mahal.
1: Yeah.
4: Ini menjadi klasik gitu ya. Kami pun waktu itu juga membantu Dinas Perhubungan terkait dengan konsep cross-docking ya. Jadi ini salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan-permasalahan angkutan barang berat masuk ke kota. Jadi konsepnya itu seperti dulu waktu wali kota siapa ya yang Solo Berseri itu, Pak Hartomo ya, itu artinya kan Solo itu kan memiliki kawasan pedaringan. Ya, semua truk-truk besar itu masuk ke situ semua, kemudian masuk ke kota itu di split menjadi apa truk-truk yang kecil sesuai peruntukan jalan yang ada. Jadi dari segi lingkungan, keselamatan, kemacetan dan sebagainya bisa diantisipasi. Namun juga permasalahannya kembali para pengusaha merasa konsep itu apa harga transportasinya tuh mahal. Kemudian ya akhirnya konsekuensinya kan dinaikkan dari apa nilai jual dari bahan itu lah. Kalau dinaikkan maka yang akan menanggung kan masyarakat. Nah, iya. itu hal-hal yang memang menjadi fakta yang ada di lapangan. Kemudian kalau pemerintah mau ya sebenarnya masalah odol ini kan anu ya hampir sebagian besar ya kalau nggak salah sekitar 90% itu 80% itu kan basisnya kan jalan.

0: agak brutal artinya. Ya lah odol aja nanti ya juga enggak ada yang apa enggak ada yang apa menegakkan hukum gitu ya, masih jalan terus. Jadi seperti siklus setan aja ini.
1: Oke, baik-baik. Lalu menurut pengamatan Pak Yuli, seberapa besar Pak kontribusi kendaraan odol ini terhadap kerusakan jalan dan juga meningkatnya biaya pemeliharaan infrastruktur?
0: Ya, kalau dari segi analisis hitungan ya, ini kan dampak odol ini kan eksponal ya. Artinya kan dengan apa muatan lebih ini bisa lebih dari 100% itu dampak terhadap kerusakan jalan terutama kan ya. Nah, PUPR itu kan juga harus menanggung dalam satu tahun sekitar berapa triliun, 7 triliun sekian ya, tahun 2025. Nah, ini kan ya akibat odol itu, Pak. Sehingga ya dari segi kerusakan jalan ini tidak hanya berpengaruh pada apa biaya maintenance, perbaikan, tapi juga yang menjadi masalah ini adalah masalah keselamatan. Kalau keselamatan itu kan sebenarnya nggak ada harganya. Ya, nah, cuman di Indonesia kan ya maaf ya, beda dengan di negara-negara maju, kalau masalah kematian itu kan sesuatu hal yang sangat krusial sekali ya. Nah, kita lihatlah ya di sosial media itu seringkali terjadi kecelakaan yang paling banyak yang melibatkan truk itu kan nomor 2 setelah sepeda motor gitu kan ya, hampir lebih dari 10%. Kalau sepeda motor gitu kan sekitar 70%. Nah, itu kan bisa kita lihat bahwa dengan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan barang itu pasti hampir sebagian besar kan menimbulkan kematian. Jadi, kami melihatnya ini angkutan barang ini harus diawasi, dikendalikan sehingga bisa balance lah dengan kondisi transportasi perkotaan yang ada. Tapi tidak disingkirkan, Pak. Kalau angkutan barang disingkirkan, kita mau makan apa? Karena ini juga menjadi urat nadi perekonomian kota. Nah, intinya ya kembali lagi, mari kita sepakat bagaimana instansi yang terkait itu bersama-sama untuk menegakkan hukum yang ada. Tadi disampaikan oleh Pak Dwi kan tahun 2022 sudah ada undang-undangnya. Ya, namanya undang-undang itu kan sudah melekat dan menjadi sesuatu yang harus dilakukan ya. Hanya saja memang pelaksanaan di lapangan ini tidak semudah dari teori menyatakan bahwa ini harus diawasi, harus dikendalikan, ditegakkan. Kembali lagi kita pada konsep ya, artinya konsep awal ya, odol ini harus menjadi salah satu tantangan yang diantisipasi oleh pemerintah. Dan okay, juga operator harus juga bisa mengikuti aturan yang ada gitu.
1: Baik-baik. Wah, menarik ini. Semakin hangat nampaknya. Pak Dwi, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli bahwa sudah pernah dilakukan alternatif, bahkan tadi disampaikan oleh Pak Yuli, Presiden Jokowi pernah ada inovasi untuk pengalihan jalur alternatif, maksudnya ada jalur yang lewat jalan, ada juga lewat rel dan juga air. Bagaimana Pak Dwi menanggapi hal ini? Apakah kiranya untuk kota Solo hal ini bisa dilakukan begitu atau seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mas Manggala. Jadi memang benar Pak yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, memang odol ini kan sudah lintas sektoral semuanya, karena menjadi satu kesatuan ya, karena tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena dari sisi perhubungan, kemudian dari sisi perdagangan maupun industri, termasuk untuk dari sisi pengawas dan penegakan hukumnya itu saling berkaitan semuanya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, tadi sampaikan Pak Budi, memang faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Karena memang terkait dengan peralihan moda ataupun efisiensi supply chain-nya tadi juga menjadi salah satu beberapa strategi yang mungkin harus kita pikirkan mulai dari sekarang, bahwasanya bisa jadi memang konsolidasi dengan muatan barang tersebut dengan model hub dan spoke tadi itu bisa dilaksanakan agar distribusi barang pun juga lebih efisien dan tidak menyebabkan kelebihan muatan atau pembebanan pada satu jenis moda saja, tadi sampaikan Pak Budi, di angkutan jalan terutama. Kemudian juga terkait dengan bisa jadi strategi untuk pemberian insentif untuk transportasi multimoda seperti yang ada di kereta api maupun kapal laut gitu. Karena memang

0: Di situ juga ada PSO yang ada di situ, kemudian juga distribusi untuk barang jarak jauh pun juga bisa mengurangi beban yang ditimbulkan di jalan raya. Itu memang salah satu beberapa strategi yang mungkin bisa kita terapkan nanti, karena memang koordinasinya pun juga harus lintas sektoral tadi, dan
1: Iya.
0: kita juga menunggu dari Juknis apa yang bisa disampaikan nanti dari Kementerian Perhubungan, karena juga untuk odol sendiri kita pun juga ini Pak, dengan perindustrian pun juga ini Ki, melakukan sosialisasi terhadap karoseri-karoseri juga, bahwasanya dihimbau agar karoseri itu tidak mengeluarkan lagi atau memproduksi lagi kendaraan-kendaraan yang over dimensi seperti itu. Terus memang beberapa strategi memang sudah banyak menjadi satu bahan pertimbangan untuk mengurangi odol, termasuk penggunaan tadi sistem informasi atau IT ya, karena yang disampaikan oleh Pak Dirjen kemarin arahan terakhir akan lebih memanfaatkan IT untuk pengawasan dari odol tersebut, dari penerapan teknologi digital atau work in motion yang ada di bisa jadi jalan tol ataupun di jembatan-jembatan timbang. Namun memang secara kewenangan itu memang di kewenangan di pemerintah pusat. Namun insya Allah kami di pemerintah Kota Surakarta juga akan siap untuk mendukung apa-apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah seperti itu.
1: Oke, lalu terkait dengan regulasi dan juga undang-undang yang disampaikan Pak Budi Yulianto bahwa undang-undangnya memang sudah melekat, tapi regulasi terperinci terkait dengan truk odol ini terkait juga dengan penegakan hukum. Bagaimana Pak Dwi terkait dengan hal ini? Apakah juga masih humanis ataukah tidak ada penegakan hukum yang cukup tegas begitu?
0: Ya, terima kasih Mas Manggala. Sebenarnya waktu kemarin tahun 2025 itu kan kita sudah dari pemerintah pusat itu sudah menetapkan bahwa Indonesia menuju zero odol di tahun 2026 ini. Namun memang kemarin pada saat baru disosialisasikan pun juga sudah terjadi gesekan-gesekan ya, gesekan-gesekan yang seperti kita ketahui terjadi di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang karena memang tadi saya sampaikan di awal fenomena odol ini karena sudah istilahnya sudah lumayan lama terjadi, dan memang kita tidak memungkiri dan memang di aturan-aturan di peraturan perundangan juga sudah diatur terkait dengan operasional larangan odol tersebut memang. Namun ya di lapangan memang masih terjadi hal-hal tersebut. Namun kita di Dinas Perhubungan Kota Surakarta selalu melaksanakan minimal, karena memang arahan dari pusat kemarin Mas, ya pemerintah pusat itu kita lebih menekankan ke sosialisasi, kemudian ke istilahnya pembinaan-pembinaan agar program yang pemerintah tetapkan kemarin memang zero odolnya mundur ke 2027 itu kita secara bertahap nanti bisa melaksanakan sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Budi Yulianto, sebelum kita jeda, Pak, apakah ada alternatif solusi yang mungkin sudah terpikirkan oleh Pak Budi Yulianto? Bukan yang paling cepat, tapi kira-kira yang paling relevan lah untuk diterapkan. Minimal di Kota Solo sendiri begitu. Monggo Pak Yuli.
2: Ya, minimal di Kota Solo ya. Oke. Jadi odol itu masalah nasional ya. Jadi ini kalau kita berbicara terkait dengan regulasi ya, kita itu nggak kurang regulasi Mas, banyak sekali ya. Dan ini masalahnya itu adalah konsistensi penegakan regulasi. Ya. Aturan sudah ada, sanksi sudah ada, tanggung jawab perusahaan sudah diatur dalam undang-undang. Dan tantangannya adalah memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten, transparan, dan menyasar seluruh pihak yang terlibat ya. Nah, kalau saya melihat gini aja, jadi saya fokusnya di Solo gitu ya. Artinya Solo itu dari Dinas Perhubungan itu selalu advance ya, selalu terdepan dari inovasi-inovasinya. Salah satunya kan dalam dalam angkutan barang, ini Solo ini memiliki sistem pengawasan dan pengendalian angkutan barang masuk ke dalam kota. Jadi konsepnya seperti yang yang telah dicanangkan sebelumnya bahwa angkutan barang ini penting sekali untuk logistik memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun harus diatur kan ya terkait dengan berat kendaraan, kemudian muatannya. Nah, untuk masuk ke dalam kota ini kan peruntukan jalan itu kan banyak sekali yang tidak sesuai dengan berat truk bertonasi besar. Maka Solo memiliki namanya sistem dispensasi Sijaka. Nah, konsep ini seperti tadi yang disampaikan Mas Dwi kan konsepnya saat ini itu harus berbasiskan digitalisasi. Ya, Internet of Things. Jadi mempermudah pengawasan dan pengendalian angkutan barang yang berada di Solo. Artinya apa? Barang-barang yang masuk ke dalam kota Solo ini diatur sedemikian rupa berdasarkan pada berat, kemudian lokasi yang dituju, kemudian peruntukan jalan yang mana yang harus bisa mengakomodasi perjalanan yang ada. Nah, ini diatur berdasarkan waktu, kemudian juga berdasarkan hal-hal yang lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 22 dan turunannya. Nah, ini semaksimal mungkin kita laksanakan seperti itu. Tapi ya, dalam perkembangan kota Solo ini kan selalu dinamis, Mas, ya. Nah, salah satunya kan ketika pengembangan flyover Purwosari ini kan jalur lintas angkutan barang di kota Solo ini menjadi tertutup. Sehingga dari selatan ke barat, selatan ke utara, selatan ke timur itu nggak ada jalannya. Akhirnya ini kan orang Jawa itu mubal gitu kan ya. Mana yang jalannya dipakai? Ini fakta, Mas, di jalan ini saat ini kalau jenengan lewat jalan ini dari mana, dari Solo Baru kemudian Gemblegan ya, itu ke kanan ke jalan Kapten Mulyadi ya, kemudian ke jalan apa itu RE Marta Dinata, ini kan sekarang kan menjadi solusi bagi para pengemudi truk bertonasi besar lewat situ. Sebenarnya secara regulasi tidak boleh gitu kan ya. Tapi dari segi pergerakan angkutan barang ini ya harus diakomodasi. Nah, ini kembali lagi bahwa ini bagaimana harus pemerintah ini tegas untuk mengatur itu, kembali lagi pengaturan waktu ataupun ya harus diikuti standar-standar yang ada. Kalau lewat di dalam kota dengan ketentuan sebesar itu nggak boleh ya harus nggak boleh gitu kan ya. Dan itu pun juga harus koordinasi dengan kota-kota sekitarnya, kabupaten sekitarnya, karena pergerakan angkutan barang ini kan tidak per kota Pak, karena ini kan selalu menerus dari misalnya dari Sukoharjo, Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Solo, Wonogiri dan lain sebagainya, itu saling sinergi satu dengan yang lain. Jadi intinya kalau saya kembali pertanyaan tadi, bagaimana dengan kota Solo? Kota Solo sudah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian, tapi skopnya masih dalam kota Solo. Sehingga ini harusnya dilebarkan, harusnya koordinasi dengan kota-kota kabupaten yang sekitarnya itu bisa sepakat ataupun bisa mengadopsi sistem yang ada di kota Solo, sehingga sinergi jalur lintas angkutan barang itu yang diambil di mana, tidak berdasarkan kepemilikan kota kabupaten. Nah, ini harus ada kesepakatan, dan tentunya ini adalah tugas dari pemegang kebijakan, wali kota, bupati. Mari kita diskusi bagaimana untuk mengakomodasi pergerakan angkutan barang supaya tujuan-tujuan dari ekonomi itu terlaksana, tapi dari segi keselamatan, kemacetan, lingkungan itu juga terlaksana. Gitu, Mas.
1: Oke, berarti menurut Pak Budi Yulianto untuk upaya pemerintah kota Solo sendiri sudah pas begitu ya Pak ya, hanya tinggal melebarkan saja ke daerah-daerah kabupaten sekitarnya begitu ya Pak?
2: Ya, artinya okay. Begitu Mas, jadi memang harus kota itu kan harus aktif gitu ya. Dan ini menariknya juga sebenarnya Sijaka ini sebenarnya adalah salah satu solusi untuk sementara ya. Ini kan mengendalikan, mengatur gitu kan. Ya, artinya kan tidak melarang kendaraan berat masuk ke kota gitu kan. Tapi ini diatur berdasarkan kondisi lalu lintas, berdasarkan jalan sesuai peruntukannya, kemudian diatur waktunya pada peak atau tidak. Ini kan hanya mengatur saja, Mas. Nah, ini pun ya juga banyak tantangan kan, karena yang saya sebutkan tadi ada pengembangan kota dengan flyover dan lain sebagainya, sehingga jalur ini terputus, maka harus ada solusi yang lain. Kalau enggak, ini akan menjadi masalah besar. Nah, selain itu koordinasi dengan kabupaten sekitar, sehingga kita sepakat membuat jalur lintas angkutan barang itu lewatnya mana. Karena Solo itu di tengah-tengahnya dari 6 kabupaten ini kan. Kalau semuanya masuk tengah Solo semua kan, Solo kan hancur kan. Maka ini kalau Solo menutup semua, ini juga akan menjadi masalah juga kan. Jadi ada kesepakatan teposiliro antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kembali lagi tadi baru awal. Kalau memang nantinya Kota Solo itu memiliki apa ya konsep cross-docking atau gudang konsolidasi yang ada di Pedaringan itu bisa ditumbuhkan kembali. Nah, ini dari sistem yang ada ini mungkin apa ya dialihkan ke hal yang lain. Jadi tidak ada dispensasi dispensasi lagi, tapi adalah pengawasan, pengendalian, monitoring dari pergerakan angkutan barang dari luar masuk ke kota, terutama ke Pedaringan gitu, Mas.
1: Oke.
2: Jadi ini kita harus melihatnya tahapan per tahapan, tidak saklek gitu kan. Kalau saklek ini pasti akan nggak akan berjalan dengan baik.
1: Oke, baik. Kita jeda sejenak Bapak, dan nampaknya sudah ada pendengar. Pendengar, nanti setelah satu lagu kami ajak Anda untuk bergabung di 638055 atau di WhatsApp kami 0813900155255. Terus bersama kami pendengar.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Menyambung perbincangan kita, ada yang bergabung Bapak di line telepon. Halo, selamat pagi.
4: Pagi Mas Manggala.
3: Selamat pagi Pak Edi, silakan.
4: Sehat-sehat keluarga.
3: Baik.
4: Pagi para narasumber.
3: Pagi
4: ya. Ya itu tadi semua uraian. Betul. Cuma solusinya yang bisa disiplin benar, bahkan aparat benar-benar mau tugas dengan jujur, ya itu pasti luar biasa. Mesti sih simple, disiplin tuh satu kata, tapi kalau tidak dijalankan semuanya ya tidak bisa. Terutama buat contoh kereta api itu disiplin luar biasa. Mana ada orang yang berani ngerokok apa aja, tidak berani. Tapi kalau ini peraturan daerah, akan terutama datanglah ya, itu aparatnya disub sama pemerintah daerah, sepakat bupati wali kota, siapapun yang kendaraannya truk diesel itu ukurannya melebihi semua harus tegas, nggak usah ditilang, nggak apa-apa, dongkroknya 1 bulan ya, siapapun yang melanggar tiap melangkah tiap lewat. Jadi setiap daerah mau peduli semua. Itu pasti luar biasa. Tapi kalau disiplin tidak, ya aparat tidak mau jujur, ya selamanya. Aturan sudah dibikin, tapi yang jalankan tugas itu dan tidak.
3: Baik.
4: Semoga kalau ke depan ini benar-benar, ya presiden apa ada tiaga-tiaga gitu saja, orang pada tidak anggubris, ya tak,
3: dekat
4: korupsi.
3: Semoga. Okay.
4: Terutama di kota Solo, tapi Nesa satu datang, naik gubernurnya mau peduli. Tapi yeah, naik gubernurnya tidak mau peduli, ya sulit. Makasih.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Monggo dijawab mungkin dari Pak Dwi dulu. Apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami, Pak Edi? Silakan.
5: Yeah, terima kasih Pak Edi dan seluruh pendengar Pro Satu RRI. Terima kasih Pak Edi atas masukannya. Memang salah satu yang disampaikan Pak Edi memang benar, kata kuncinya adalah disiplin, di mana disiplin ini juga mencakup keseluruhan dari elemen-elemen yang ada dalam siklus di angkutan barang ini, baik mungkin dari pemerintah selaku regulasi, kemudian dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, termasuk juga disiplin dari pengusaha angkutan barang maupun dari seluruh jajaran masyarakat, termasuk dari pengemudi maupun yang terlibat di angkutan barang ini, agar selalu menyesuaikan proses dari muatan angkutan barang ini maupun dari dimensi kendaraan yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ini memang salah satu sinergi yang harus kita laksanakan, karena apabila dari salah satu aspek elemen ini juga tidak bisa melaksanakan, maka juga kurang akan menghasilkan suatu yang maksimal, karena memang ini menjadi suatu, tadi saya sampaikan di awal, menjadi lintas sektoral, bahkan bukan hanya di masalah di lingkungan di dinas perhubungan saja, mungkin dari PU, dari kepolisian, dari termasuk juga dari pengusaha. Sebenarnya kalau kita lihat dari pengemudi yang pernah kita datangi, kemudian kita sosialisasikan, terutama kemarin seperti di Pedaringan, itu dari pihak pengemudi pun sebenarnya sangat-sangat mendukung. Namun karena tadi ada tuntutan faktor dari ekonomi tadi, mereka harus dipaksa untuk jalan dengan kandang sudah mengetahui kondisinya itu sudah overload seperti itu. Nah, ini yang perlu nantinya kita carikan solusi bagaimana agar biaya ekonomis yang terjadi di sistem angkutan barang ini bisa kita rumuskan formulasinya sehingga tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi keselamatan di jalan raya, seperti itu Pak.
3: Oke, baik. Ada pendengar lagi, halo selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa?
6: Halo, selamat pagi. Mas Mandala.
3: Iya.
6: Ini dari Solo Timur.
3: Oke, Pak Sultan ya?
6: Iya.
3: Oke, silakan Pak Sultan.
6: Ya, dulu sudah ditata tertib ya. Yang dulu sudah. Iya, dulu kan ya kalau setiap ganti wali kota pasti ada pergantian yang tidak baik akhirnya. Yang sudah baik malah dirubah yang tidak baik. Pendaringan itu sudah baik itu. Itu transfer untuk ya... Ya, untuk muat-muatan besar mandeknya di situ terus dioper kendaraan kecil-kecil sih. Ya, ya itu sudah bagus itu, tapi malah dirubah di mana ini? Ini yang salah itu malah pejabat-pejabat itu bukannya merubah yang baik jadi tidak baik itu loh.
3: Oke, ya. Baik.
6: Ya, itu harus dikembalikan, pendaringan dikembalikan lagi. Itu bagus itu. Dan itu aja.
3: Oke. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mas Bapak. Oke. Okay. Nah, Pak Dwi, ini saatnya menjawab ini ya, Pak. Sebenarnya masyarakat ini memfollow up dari Pak Sultan ini memfollow up apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budulianto terkait dengan pemanfaatan daerah lahan di pedaringan begitu terkait dengan cross docking begitu ya. Monggo Pak Dwi.
5: Ya, terima kasih Pak Sultan atas masukannya. Memang betul Pak, kita sebenarnya sudah kemarin juga dengan pihak UNS juga, dengan beberapa stakeholder terkait, itu sudah sebenarnya sudah merencanakan untuk kaitannya dengan tadi cross-docking ada di pedaringan, karena memang, namun memang kita tidak memungkiri dinamika kota, bahwasanya mungkin 10-20 tahun yang kemarin itu pedaringan itu masih di pinggiran kota Surakarta. Namun secara dinamika perkembangan kota sekarang, mungkin pedaringan itu sebenarnya sudah masuk menjadi bagian tengah kota Surakarta juga. Sehingga kita juga harus berpikir ulang bagaimana kita bisa menyediakan suatu prasarana untuk rest area cross docking. Sebenarnya kita sudah ada beberapa alternatif. Memang salah satunya adalah hub spoke yang ada di cross docking ada di pedaringan kita manfaatkan. Memang dulu pernah kita wacanakan, kita sosialisasi, namun memang ada beberapa ya, ada beberapa kritisi-kritisi katanya dengan yang tadi sampaikan Pak Budi Yulianto bahwasanya akan menambah biaya operasional kendaraannya. Biaya operasional untuk tersebut akan bertambah, namun ya kita tetap mencari suatu alternatif. Salah satunya yang kita kemarin kita ajukan adalah pembangunan rest area yang ada di sekitar ring road di ring road utara. Itu juga sangat nantinya juga akan sangat membantu bagaimana nanti pola transfer angkutan barang dari luar kota Solo yang akan menuju ke dalam kota Surakarta, sehingga nanti truk-truk yang mungkin dimensinya besar ataupun yang overload yang sebelum masuk kota Surakarta bisa kita transfer menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Namun memang kita saat ini masih terkendala di lahan kita yang kemarin sebenarnya itu lahan yang kita rencanakan itu adalah milik dari pemerintah provinsi. Nah ini memang belum ada titik lanjut bagaimana kita akan memanfaatkan di rencana rest area tersebut, dan harapannya nanti ini menjadi salah satu program kerja yang insya Allah nanti akan kita terus follow up sehingga nanti pola distribusi angkutan barang yang ada di Kota Surakarta itu bisa lebih baik dan terbebas dari odol tadi Mas Manggala.
3: Oke, baik. Kemudian Pak Budi Lianto, ini masyarakat sudah berbicara ini. Sehingga pertanyaan saya, mengapa sih Pak masyarakat umum ini juga perlu peduli terhadap isu odol ini?
7: Ya Mas, karena masyarakat itu juga yang menanggung semuanya kan. Jadi dari skala prioritas itu kan kita itu hidup itu yang penting selamat kan Pak.
3: Hmm.
7: Kita mau kemanapun kan yang penting selamat gitu kan. Nah ini kan menjadi salah satu hal yang penting dalam konsep Podol ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lebih dari 10% dari kecelakaan itu kan diakibatkan oleh Odol. Ya. Nah ini yang menjadi yang menerima dampak kan masyarakat. Kemudian juga hal-hal yang lainnya. Ketika kita melakukan perjalanan itu kan juga pasti kalau banyak truk-truk yang ada itu kan pasti akan mengalami kemacetan. Dan tentunya juga masalah lingkungan, kalau polusi juga akan berpengaruh pada masyarakat. Dan yang terpenting lagi, karena ini angkutan barang ini adalah angkutan logistik. Angkutan logistik ini merupakan urat nadi perekonomian kota gitu ya. Jadi kita itu harus bijaksana bagaimana mengatur keberadaan angkutan barang ini supaya juga bisa memenuhi ketentuan-ketentuan dari segi keselamatan, kemacetan, lingkungan, tapi ekonomi kota itu bisa bertumbuh kembang, kemudian harga-harga pangan ini tidak melebihi dari kemampuan dari masyarakat yang ada gitu ya. Nah, karena ya bagaimanapun juga dalam konsep sistem transportasi ini kan yang akan menanggung semuanya ya masyarakat, Mas. Karena masyarakat juga mereka kan menuntut kan, karena masyarakat itu kan membayar pajak. Dan pajak itu dikembalikan pada konsep-konsep pengembangan sistem transportasi yang memberikan kemaslahatan tadi. Jadi menurut saya ya masyarakat itu harus aktif ya, artinya memberikan masukan-masukan ke pemerintah. Tapi secara wise, bijaksana ya, tidak membuli ataupun mengabuse sistem yang ada. Karena gini Mas, sistem transportasi itu merupakan gabungan dari semua instansi terkait gitu ya. Baik itu Bapeda, PUPR yang terkait dengan jaringan jalan, kemudian terkait dengan tata guna lahan itu Bapeda, bagaimana membangun sebuah kota itu yang baik agar pertumbuhan pergerakan kendaraan itu bisa seimbang. Kemudian Dinas Perhubungan terkait dengan sistem pergerakannya, kepolisian terkait dengan penegakan hukum dan hal-hal yang lainnya. Jadi seperti yang disampaikan tadi Mas Dwi ya, terkait dengan cross docking itu tidak melulu tugasnya dari Dinas Perhubungan. Semua instansi yang ada itu harus sepakat dan sepaham. Karena apa? Karena nanti ruas jalan itu yang akan mengakomodasikan dari PUPR. Mana jalan itu yang harus ditingkatkan peruntukannya sesuai dengan jalur yang akan diambil oleh angkutan barang. Kemudian yang terpenting menurut saya dari kajian yang kemarin itu, masih banyak para pengusaha itu membeli lahan di dalam kota untuk keperluan gudang. Itu yang menjadi PR tantangan Kota Solo. Tata guna lahan itu harus ditata sedemikian rupa. Peruntukannya apa? Kalau di tengah kota, di sekitar pasar Legi, pasar gede, dibuat gudang. Nah, mereka kan juga akan menimbulkan permasalahan transportasi, karena mereka akan mengirim truk-truk besar masuk ke dalam gudang tersebut. Dan ini tidak menjadi efektif efisien penggunaan pendaringan. Karena ini menjadi sebuah persaingan. Lebih murah saya beli gudang di tengah kota dekat dengan pasar sehingga kontribusinya lebih mudah. Biaya logistiknya murah. Karena biasanya mereka langsung ke produksi, aku tolong kirim berapa puluh ton ke gudang saya, itu lebih murah daripada harus menuju ke pedaringan di split, kemudian itu juga akan ada tambahan-tambahan biaya. Nah ini harus semuanya harus saling sinergi. Konsep tata guna lahan harus diperketat, apa yang diperbolehkan disediakan fasilitas-fasilitas logistik di dalam kota, kemudian terkait dengan masalah biaya logistik ini ya juga masalah juga Mas, karena nggak ada kestandarisasi internasionalnya. Kemudian di sini pemerintah ya mau nggak mau ya harus ada insentif bagaimana para pengusaha itu mendukung keberadaan konsep cross docking. Nah ini memang PR Mas, PR bagi kita semua, tapi ini bisa kita laksanakan apabila kita saling mengisi sinergi antara instansi satu dengan yang lain ya. Demikian Mas.
3: Oke, baik. Pak Dwi, karena waktu kita terbatas, sebagai closing statement, bisa disampaikan kepada pendengar, pemirsa RRI juga, harapan ke depan seperti apa, kemudian hal-hal yang menjadi informasi yang perlu masyarakat tahu. Monggo silakan Pak Dwi.
5: Ya, terima kasih Mas Manggala kepada seluruh pendengar RRI, bahwasanya odol ini adalah suatu bahaya nyata yang ada di fakta yang tidak bisa kita sembunyikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta selalu menghimbau, selalu mensosialisasikan bahwasanya untuk kendaraan yang overdimensi, overloading, monggo kita bersama-sama kita untuk menekan atau menghilangkan operasional dari odol tersebut, karena memang banyak bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari operasional dari odol tersebut, ya, terkait dengan adanya kerusakan infrastruktur, kemudian gangguan lalu lintas, dan yang paling penting adalah keselamatan pengguna jalan, termasuk dari keselamatan dari driver dari kendaraan tersebut. Karena memang sudah banyak sekali beberapa contoh yang timbul dampak negatif akibat operasional odol ini, karena memang tadi sampaikan Pak Budi Yulianto, keselamatan sebenarnya tidak bisa kita nilai. Nah, inilah yang menjadi salah satu konsen kami, Dinas Perhubungan. Mari kita seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen pengguna jasa transportasi untuk bisa mensukseskan Zero Odol di tahun 2027 ini dengan tadi salah satu masukan dari Pak Edi, dengan semua harus disiplin. Disiplin dalam hal pelaksanaan, kemudian pengawasan, dan seluruh hal yang berperan dalam sektor transportasi ini kok, untuk angkutan barang.
3: Baik, Pak Budi, terakhir Bapak, monggo silakan sebagai closing statement.
7: Ya, simple, harapan saya ini Mas, ya, Zero Odol ini tidak hanya menghasilkan truk yang patuh terhadap batas muatan, tapi melahirkan sistem logistik nasional yang lebih selamat, adil, efisien, dan lebih berkelanjutan. Nah, keberhasilannya ini bukan diukur dari banyaknya kendaraan yang hilang, tapi melainkan dari berkurangnya kecelakaan, kerusakan jalan, meningkatnya kesejahteraan pengemudi, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga kota ini ekonominya tumbuh dan masyarakat menikmati dari pertumbuhan ekonomi ini, sehingga hidup ini tidak semakin sulit dan menikmati apa yang ada di kota Solo ini. Dan untuk itu, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa Solo sudah punya program pengawasan pengendalian, dan tentunya ini harus apa ya, saling sinergi dengan kota kabupaten sekitarnya. Kemudian ada konsep jaringan tadi, ini juga tidak hanya untuk kota Solo, itu bisa menjadi hub dari Kabupaten Sukowono Seraten. Untuk itu, maka kerjasama dari pemegang kebijakan Sukowono Seraten itu harus saling sinergi. Dan tentunya bapaknya, yaitu Gubernur Jawa Tengah, itu juga harus bisa mengayomi, bisa memberikan semuanya itu bisa kerjasama dengan baik agar bisa menciptakan kota ataupun provinsi Jawa Tengah yang makmur dan masyarakat happy untuk itu. Terima kasih Mas.
3: Baik, oke. Terima kasih Pak Budi Yulianto. Terima kasih juga untuk Pak Dwi dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sehat selalu Bapak. Semoga ini menjadi informasi dan inspirasi untuk masyarakat juga. Banyak teman-teman pengusaha ataupun pengendara truk odol ini yang mendengarkan siaran ini sehingga bisa disampaikan kepada bos-bosnya masing-masing ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Bareng-bareng.
3: Ya, baik. Terima kasih Bapak. Pendengar Surakarta pagi ini masih terus hadir untuk Anda. Dan selanjutnya informasi juga lagu-lagu satu persatu akan kami hadirkan sebagai teman Anda di pagi jelang siang hari ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Gejolak Kawula Muda dari Klub Aktis jadi satu lagu pengantar Anda di pagi jelang siang hari ini ya. Masih dengan aktivitas Anda yang tidak habis dengan pergombalan duniawi ya. Terus yang lagi belanja sudah mulai sak-masak memasak ya, ataupun mungkin juga ada aktivitas yang lain yang lagi kerja, semangat terus. Pokoknya jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk, pekerjaannya ditaruh dulu, istirahat barang mungkin 15-30 menit kayaknya sudah cukup gitu ya bagi seumuran kita. Ya, kita. Tapi saya melihat banyak orang tua di sekitaran saya itu yang istirahat 30 menit udah cukup, seger lagi, nanti kerja lagi beberapa menit atau beberapa jam, nanti istirahat lagi 30 menit. Ya memang siklusnya seperti itu ya pendengar, jadi ya dinikmati saja. Kami hadirkan informasi untuk Anda tentang informasi seputaran Piala Dunia ya. Stadion Toronto, ikon modern untuk masa depan olahraga dunia. Stadion Toronto siap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Stadion yang akan jadi stadion Kanada pertama menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia yang mulai pada Jumat 12 Juni 2026 besok ya mendengar. Dan Piala Dunia 2026 menambah agenda bergengsi di Stadion Toronto. Sebelumnya stadion ini menggelar turnamen Piala Dunia U17, U20 dan Piala Dunia U20 wanita. Stadion Toronto juga menjadi home untuk beberapa klub olahraga profesional di Kanada. Toronto FC di MLS, kemudian Toronto Argonauts di Liga Football Kanada, dan Canada of the Association Football Club Toronto di Northern Super Liga. Stadion Toronto awalnya dibangun khusus untuk tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2007. Stadion ini memiliki kanopi atap bergaya Liga Premier Inggris dan tribun curam di kedua ujung lapangan. Konstruksi stadion dimulai pada Desember 2024 dan melewati dua fase pembangunan. Renovasi dilakukan untuk memenuhi standar FIFA secara teknik dan broadcast. Terdapat 4 layar LED raksasa di 4 sudut stadion. Fasilitas Wi-Fi juga disediakan untuk kebutuhan supporter yang akan datang. Stadion ini telah menyelesaikan proses upgrade besar-besaran untuk Piala Dunia 2026 besok pendengar. Dan stadion berkapasitas 45.000 penonton ini akan menggelar 6 pertandingan, termasuk 1 pertandingan tuan rumah Kanada dan 1 pertandingan babak gugur. Seputar Piala Dunia, informasi ini kami hadirkan. Bagaimana kenangan Anda dengan Piala Dunia? Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya, ya. Apakah Anda punya kenangan yang cukup menarik begitu ya? Pasti yang senang dengan sepak bola, apalagi berkumpulnya pemain-pemain all star ya. Kalau sudah bahas tentang Piala Dunia, di klub-klub semua berkumpul, dipilih, akhirnya masuk ke satu kesebelasan di negara, bergabung untuk bertanding dalam ajang Piala Dunia. Seru banget ini pasti. Semoga semakin seru ya, masih seru dan semakin seru tentunya Piala Dunia 2026 ini yang akan kita song-song tentunya ya. Dari Bu Agustin di Mangkubumen, selamat pagi menjelang siang Mas Manggala. Selamat tugas, masih tak temani menyimak acara dan menikmati lagu-lagunya, menambah kesegaran di udara pagi. Benar, seger lagi kalau jangan asem sama sambal terasi, Bu. Nah, gerai layur. Waduh, enak banget, cocok ya. Tempe goreng, waduh. Kayaknya nanti balik harus ngicipi.

0: investasi.
1: Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
2: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
1: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
2: Ih, beda. Jadi BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
1: Kapan tuh sensus ekonominya?
2: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, mas.
1: Terus kita harus ngapain dong?
2: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, mas.
1: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
2: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
1: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar informasi seputar haji RRI Surakarta terkait dengan pemulangan Haji Embarkasi Solo bersama dengan rekan kami Joko Putra, hari ke-10 operasional masa kepulangan jemaah haji di Embarkasi Solo sudah menerima kepulangan 23 kloter dengan total 8.233 jemaah haji. Selengkapnya dengan Joko Putra, silakan Joko.
2: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan hingga hari ke-10 operasional masa kepulangan jemaah haji di Embarkasi Solo sudah menerima kepulangan 23 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci dengan total sebanyak 8.233 jemaah. Pada hari ini juga, pendengar, dijadwalkan masih ada satu kloter lagi, yakni kloter 24 dari Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang yang dijadwalkan masuk Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Selain kedatangan atau kepulangan jemaah haji, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 40 jemaah meninggal dunia dan satu diantaranya meninggal saat berada di dalam pesawat. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat ditemui tadi di kantornya, masih terus menghimbau para jemaah yang masih berada di Tanah Suci, terus untuk dihimbau agar jemaah tetap menjaga kondisi fisik, karena mungkin masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang harus dilakukan jemaah saat berada di Tanah Suci. Seperti mungkin jemaah masih yang berada di Mekah, masih ada kesempatan untuk melaksanakan beberapa kali umroh, serta untuk jemaah yang masih berada di Madinah, mungkin juga masih bisa melaksanakan salat-salat di Masjid Nabawi. Agar tetap memperhatikan kondisi cuaca dengan mempergunakan alat pelindung diri maupun mengkonsumsi air mineral dengan baik. Apalagi juga pendengar, sebelumnya terdata cuaca di Arab Saudi pada siang hari bisa mencapai 42 derajat Celcius.
3: Untuk himbauan kepada jemaah, karena jemaah haji yang di Tanah Suci itu masih banyak ya, kami terus menghimbau agar jemaah tetap menjaga kondisi fisik, mungkin karena masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang harus dilakukan jemaah haji di Tanah Suci, seperti mungkin jemaah yang masih di Makkah, mungkin masih ada kesempatan untuk melaksanakan beberapa kali umroh, dan untuk jemaah yang di Madinah, mungkin bisa melaksanakan sholat-sholat di Masjid Nabawi, silakan menggunakan alat pelindung diri untuk memperbanyak air mineral dan jangan sampai kelewatan untuk menikmati hidangan atau makanan yang diberikan oleh PPIH Arab Saudi, karena sudah perlu kita ketahui jemaah haji di tanah air maupun di tanah suci semuanya untuk konsumsi insya Allah dicukupi, jadi jangan sampai melewatkan dengan asiknya aktivitas di luar karena sudah selesai puncak haji, lalu untuk menghiraukan pola makan, lalu untuk konsumsi air mineral itu dilewatkan, jangan sampai karena itu berpengaruh dengan kondisi fisik.
2: Pendengar, setelah kepulangan para jemaah haji diminta juga oleh petugas untuk bisa melaporkan kondisi kesehatan jika mengalami kurang enak badan ataupun lainnya. Karena pada masa kepulangan jemaah haji ini juga ada beberapa jemaah setelah tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci mengalami kondisi fisik yang menurun hingga harus dilakukan observasi di poliklinik sebelum akhirnya diberangkatkan kembali ke daerah asal jemaah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan. Joko Putro kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Joko Putro untuk informasi dari Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji. Produksi RRI Surakarta.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta pagi ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung melalui WhatsApp ataupun telepon ketika tadi bergabung di Bincang Pagi RRI Surakarta. Manggala Putra dan pengarah acara Nur Cahya pamit undur diri dari Surakarta pagi ini. Segera nanti rekan kami Nana Hardan temani Anda di Surakarta siang ini. Terus dengan kami pendengar, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan, juga lagu-lagu yang tentu nyaman, enak untuk Anda dengar, jadi teman Anda di siang hari ini. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum, apa kabar? Semoga hari ini kita semua mendapatkan berkah barokah ya. Dan tentunya kebaikan-kebaikan yang kita usahakan juga akan berbuah manis, amin ya robbal alamin. Saya Nana dan Santoso membuka Surakarta siang ini dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Lumayan berenergi, semoga tidak terlalu capek ya, baru jam segini soalnya masih panjang perjalanan kita. Dan saya akan menemani Anda dalam Surakarta siang ini sampai jam 3 sore. Pendengar, untuk segmen pertama ini lagu-lagu dan informasi kami hadirkan. WhatsApp juga saya buka untuk kami undang Anda bergabung masuk lewat WhatsApp-nya ya. Monggo boleh ikutan gabung barengan kita 081 3900 1 5525, sambil kita dengarkan lagu-lagu bagus. Vidi Aldiano, lagu pertama saya untuk Anda, Nuansa Bening.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Solo ziarah ke makam sejumlah wali kota pendahulunya pada Rabu kemarin. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari jadi ke-80 pemerintah kota atau Pemkot Solo yang diperingati setiap 16 Juni, pendengar. Turut dalam kegiatan itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, Sekda Budi Murtono ya, kemudian Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo Kombes Catur Cewibowo, lalu Dandim 0735 Solo Letkol Infantri Arif Handoko Usman serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya. Ziarah pertama dilakukan di makam Wali Kota Solo pertama RT Sindorejo di Kampung Sewu. Kemudian rombongan ini melanjutkan ziarah ke makam wali kota periode 2000-2005 Slamet Suryanto di TPU Bonoloyo Banjarsari. Kemudian makam wali kota periode 1980-1985 Sukamto di Astana Bibis Luhur Nusukan. Makam wali kota periode 1995-2000 Imam Sutopo di Astana Utara Nayu Nusukan. Serta makam pejabat wali kota periode 5 Agustus sampai 30 Desember 2015 ya, Budi Suharto di TPU Pracimaloyo Makam Haji Kartasura Sukoharjo. Respati ini menjelaskan ziarah menjadi penanda dimulainya rangkaian peringatan hari jadi Pemkot Solo. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada para pemimpin terdahulu yang telah memiliki andil besar dalam membangun dan memajukan Kota Bengawan. Menurut Respati, para pemimpin Kota Solo terdahulu telah meletakkan dasar penting bagi kemajuan Kota Solo. Karena itu, sebagai generasi penerus, jajaran pemerintah saat ini perlu meneladani semangat pengabdian mereka dan melanjutkan cita-cita pembangunan yang telah diwariskan, pendengar. Bu Agustin di Mangkubumen ini ya, betul ya? Nggih. 4 pagi Surakarta siang ini Mbak Nana, saya temani nyimak acaranya, menikmati lagu-lagunya yang pasti disajikan Pro 1 bersama Mbak Nana. Mbak tugas ya Mbak, semangat sukses lancar buat Mbak Nana. Nggih, Bu Agustin. Terima kasih sekali sudah terus setia bersama Pro 1 dan setia me-WhatsApp juga ya Bu Agustin. Sehat-sehat terus, semoga tambah enak ya menikmati hari ini bersama Pro 1. Saya punya Justin Bieber dan Dan Shay dulu lagunya 10,000 Hours.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax ini menjadi sebesar Rp16.250 per liternya dinilai sebagai konsekuensi dari semakin sempitnya ruang fiskal negara di tengah tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anton Agustiawan, menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax ini adalah langkah yang sulit dihindari dalam kondisi fiskal saat ini. Dikatakannya kepada wartawan Rabu kemarin bahwa kenaikan harga Pertamax ini meskipun menjadi pil pahit bagi masyarakat, untuk sementara waktu memang harus dilakukan. Kemampuan fiskal kita saat ini sangat terbatas, ditambah lagi ada ancaman bahwa defisit APBN bisa melebihi ambang batas 3%. Meski begitu, Anton menilai persoalan mendasar yang menyebabkan ruang fiskal negara semakin sempit perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyoroti sejumlah program yang dinilai membebani keuangan negara karena tidak direncanakan secara matang. Menurutnya, program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua program yang menyedot anggaran besar sehingga mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengelola fiskal. Program-program ini memicu inkonsistensi dan inefisiensi, pemborosannya luar biasa, bahkan ketika dibongkar terindikasi ada masalah korupsi di dalam pelaksanaan MBG, dan ini menunjukkan secara gamblang bahwa program ini memang tidak direncanakan dengan matang, namun harga yang harus dibayar negara sangat mahal karena fiskal kita jadi tersandra. Anton pun menilai pemerintah saat ini memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mencari sumber penerimaan baru. Di satu sisi, kenaikan pajak nilai berisiko semakin menekan daya beli masyarakat yang sedang melemah. Sementara di sisi lain, opsi menambah utang juga tidak mudah dilakukan karena beban pembayaran pokok dan bunga utang yang terus meningkat. Karena itu, Anton mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara lebih serius, terutama terhadap program-program yang dinilai belum mendesak. Saya masih membuka WhatsApp-nya pendengar 081-3901-5525, dan saya sekarang punya lagu Callum Scott dulu ya. You Are The Reason.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 10.59 sekarang, pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung terus bersama kami. Dan sekarang saya ajak Anda dulu menantikan pukul 11 siang, sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar juga. Kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu klik kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga

RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofik mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh moment break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sapaan akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

kami terus menghadirkan lagu-lagu dan informasi dulu sebelum kami nanti masuk ke obrolan jeda ya. Jedanya sudah saya mulai sih sesungguhnya. Cuma saya akan bawakan lagu-lagu dulu dan saya tidak membuka teleponnya untuk jeda. Jeda kali ini akan kami hadirkan obrolan cerita ya, cerita-cerita dengan, saya bilangnya Mas aja ya, Mas Ari Rukmantara. Beliau ini kepala perwakilan UNICEF Pulau Jawa. Wow, ada apa agenda UNICEF Pulau Jawa untuk sekarang ini? Nanti kita ngobrol sama atau cerita sama Mas Ari. Mas Ari akan menceritakannya untuk kita. Sekaligus kita kenalan sama Mas Ari Rukmantara ini ya. Dan pendengar, bila ingin berpartisipasi boleh saja, karena jedanya saling bercerita, Anda boleh nanti tanya-tanya soal narasumber kami atau soal programnya atau soal UNICEF-nya ya. Okay. Saya hadirkan lagu lagi dulu. Ini lagunya Atik Sibi, lagu Berhentilah. Tapi bohong ya. Jangan berhenti dong mendengarkan Persatu, gitu maksud saya. Dengarkan saja terus Persatu dan jeda kali ini akan kami hadirkan nanti cerita-cerita bersama Mas Ari Rukmantara, kepala perwakilan UNICEF Pulau Jawa.

WhatsApp di 081 3900 155 25 terbuka loh pendengar, untuk Anda yang pengen dibacakan WhatsAppnya, pengen bergabung di jeda untuk ikutan ngobrol cerita sama narasumber saya nanti, Mas Ari Rukmantara ya. Beliau ini adalah perwakilan UNICEF Pulau Jawa, boleh me-WhatsApp saja. Biar Anda juga atau cerita kita nanti juga lebih seru ya. Mau kenalan sama UNICEF, UNICEF itu sebenarnya tugasnya apa ya? Saya juga kepo nih. Untuk nambah pengetahuan kita, dan ada program apa yang sedang digalakan UNICEF sekarang ini, sedang dikonsentrasikan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah ya. Bon Jovi, saya pilihkan Bed of Roses.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Thank you Anda sudah terus setia sambil berapa saja siang ini. Seperti tadi sudah saya informasikan ya, kita mau cerita-cerita dengan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Jawa ya. Kita buka dulu jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Setiap hari kita hadirkan jeda cerita Anda, cerita saya, dan kali ini ceritanya Mas Ari ya. Beliau Mas Ari Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF untuk Jawa, sudah hadir di studio. Mas Ari, terima kasih sudah mampir. Ini hari ini, waalaikumsalam. Apa hari ini sudah makan makanan khas kota Solo?
2: Sudah dong, tadi sudah pagi itu langsung.
0: Tadi pagi langsung. Apa menunya Mas Ari?
2: Direkomendasikannya kupat tahu tadi.
0: Kupat tahu untuk sarapan.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, sebentar ya. Mikrofonnya belum nyala banget ini Intan. Okay. Coba ya. Oke, okay, yang ini ya. Coba Mas Ari. Yeah. Belum nyala banget. Coba Intan dicek dulu. Oke. Okay. Jadi Mas Ari ini sedang namanya menyelenggarakan sebuah program di Jawa Tengah, yaitu program imunisasi yang menuju Jawa Tengah sehat dan tangguh.
3: Iya.
0: Oke, okay, nah.
3: Betul sekali.
0: Sudah keluar iya. Suaranya Mas Ari.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Wah, tadi bersembunyi dulu sebentar suaranya. Masih malu-malu masuk ke
0: ternyata,
3: Surakarta.
0: Suaranya sudah mirip saya ya.
3: Wah. Berarti cocok untuk cocok, ambil alih.
0: Cocok. Iya, cocok untuk cerita-cerita oh, ya. Oke, okay, jadi Mas Ari selamat datang dulu. Terima kasih,
3: Ge. Terima kasih banyak, terima kasih.
0: Karena
3: banyak,
0: tugas organisasi seperti UNICEF itu pasti berat. Berat di hati.
3: Waduh, enggak
0: juga ya, enggak ya, tanggung jawabnya kok, maksudnya. Iya. Tapi kalau orang anak sekarang loh Mas Ari, Gen Z katakan begitu, yeah, itu kayak enggak tahu loh UNICEF itu apa. Yeah. Kalau saya mah tahu ya. Dulu itu kayak masuk ke pelajaran sekolah.
3: Ah, benar.
0: Perserikatan bangsa-bangsa, kemudian apa saja unitnya dan seterusnya.
3: Disuruh menghafal ya.
0: Iya, dulu itu ada macam-macam ya tugasnya Perserikatan bangsa-bangsa itu. Tapi kalau zaman sekarang UNICEF itu apa? Boleh dong diterangkan dulu. Jadi UNICEF itu organisasi yang kayak apa?
3: Aduh, pertama terima kasih banyak ya, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, terutama anak-anak di kota Solo.
0: Yes.
3: Saya kembali lagi. Ini beberapa anak kenal saya nih, jadi kami sering berkolaborasi karena UNICEF memang organisasi atau badan PBB untuk anak, khusus untuk kesejahteraan anak-anak. Jadi sudah terbentuk dari tahun 1946 ya, sebelum kita merdeka bahkan ya. Pada saat kita baru mau merdeka, setelah Perang Dunia Kedua, langsung dibentuk PBB dan UNICEF salah satu badan pertama yang dibentuk gitu.
0: Yes.
3: Khusus untuk mengawal yang kita sebut Konvensi Hak Anak. Jadi di seluruh dunia ini ada sebuah kitab lah ya, perjanjian Konvensi Hak Anak yang harus disepakati seluruh negara. Dan ini adalah konvensi yang paling banyak diratifikasi negara di seluruh dunia. Jadi sekarang sudah 114 negara di seluruh dunia sudah meratifikasi konvensi hak anak. Konsekuensi dari konvensi diratifikasi itu adalah adanya undang-undang perlindungan anak. Di Indonesia sudah direvisi berkali-kali ya, menuju ke kemuktakhiran lah bahasanya, situasi terkini lah ya. Jadi PBB berada di Indonesia atau UNICEF berada di Indonesia untuk memastikan bahwa konvensi hak anak
0: UNICEF
3: dijalankan.
0: Ada di Indonesia ini sejak kapan?
3: Tahun 1947.
0: Ya, oke, jadi
3: langsung sudah hadir di Indonesia.
0: Artinya Indonesia sudah keren ya?
3: Sudah keren sekali, gitu ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, kita adalah salah satu yang terbaik dalam melaksanakan konvensi hak anak.
0: Oh wow.
3: Gitu. Atau kalau konvensi mungkin bukan terbaik kategorinya ya, paling patuh lah ya. Ya paling menjunjung tinggi hak anak lah, gitu ya. Ini dengan beberapa kenyataan nih yang ada hubungannya dengan Solo misalnya. Satu kenyataan, Hari Anak Nasional itu sudah diperingati sejak tahun 1980-an. Bahkan sebelum kita meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1989. Jadi sudah ada idenya untuk merayakan Hari Anak dari waktu itu presidennya Pak Soeharto, yang kita ketahui dari Solo.
0: Ntar dulu, ya kan? UNICEF-nya sudah di Indonesia sudah perwakilan Indonesia sudah 47,
3: betul.
0: Tapi ikut meratifikasinya 8
3: Ya, kenapa negaranya begitu? Jadi negaranya kan itu kan yang meratifikasi parlemen ya.
0: Oh, oke.
3: Jadi DPR RI-nya kuat di tahun 70-an. Ya, tentu kita tahu ya sejarahnya ya. Setelah tahun 67 baru kuat parlemen kita, baru stabil lah bahasanya. Sebelum 67 tuh kalau enggak salah DPR-nya RI itu bisa 2 tahun sekali. Kabinet Juanda, Kabinet Hatta, Kabinet Syahrir.
0: Ini kayak gitu. Harus refresh ingatan.
3: Ya, ini pun belajar misalnya orang asing untuk belajar Indonesia harus mengingat seperti itu kan, bahwa tidak selamanya Indonesia secara parlementer itu kuat atau stabil atau secara pemerintahan stabil. Jadi memang presidennya memang ada 8 tapi parlemennya tuh berganti-ganti, ya kan. Nah, di tahun 67 ke belakang kemari itu jauh lebih stabil, 5 tahun sekali bergantinya. Oleh karena itulah parlemen memutuskan KHA-nya di ratifikasi ya di tahun 89 gitu. Jadi, ketika KHA itu sendiri lahir di tahun yang sama. Gitu. Jadi seluruh dunia untuk bikin setuju satu dunia ini juga enggak mudah ya. Iya, jadi sejak selesai Perang Dunia Kedua memang semua orang setuju bahwa anak-anak harus dilindungi, terutama pada saat perang. Tapi untuk menuliskan hal-hal tersebut dalam sebuah konvensi itu butuh 20 tahun lebih. Bahkan hampir 40 tahun tuh ya. Baru di tahun 89 lahirlah Konvensi Hak Anak. Yang kita sebut Convention of the Rights of Children. Dan diratifikasi oleh Indonesia konvensinya, dan sekarang kita mengingatnya di dalam negeri sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu. Jadi mudah-mudahan Gen Z tidak ingat nggak apa-apa, tidak hafal tidak apa-apa, tapi tahu ceritanya.
0: Pedulinya, kepedulian terhadap anaknya juga. Harapannya begitu ya.
3: Benar.
0: Jadi untuk bertugas di sebuah badan seperti itu yang luar biasa besarnya, gitu kan dia. Itu kan nggak mudah juga, Mas Ari. Mas Ari ini wis blegere yo gagah dan gede duwur gitu ya.
3: Waduh. Terima kasih.
0: Terus tahu-tahu bekerja untuk perwakilan Pulau Jawa.
3: Betul,
0: organisasi internasional seperti itu.
3: Betul.
0: Boleh tahu Mas Ari orang mana sih?
3: Orang Indonesia yang jelas ya. Orang Indonesia. Saya udah gaduh-gaduh nih ya. Tentunya besar dan lahir di Jakarta. Dengan keturunan ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Dan yang paling utama DNA-nya dari Jawa Barat dan Banten. Gitu. Jadi seluruh Jawa dicampur-campur jadilah Ari.
0: Oke. Tapi berarti wong Jawa ya.
3: Iya, kalian, bisa di.
0: Iya, bilang gitu, tapi bahasa Jawa tengahnya itu yang agak.
3: Nah, tidak berani berbicara karena salah pasti.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Orang itu kalau cari pekerjaan ya, mungkin di sekitar rumah gitu ya. Terus apa sih pekerjaan-pekerjaan populer ya, kayak guru misalnya, dosen, apa karyawan apa. Tapi bagaimana seorang Ari ini tadi bisa duduk di perwakilan UNICEF untuk Jawa? Menjadi kepala perwakilan pula sekarang ya.
3: Wah, ini dia nih. Ini yang menarik, kisah saya agak sedikit unik. Karena saya ini bahasanya apa ya, lahir dari rahim UNICEF lah bahasanya ya.
0: Gimana maksudnya?
3: Nah, jadi saya ini adalah produk dari generasi di mana himbauan-himbauan UNICEF ini justru dilaksanakan dengan penuh. Ya, ya tahun lahir di tahun 70-an, di akhir 70-an, di mana ada program-program kesehatan ibu dan anak yang sangat kuat. Karena saat itu posyandu makin gencar ya di zaman Orde Baru ya. Saya diperkenalkan dengan ASI. Generasi saya nih, saya lahir ini generasi yang ada ASI. Ya, program ASI-nya tanpa saingan dengan susu formula.
0: Sebelum itu belum ada program ASI.
3: Saat itu bukan sebelum itu bukan program. ASI itu semacam naluriah aja ya, alami.
0: Oke.
3: Ya dari zaman Nabi juga alami.
0: Sudah ada
3: ASI ya. Cuma pada saat zaman Orde Baru diprogramkan, ayo kita memberikan ASI kepada bayi. Gitu kan. Itu jadi program pembangunan lah bahasanya. Karena dipahami oleh pemerintah hari itu bahwa ASI itu penting. Dan banyak sekali literaturnya lah yang bilang ASI itu penting. Pada saat sudah lahir, sudah diberikan ASI, diberikan imunisasi. Nah, zaman itu pemerintah juga sangat kuat imunisasinya. Ya, bahkan ketika saya sudah SD, saya disuruh.
0: Di partikular tahun itu?
3: Ya, di zaman Orde Baru lah ya. Karena pembangunan kesehatan itu sangat kuat saat itu. dan baru dimulai dan lagi gencar-gencarnya. Kebetulan okay. secara ekonomi juga ada resource-nya, ada sumber dayanya. Karena kan ekonominya lagi bagus ya pada saat itu di dunia dan di Indonesia.
0: Oke.
3: Dan setelah itu kita ketika masuk SD gitu ya ada wajib belajar.
0: Iya.
3: Ya kan? Itu juga introdusir dari rekomendasi dari UNESCO, dari UNICEF bahwa anak-anak harus ada wajib belajar.
0: Oke.
3: Jadi tidak sukarela boleh sekolah boleh tidak.
0: Oke.
3: Okay. Ya zaman sekolah rakyat Stovia dulu kan ada sekolah dan tidak yang Raden boleh, yang enggak Raden enggak boleh misalnya kan. Ya kalau di zaman pemerintahan setelah pasca kemerdekaan apalagi setelah zaman Orde Baru kita disuruh wajib sekolah,
0: sekolah.
3: Di dalam sekolah kita juga disuruh melakukan banyak program kesehatan. Misalnya saya adalah yang antri bubur kacang ijo. Minum
0: berarti yang lain dewi kibara kok kayak cerita
3: dan
0: saya
3: jutaan
0: ya?
3: Orang lainnya loh bukan saya sendiri kan antri disuruh sikat gigi tuh di depan kelas dipraktekin ya kan
0: cuci tangan juga
3: cuci tangan diajarin cara cuci tangan yang sekarang 20 detik pakai sabun dan air mengalir terus disuruh minum vitamin
0: imunisasi
3: A.
0: juga masuk sekolah kan
3: betul kalau misalnya belum lengkap disuruh imunisasi gitu ya. Dan ketika sedikit besar remaja, saya ikut pramuka, ya kan? Itu juga wajib waktu itu supaya lambangnya banyak.
0: Betul, betul. Wajib itu wajib pramuka.
3: Wajib. Setelah itu sering dipercaya oleh pemerintah daerah untuk mewakili kegiatan-kegiatan ke internasional.
0: Oh, di situ.
3: Di situ. Jadi karena saya pertama sehat.
0: Tapi kan nggak langsung internasional, Mas. Kan berjenjang biasanya.
3: Iya, berjenjang. Tentu di Jakarta dulu, ngapain di Jawa dulu, ya. Terus ikut organisasi olahraga juga.
0: Oke. Okay.
3: Saya jadi pemain basket, ya kan. Okay. Masuk ke tim daerah, ya kan. Masuk ke tim nasional seperti itu. Tapi pramuka juga. Terus ikut cerdas cermat, cepat tepat, ya.
0: Okay.
3: Jadi aktif lah bahasanya. Lalu dipercaya untuk mewakili pada satu titik di usia hampir selesai remaja, di 18-an, 17-18, itu dipercaya mewakili Indonesia ke forum-forum internasional. Di usia 19 tahun saya memimpin sidang PBB untuk anak-anak muda.
0: Oh wow, oke. Okay.
3: Gitu.
0: Jadi memang untuk anak-anak ya, maksudnya untuk...
3: Betul. Jadi kebetulan
0: apa yang dilakukan Mas Hari sehingga semua orang terpana begitu?
3: Wah, enggak sih, enggak terpana.
0: Iya kan?
3: Ada yang kaget, ngapain kerja di situ gitu.
0: Itu kan kayak tidak populer
3: itu
0: gitu.
3: Apa
0: ya.
3: Sih? Gitu.
0: Saya jadi penyiar RRI aja udah enggak populer di tempat saya. Nah. Saya kayak orang menonjol. Ini Mas Ari ini kan kayak orang itu gak kepikiran ngelamar ke UNICEF
3: betul.
0: Gitu ke
3: kalau misalnya saya
0: UNHCR
3: ke,
0: dan seterusnya mana, gitu.
3: Kalau saya ke Bandung itu UNICEF itu siapanya UNISBA gitu misalnya kan.
0: Iya kan.
3: Iya kalau ke Solo itu siapanya UNS gitu kan.
0: Anak sekarang emang
3: ini
0: begitu.
3: Ini universitas mana sih?
0: Iya.
3: Gitu, disangka
0: okay.
3: saya ngajar gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi memang dari umur 17 saya tuh terinspirasi masuk UNICEF. Gitu. Alasannya simple karena saya nonton Dunia Dalam Berita. Kelihatan kan generasinya generasi mana?
0: Iya.
3: Jadi saya ya alhamdulillah karena di imunisasi dan ASI bertahanlah generasinya saya ya. Masih sehat walafiat lah bisa siaran di sini.
0: Dan jangan salah generasi itu kayak belum kenal micin itu ya.
3: Jauh kita disuruh makan wortel sama apa bahasanya ketimun kalau nggak salah
0: ya.
3: Ya saya ingat kalau mau apa namanya kudapan itu beli wortel atau dikasih wortel ketimun atau permisi sama tetangga sebelah ngambil singkong. Kadang permisi kadang enggak sebenarnya.
0: Iya.
3: Tapi tetangga udah ngerti lah. Dan anak-anak ya emang singkongnya buat anak-anak kok gitu.
0: Oke.
3: Ya paling jadi, paling keren nyabut kelapa lah gitu ya.
0: Nyabut kelapa.
3: Iya naik ke atas kelapa.
0: Gitu ya, naik. Ya,
3: kan? Tapi yang pendek-pendek bukan yang tinggi.
0: Iya oke.
3: Nah zaman dulu ya begitu kita nggak main gadget gitu ya. Kita nggak makan micin gitu ya. Tapi gitu. Ternyata lebih sehat. Ternyata kita baru paham sekarang kita lebih sehat ya budayanya. Dan itu membuat aktivitas saya sebagai remaja dan pemuda saat itu juga didukung oleh kesehatan yang bagus.
0: Oke.
3: Ya tentu cara menangkap pelajaran pun jadi lebih cepat. gitu ya, tidak terblok karena harus main game, harus apa update status atau apa gitu ya.
0: Distraksinya enggak banyak gitu.
3: Distraksinya enggak banyak. Mm. Jadi baca buku tebel yang disebut RPAL, RPUL.
0: Iya, aku suka baca buku. Yes, betul.
3: Itu masih bisa. Karena enggak ada
0: Sherlock Holmes itu juga kayak banyak gitu ya, menguasai gitu banget novel-novel gitu.
3: Iya, Sherlock Holmes, Lima Sekawan, ya kan, Bobo, Petruk Garing.
0: Kayaknya kita
3: seumuran. Aduh, kasihan banget nih Gen Z. Ini apaan sih dibicarakan sama dua orang ibu bapak ini gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya, tapi jangan salah, ini bagi Gen Z ya. Kalau mau browsing sedikit nanti menarik deh. Ya, baca Petruk Garing gitu ya, baca.
0: Masalahnya sekarang itu kayak semuanya lebih mudah, Mas Ari. Semuanya kayak tersedia, cuma yang dipilih oleh.
3: Betul, betul.
0: Kita tuh kayak gak pintar milih gitu.
3: Iya, iya. Atau
0: jadi sesungguhnya semuanya pilih. Sudah tersedia, tapi kita kayak gak pintar milih.
3: Betul.
0: Gitu.
3: Betul, dan saya juga belajar dari teman-teman anak-anak muda nih yang di IT. Bukan hanya gak banyak kita tidak pintar milih, seakan-akan pilihannya sudah dikasih, kan algoritma itu.
0: Yes,
3: kan sudah dibariskan gitu ya. Kalau zaman dulu kan gak ada algoritma. Jadi saya harus datang ke Solo untuk tahu sawah itu apa. Ya kan, nggak pakai algoritma kan, gitu harus tahu ke Jogja untuk tahu Prambanan tuh apa, Borobudur apa, jadi nggak bisa browsing, jadi harus benar-benar datang gitu kan.
0: Oke.
3: Nah, salah satu yang menarik bagi saya di antara waktu membaca buku yang tebal-tebal itu adalah kalau bosan saya nonton Dunia Dalam Berita. Gitu.
0: Oke, artinya apa? Itu update informasi begitu ya?
3: Ya, salah satunya begini. Satu-satunya informasi dunia yang saat itu bisa kita konsumsi itu lewat Dunia Dalam Berita.
0: Iya sih.
3: Karena kan nyalanya berita nasional, berita sore, berita pagi itu domestik.
0: Dunia Dalam Berita jam 9 malam kan?
3: Dunia, betul. Dunia Dalam Berita 9 malam. Wah, setahu sekali ya, berarti sudah ketahuan KTP-nya lah. Iya, nah. Gitu ya.
0: Apa kemudian yang membuat tertarik ke dunia ini?
3: Ya, saat itu ada adegan yang berulang-ulang, di mana para pasukan perdamaian PBB, termasuk petugas UNICEF itu bisa menghentikan perang di Afrika. Wah, saya kaget sekali.
0: Okay.
3: Jadi gini, biasanya kalau perang, terutama perang saudara di Afrika ya, itu ada jedanya, namanya jeda kemanusiaan. Ketika PMI, ya pasukan PBB dan UNICEF datang masuk untuk merawat anak-anak, yang memberikan bantuan dan lain-lain. Di situ saya kagum, kok bisa ya para petugas ini dihormati segitu
0: tidak
3: tingginya,
0: diganggu, kan?
3: Tidak diganggu.
0: Tidak sampai ditembak gitu kan?
3: Iya, yang tadinya lagi tembak-tembak berhenti. Gitu. Jeda kemanusiaan, kata gencatan senjata. Terus PMI masuk, UNICEF masuk, pasukan perdamaian masuk. Di situ saya punya cita-cita, apalagi ada momen di mana kita semua yang di angkatan itu pasti paham nih. Bayi yang tinggal tulang belulang saja, gitu, atau anak kecil itu digotong. Biasanya Ethiopia, dulu ingatnya gitu kan, sampai dijadikan lagu sama Iwan Fals tuh ya, Ethiopia ya. Itu momen yang menurut saya apa bahasanya, strike me a lot gitu loh, bahasanya kayak kesambet petir saat itu gitu ya. Bahwa wah, ini bukan hanya dihormati profesinya, tapi bisa menyelamatkan nyawa.
0: Yes.
3: Gitu. Itu anak yang tinggal tulang belulang yang masih hidup tapi ya, itu dirawat, diangkat gitu ya, diselamatkan dari medan perang yang luar biasa. Dari hari itu saya masih umur 17 gitu ya, sekitar
0: 17. Saya mau jadi
3: pegawai PBB, pegawai UNICEF, spesifik.
0: Sudah, menurut Jura sudah spesifik UNICEF, gitu. Bukan yang badan yang lain ya?
3: Bukan badan yang lain.
0: Oke.
3: Gitu,
0: ya. Itu kayak triggernya gitu ya?
3: Iya, betul. Dapat ilhamnya lah. Gitu. Kalau sekarang kalau kata motivator, afirmasi. Wah, baru tahunya sekarang.
0: By the way, sekarang ini loh, anak muda sekarang itu banyak yang udah kuliah, jurusannya sudah spesifik, tapi tidak tahu mau ngapain.
3: Loh, kok bisa?
0: Iya.
3: Jadi saya gak perlu afirmasi,
0: saya wawancara nih dengan para anak-anak magang gitu. Jadi kayak kita itu kayak kayak punya privilege mungkin generasi ya, keistimewaan generasi yang memang ada tekanan. Kita ya kan, kita dulu kan bapak-bapak kita kan bukan orang tua kita kan bukan menempatkan diri sebagai teman kan.
3: Oh iya
0: ya kan?
3: benar.
0: Kalau sekarang kan sudah enggak kan, mereka sudah jadi teman.
3: Ayah saya angkatan 66 UI lagi. Iya. Jadi kira-kira
0: saya rasa itu
3: sekali lah saya.
0: Saya rasa itu privilege ya. Jadi ketika kita jadi anak itu kita kayak tahu tanggung jawab. lebih awal gitu.
3: Benar.
0: Bukan berarti orang tua yang berperan sebagai teman ini jelek, bukan juga sih. Yeah, tapi betul. Kita kayak punya privilege itu. Jadi kalau Mas Ari tadi, saya agak cerita ikutan cerita dikit ya. Kalau Mas Ari tadi ada ilham gitu di umur 17 untuk menjadi tim UNICEF gitu ya. Kalau saya umur 12 atau 11 saya mau jadi announcer gitu.
3: Wow.
0: Yes.
3: Karena
0: saya mau jadi announcer karena kenapa nih orang bisa

0: dibawa ke radio internasional boleh?
1: Oh boleh dong gitu. Nanti ke radio humanitarian internasional gitu,
0: gitu ya.
1: Iya
0: iya. Iya ya, gitu.
1: Dan tapi sebenarnya RRI punya jejaring internasional juga toh.
0: Iya ya toh kan? Iya betul. Bisa sih.
1: Jejaring internasional pasti ada.
0: Cuma saya tetap sebagai ibu nih, ibu rumah tangga nih, iya, balik-balik ke situ ada bocil nih saya nih. Balik-balik ke situ.
1: Iya iya, tapi saya setuju dan kalau ternyata pas sudah dewasa ya mendengar bahwa sederhananya kalau kita nggak punya tujuan pergi, tahu gimana cara kesana? Nggak tahu kan kita?
0: Iya.
1: Iya. Jadi ada beberapa kalau zaman dulu tuh kita tuh seneng ngobrol ya. Saya waktu muda itu mahasiswa sering naik angkutan umum di bis atau kereta. Saya ngobrol sama sebelah. Biasanya orang tua ya rata-rata ya.
0: Sekarang nggak ada loh adegan begitu.
1: Iya nggak ada.
0: Karena sekarang gini.
1: Iya sibuk iya. Gitu kan. Nah itu ada beberapa orang tua yang bilang. Mas, kalau kita nggak punya tujuan, kalau kamu nggak punya tujuan ke Bogor, kamu tahu dari mana kamu naik angkot atau naik ojek atau jalan kaki atau lari gitu misalnya. Kamu harus tahu ada tujuan terakhirnya gitu. Jadi dia, saya langsung, oh iya, untung saya punya afirmasi saat itu.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya,
1: kita kan tahu tujuan gitu.
0: Saya banyak ketemu sama anak magang, anak-anak zaman now lah ya.
1: Betul,
0: itu
1: betul.
0: 80-90% nggak tahu. Abis ini kamu ngawet nggak tahu.
1: Ya, dan sebenarnya itu sangat berbahaya ya.
0: Padahal mereka bagaimana sudah ya di jurusan spesifik kan mereka ya. Ini. Oke.
1: Okay. Itu berbahaya.
0: Iya, oke. Okay. Belum selesai loh ini ceritanya. Kita jeda dulu ya.
1: Aduh, masih ada.
0: Ada lagu yang menyuarakan kemanusiaan yang legend ya.
1: Wow, sangat.
0: Kenapa itu jadi? Ini kayak lagu We Are the World ini apakah menjadi kayak lagunya resmi UNICEF atau apa? Atau hanya di relasikan saja.
1: Direlasikan. Jadi sangat ketat relasinya dengan UNICEF gitu ya. Karena momen yang tahun 90-an kita nonton di Dunia dan Berita itu kan untuk Afrika.
0: Iya.
1: Jadi bahasanya tolong tenang Afrika, jangan berantem lagi, jangan perang lagi karena ada anak-anak di sana yang masih kurang gizi, tidak sekolah. Ya kan buka ruang bagi kami pekerja kemanusiaan untuk mengambil anak-anak tersebut lalu memberikan mereka kesenangan kehidupan yang
0: tapi ini mereka USA for Africa ini kan kita tahu ada 45 betul, berapa artis betul, besar artis gitu besar kan yang terlibat itu didonasikan kepada UNICEF atau
1: di Afrika lewat langsung ya
0: atau bagaimana waktu itu ada ceritanya nggak
1: ya jadi saat itu ini sebenarnya sahabat dekatnya Mbak Nana ya Michael Jackson
0: ya itu dulu
1: itu punya ide aduh gimana
0: itu di film kan
1: kita bantu kita bantu kan sohib kan besti kan waktu itu kan
0: iya
1: jadi
0: ngarep ya
1: iya jadi waktu itu punya ide bagaimana membantu secara finansial dari kami yang besar di Hollywood dan di musik industri rekaman Amerika lalu mereka sepakat untuk bikin lagu dinyanyikan bersama semua royalti dan hak-hak keuangannya itu langsung diberikan ke Afrika.
0: Ya.
1: Gitu, baik lewat UNICEF maupun lembaga PBB lainnya bekerja di Afrika. Banyak ya, ada UNWFP, ada UNRC, HCR,
0: oh begitu,
1: ada WHO,
0: jadi gitu. Jadi Michael Jackson dan siapa produsernya siapa? Lionel Richie satunya Nenek. Lagi siapa? Ini bekerja keras menggandeng artis-artis besar ini karena itu sesuatu yang tidak mudah gitu kan.
1: Ya.
0: Dan ketika ini ada dalam cerita The Greatest apa ya The
1: ada
0: Greatest
1: ada di Netflix nih kalau
0: ada
1: mau
0: di browsing, Netflix
1: ada betul proses iya proses mereka nopon-nopon itu ada
0: iya tapi kenapa nyebut merek ya
1: oh, iya. Karena adanya di situ aja saya coba yang di platform lain nggak ada
0: betul. Itu kan jadi itu bagaimana kemudian ketika para musisi ini sudah kayak okay, lagunya belum jadi
1: benar di hari itu
0: rame-rame
1: iya
0: di hari itu
1: lagu inovatif aja
0: iya dan ini betapa indahnya lagu ini kayak jadi lagu kemanusiaan jadi betul, begitu betul. Menjadi lagu wajib atau lagu apa sih ya lagu kebangsaan kayak gitu benar, ya ketika benar. Orang ada apalagi kalau ada bencana ini lagu pasti ada terus di mana-mana gitu ya oke kita simak dulu ya Mas Hari ya lagunya ini adalah atas inisiasi dari Michael Jackson, kemudian banyak sekali artis besar kala itu bersatu padu menyanyikan lagu ini bersama-sama We Are the World. Ini adalah suara dari dunia.
1: Yes.
0: Terus bersama kami mendengar jeda jendela cerita Anda.

0: We Are The World. Mendengar, Anda masih mendengarkan Jeda. Dan jangan salah loh, saya buka WhatsApp-nya juga bila mau tanya-tanya sama Mas Ari Rukmantara, beliau Kepala Perwakilan UNICEF untuk Jawa. Hari ini ngobrol-ngobrol sama kita, cerita-cerita sama kita di Jeda Jadilah Cerita Anda. Yuk, masuk aja. Menelpon boleh gak ya? Boleh Intan, boleh ya. Monggo menelpon juga boleh, 638-055 mau kenalan sama Mas Ari, atau mau pengen diceritain tugasnya ngapain sih kalau di UNICEF itu gitu, boleh aja tanya begitu. Atau Anda ingin berkenalan saja boleh, lewat WA-nya juga bisa, WA call, WA chat 081-3900-15525. Sesungguhnya cerita panjang tadi Mas Ari belum menjawab sih, sampai kemudian bisa masuk ke UNICEF itu kan pasti ada, gak gampang kan, gak semua orang bisa masuk UNICEF kan. Boleh diteruskan dulu ceritanya, nah, sebelum ini, nanti saya tanya ngapain ini jalan-jalan ke sini, ada apa nih, ada program apa yang dibawa gitu.
1: Nah ini Bapak Ibu pemirsa, ini adalah contoh wartawan yang baik, jurnalis yang baik nih, Mbak Nana ini.
0: Kenapa?
1: Masih ingat pertanyaan awalnya. Walaupun narasumbernya udah ngajak kemana-mana gitu.
0: Iya dong.
1: Jadi disuruh balik lagi ke laptop gitu. Balik lagi ke dasar. Iya. Jadi karena saya berkecimpung di dunia aktivitas pemuda dan remaja terus, pada saat itu saya dapat kesempatan untuk menjadi penulis majalah remaja.
0: Oke.
1: Namanya majalah Hai.
0: Dulu, sebelum disebutkannya udah gak ada ya?
1: Sekarang udah ada, udah tutup baru 2000 berapa gitu kemarin tutup ya. Kita pun sedih nangis lah kemarin itu ya.
0: Oke.
1: Dan selama menulis buat majalah Hai, saya banyak membaca kisah-kisah remaja. Yang saat itu tidak ada puspaga, tidak ada hotline, tidak ada apa bahasanya konseling buat remaja gitu ya. Jadi yang mereka bisa lakukan hanya menulis surat berharap bisa dijawab oleh majalah Hai lewat konsultasi psikolog terkenal.
0: Apa namanya?
1: Dan lain-lain.
0: Rubriknya
1: itu rubriknya
0: lawas banget nih rubriknya.
1: Iya. Namanya surat dari anak Hai kalau nggak salah ya.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi teman-teman Hai itu boleh ngirim surat ke redaksi terus
0: dimuat kita, gitu.
1: Iya, kita tanya dulu ke psikolog, tidak semuanya dimuat, ada beberapa kasus yang saat
0: dipilih
1: itu
0: gitu.
1: Ya, saat itu kan kental sekali kita menjaga tidak sara seperti itu ya.
0: Yes.
1: Tapi intinya ada beberapa hal yang misalnya kita wajib jawab nih, kita tanya psikolognya. Ya dari zaman Kak Seto, terus ada yang lain-lain ya. Itu kita biasanya terbitkan karena kita satu-satunya yang ada rubrik seperti itu pada saat itu. Setelah itu banyak dampaknya, kita banyak feedback juga dari para pembaca remaja. Lalu majalah Hai bekerja sama dengan radio-radio anak muda lainnya yang saat itu di Jakarta semua tentunya ya. Dan akhirnya mulai banyak tanya jawab tuh terhadap masalah-masalah anak muda. Yang tahun 90-an yang sedikit mulai boleh dibicarakan tuh masalah, kalau sekarang kita sebutnya CASPRO, kesehatan reproduksi. Zaman dulu seksual. Ya, isu-isu seksual remaja, pegangan tangan, terus lebih dari itulah ya, pacaran gitu, nonton gitu, ngapel dan lain-lain gitu ya. Terus di situ saya merasa ini ada yang perlu di bahasanya apa, dilembagakan lah. Jadi sekedar kalau curhat-curhat ini aja mungkin oke membantu 1-2 orang. Tapi kita yakin se-Indonesia ini ada yang tidak baca Hai, ada yang tidak telepon ke radio, apalagi radio-radio anak muda yang
0: lebih
1: sangat
0: banyak yang itu dong.
1: Kalau boleh jujur, Hai dan radio-radio yang saya kerja sama waktu itu, bahkan tidak seperti RRI, itu segmennya jelas menengah ke atas. Ya kan, beda dengan RRI yang masuk ke desa dan lain-lain. Radio-radio yang saya kerja sama tidak sampai ke desa. Ya kan, musiknya juga musik waktu itu disco, ya kan, R&B dan lain-lain yang yang dikonsumsikan oleh orang kota. Jadi saat itu saya merasa saatnya saya naik, bahasanya apa ya, bukan naik kelas lah ya, pindah ke media yang lebih serius. Kebetulan saya pilih The Jakarta Post supaya belajar bahasa Inggris gratis.
0: Masih ada nggak tuh?
1: Masih ada. Masih influensial, masih
0: yaudah,
1: dibaca
0: gitu,
1: oleh
0: kepala negara. Jangan disebut terlalu sering ya.
1: Oh gitu ya. Tapi satu-satunya, jadi nggak apa-apa dong. Satu-satunya media berbahasa Inggris dari Indonesia hanya The Jakarta Post hari
0: jadi,
1: ini.
0: Jadi keseluruhan aktivitinya Mas Ari ini kemudian membawa.
1: Betul. Ke
0: lewat apa?
1: Nah di saat saya jadi di Jakarta Post, saya pilih jadi wartawan kesehatan.
0: Ya,
1: lalu ketemu wabah.
0: Okay.
1: Pada saat itu namanya flu burung.
0: H5N1.
1: Okay. Saya tulis tiap hari, ini apa sih wabahnya dan bagaimana cara mencegahnya, okay, gitu.
0: Okay.
1: Lalu setelah satu tahun menulis seperti itu, didatangi oleh bosnya UNICEF.
0: Untuk Indonesia, UNICEF Indonesia maksudnya?
1: Untuk UNICEF Indonesia. Hmm. Bersediakah Anda membantu kami untuk
0: mengedukasi? Itu sangat,
1: begitu.
0: Itu tidak datang pada dua orang ya dalam satu tahun.
1: Dan tidak ada jawaban lain kecuali iya dong.
0: Iya dong.
1: Jadi saya ingat, saya di umur 17 saya mau masuk UNICEF. Pada saat
0: karena Mas Ari berada di jalan yang tepat.
1: Iya, akhirnya jalanannya mengajak ke sana.
0: Kalau mau ke Bogor tahu naik bis yang mana kan gitu.
1: Betul sekali. Dan rezeki tanpa harus melamar, diminta masuk gitu kan. Dan
0: pas awal itu ngapain itu, di UNICEF? Tetap menulis.
1: Masih bukan hanya menulis, segala macam kegiatan komunikasi media lah.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan tujuannya gini, ayo kita lindungi anak-anak supaya tidak kena flu burung. Karena kasus pertama flu burung itu anak-anak di daerah Banten, di Tangerang.
0: Hmm.
1: Gitu. Itu tahun 2005 waktu itu ya. Kasus nyawa atau fatalitas ya, kasus yang meninggal dunia sayangnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi saat itu langsung ketekadnya ini saya adalah jangan sampai ada yang meninggal lagi. Anak-anak terutama, lalu apa caranya, segala macam caranya. Lalu kita temukan dua hal yang penting kan, bagaimana cara cegahnya, cuci tangan, pakai masker, bersihkan kandang, yang paling susah adalah memvaksinasi hewan unggasnya, ya karena tidak umum tuh yang memvaksinasi hewan unggas kan, atau memeriksakan ke dokter hewan misalnya. Jadi kita pilih yang paling mudah, cuci tangan, pakai masker, gitu misalnya. Setelah itu bagaimana caranya menjelaskan ke masyarakat publik ya, lewat radio, lewat koran.
0: Disitulah keahliannya Mas Ari.
1: Betul. Bisa jadi awal masuk itu jadi komunikasi.
0: Berarti itu tahun berapa?
1: Masnya 2004 berarti.
0: Oh
1: ya,
0: wow.
1: Kan flu burung itu kan.
0: Ya.
1: Ya masih imut-imut waktu itu saya.
0: Masih ada api di dalam badan.
1: Oh iya betul. Okay. Masih bisa jalan ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
0: Yes. Berarti Mas Ari kemudian ada dong pernah ke New York gitu misalnya.
1: Jadi
0: apa acaranya kalau ke New York itu ngapain?
1: Ya ini alhamdulillahnya saya ke New York ke markas PBB belum pernah justru ya.
0: Dari 2004 belum
1: pernah? Iya, tapi justru di tahun 2010 malah, saya melakukan pivot. Ya, pivot karir ya. Saya pikir waktu itu 5 tahun, 6 tahun di UNICEF, saya mau men-challenge diri saya lagi ya. Akhirnya saya bergabung dengan perusahaan Amerika.
0: Oke.
1: Di bidang kehumasan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan kantornya di San Francisco.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi justru bekerja bersama UNICEF dan PBB sebagai konsultan gitu yang di San Francisco. Nah, di situ lah jadi bukan saya ke New York, biasanya teman-teman dari PBB yang datang. Karena San Francisco kotanya lebih enak, lebih apa ya, nyaman.
0: Yang dari New York ini malah ke San Francisco.
1: Iya, lebih apa ya, lebih santai lah gitu. Kan kalau New York tuh kayak seperti Jakarta ya.
0: Hirup pikuk gitu kan.
1: Hirup pikuk. Kalau San Francisco, kalau ada yang pernah nonton film-film yang berlatar belakang tuh enak dibuat jalan kaki gitu ya, anginnya kenceng.
0: Yes.
1: Gitu, makanannya enak-enak gitulah bahasanya. Terus banyak orang Asia.
0: Oh,
1: di San Francisco.
0: Itu saya belum pernah ke sana soalnya.
1: Wah, kapan-kapan kita ya ke sana ya, gitu ya. Siaran langsung dari sana. Mudah-mudahan.
0: Okay. Ada Mbak Puput di Nusukan. Selamat siang Mas Ari, mau tanya apa aja sih bentuk nyata kolaborasi UNICEF dengan pemerintah saat ini untuk meningkatkan imunisasi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah.
1: Ini penting.
0: Mas Ari kayak wah kebetulan ada yang tanya itu gitu dong. Ya.
1: Masuk.
0: Dari tadi nggak masuk programnya ya gitu. Moga Mas Ari. Jadi ada program imunisasi
1: ada,
0: ini.
1: Ada. Jadi bersama Provinsi Jawa Tengah, kami sudah bekerja sama jauh sejak 2005 tadi ya, sejak flu burung itu sudah ada kantor perwakilan Jawa Tengah di Semarang.
0: Oke.
1: Ya, jadi sudah ada kantor perwakilannya sebenarnya. Nah, di sana apa yang kita lakukan? Pertama memastikan waktu itu tugas besarnya adalah memastikan memutus kematian ibu dan kematian anak. Karena waktu itu sangat tinggi ya di tahun 2005. Ternyata okay. dalam upaya melakukan itu, kita harus menyehatkan ibunya dan menyehatkan anaknya.
0: Iya dong.
1: Ya kan, menyehatkan anaknya itu
0: kayak sekarang kayak udah kayak terdidik lah kita.
1: Betul.
0: Tapi waktu itu saat belum.
1: Iya, saat itu rangkaian menyehatkan anak dan ibu itu masih belum sistematis lah bahasanya.
0: Yes, yes.
1: Sekarang kan sudah ada 1000 hari pertama kelahiran, gitu ya. Mm-mm. Ada cash flow tadi dan lain-lain. Jadi ternyata dalam rangka menyehatkan anak dan ibunya, satu perlu diimunisasi, ya kan, ibu
0: baik
1: hamil
0: ibunya
1: nih misalnya,
0: betul,
1: anaknya, ibu hamilnya harus diimunisasi dan anaknya terutama pada saat lahir pun harus langsung diimunisasi. Nah, jadi di Jawa Tengah itu kemampuan untuk menjangkau masyarakat itu agak menantang. Kalau 100% ya. Nah, jadi prestasi Jawa Tengah sudah lebih dari 90% anak dan ibu, ya terutama anak-anak itu diimunisasi.
0: Okay.
1: Hari ini kerjasama kami adalah bukan lagi bilang bahwa kita harus imunisasi. Tapi lebih, semua anak harus diimunisasi. Okay. Jadi kalau 96%.
0: Apa istilahnya apa? Zero.
1: Ya, zero dose.
0: Zero dose, ya. Okay.
1: Jadi ternyata masih ada segelintir anak-anak yang belum menerima satu dosis pun dari imunisasi.
0: Sama sekali gitu.
1: Sama sekali. Karena untuk kebal terhadap sebuah penyakit, anak-anak itu harus menerima minimal 5 sampai 14 jenis imunisasi sebenarnya. Kalau mau lengkap ya. Jadi makanya imunisasi dasar, rutin dan lengkap.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, karena ada yang rutin tiap tahun sekali, ada yang harus 2 kali gitu ya, harus lengkap gitu ya. Nah, ada ternyata anak-anak Indonesia yang belum terima satu dosis pun. Gitu.
0: Jumlahnya berapa? Kalau Indonesia
1: kalau
0: berapa persen?
1: Kalau Indonesia itu lebih dari 2 juta anak.
0: Oh.
1: Iya, banyak sekali. Dari 80 juta anak ya. Itu masih ada 2 juta anak yang belum terima dosis. Di dunia masih ada 14 juta anak. Ya,
0: okay. Di Jateng berapa?
1: Di Jateng beberapa ratus ribu, ya, karena sudah berhasil dijangkau lah, gitu ya. Tapi problemnya, pertanyaan besarnya bukan berapa ribu atau berapa ratus ya. Satu anak pun sebaiknya tidak boleh dilewatkan, gitu ya. Satu gini, kan kita mau semua anak yang sehat. Semua anak sehat, karena semua anak berhak jadi presiden.
0: Yang belakangan yang tahu-tahu polio kemarin yang di Klaten atau mana ya, itu juga kayak in shock gitu. Kita ibu-ibu gitu kayak,
1: betul.
0: Hah? Begitu gitu.
1: Itu yang risiko kedua. Jadi satu pertama soal masalah hak. Semua anak harus merasakan haknya.
0: Ya.
1: Kalau ada satu anak tidak merasakan haknya, itu namanya dilanggar haknya. Diblok haknya. Maka harus dapat haknya, hak sekolah, hak imunisasi, hak bermain, dan hak berpartisipasi misalnya. Yang berikutnya adalah mencegah supaya tidak ada wabah berikutnya, seperti yang tadi diceritain. Ya kan, misalnya cacar ini kita udah bebas. Ya kan, karena
0: polio sudah, harusnya kan sudah juga ya.
1: Betul, polio 2014 sudah dapat status bebas. Tiba-tiba kemarin ada
0: campak gitu. Juga kan.
1: Betul.
0: Gitu. Satu aja, temuan satu udah geger ya.
1: Betul.
0: Satu region ini.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Dan kalau mau boleh mengingatkan, di zaman 2019 akhir ada cuma satu kasus yang membuat 2020 sampai 2023 kita di rumah terus. Ya kan?
0: Depok mana sih itu?
1: Namanya pandemi COVID-19. Cuma cukup satu kasus. Ya kan?
0: Iya.
1: Jadi kenapa zero dose itu penting, tidak boleh anak terlewatkan, karena cuma butuh satu kasus untuk membuat wabah merebak.
0: Yes.
1: Gitu. Itu yang paling ekstrim.
0: Kenapa sampai ada begitu sih Mas Ari? Kalau di lapangan itu kayak
1: orang
0: itu nggak mau diimunisasi atau nggak tahu atau apa sih?
1: Ya kayaknya yang kedua sih yang saya lihat banyak itu adalah tidak tahu. Tidak tahu dengan berbagai macam sebab ya. Ini misalnya tidak tahu bahwa untuk kebal penyakit harus diimunisasi. Nah, ada yang merasa secara lahir kebal.
0: What?
1: Iya. Coba boleh dilihat deh di browsing ya.
0: Otot kawat balung besi gitu.
1: Iya, betul. Jadi dianggap Gatot Kaca itu langsung reinkarnasi ke seluruh masyarakat Jawa Tengah gitu misalnya. Itu tidak. Okay. Jadi itu misinformasi ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan ada beberapa splinter atau pengakuan sepihak bahwa saya enggak diimunisasi pun hidup kuat kok gitu. Saya sehat-sehat aja.
0: Diimunisasi itu malah masuk angin kok gitu.
1: Nah, ini ada dua persepsi yang salah. Satu, bapak ibu yang mengaku seperti itu. Saya ingatkan 96 80% orang lainnya di sekitar Bapak Ibu itu diimunisasi. Hmm. Makanya Bapak Ibu gak sakit. Okay. Gitu. Uh-huh. Jadi yang kontribusi kami, kita-kita ini. Yang dulu ngantri di SD, di cacar. Yang kan disuntik-suntik. Nah, lalu kita kebal, namanya herd immunity, kekebalan kolektif. Hmm. Mm-mm. Ada 1-2 orang yang belum diimunisasi, misalnya mereka yang tinggal di gunung, mereka tinggal di Papua, apa di daerah terisolasi, mm-mm, daerah 3T, tidak bisa diimunisasi. Oke, gak apa-apa, karena 96% lainnya sudah, mm-mm, membentuk kekebalan kolektif. Maka jadi misinformasinya adalah mengaku bahwa dia kebal, kebal sendiri gitu. Mm-mm. Saya gak ada apa-apain kok kebal kok. Ya,
0: itu karena sekitarnya yang, udah secara kolektif sudah kebal. Betul, gitu kan.
1: Itu misinformasi. Yang kedua adalah tolong jangan lupa kesehatan kita secara DNA, genetiknya, mm-mm, itu dibangun oleh kesehatan orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita. Mm-mm. Jadi kalau karena mereka sudah diimunisasi di tahun 70,
0: okay,
1: kebal kan, mm-mm, tidak mewariskan penyakit baru,
0: okay, ya,
1: ke anaknya. Ibu kita tambah kuat, diimunisasi tambahan, tambah, mm-mm, kebal lagi, mm-mm, tambah hebat, mm-mm, lagi, dikasih bubur kacang hijau, dikasih telur, mm-mm, ya kan, dikasih vitamin A, dikasih tablet tambah darah, dikasih, mm-hmm, TT ya, tetanus gitu ya, vaksinnya, mm-hmm, sebelum menikah misalnya, ya kan, makin kebal lagi anaknya. Jadi hari ini siapapun yang mengaku kebal, okay, sebenarnya karena kakek neneknya itu bukan melakukan upaya,
0: betul, bukan karena keturunan Gatot Kaca ya,
1: itu dia. Mungkin yang manggung di sini boleh ya, ya.
0: Itu pun juga apa masuk angin juga panggung, kok. Keroan juga,
1: oh,
0: itu
1: gitu ya? Saya pikir ini kuat banget ini, dingin-dingin.
0: Oke. Itu ya, jadi pentingnya. Tapi gini, zero dose itu apa sih artinya? Apakah ini udah gede nih?
1: Yes.
0: Udah gede harus diimunisasi campak? Gak apa-apa tuh?
1: Gak apa-apa, bisa. Jadi misalnya ada yang kita sebut catch up atau melengkapi,
0: okay,
1: ya, atau yang kita sebut outbreak response. Mm-mm. Lagi ada wabah campak kemarin, mm-mm, ya, jadi Mbak Nana dan saya boleh ikut imunisasi, okay, campak karena lagi ada wabah, ya kan? Boleh, okay, itu
0: karena melengkapi. Kita tuh kayak mindsetnya kan campak polio apa lupaku itu kan kayak buat influenza, anak-anak
1: HIB, jadi kan DPT buat difteri,
0: nah itu
1: ya kan, influenza, HIB
0: dan seterusnya itu,
1: yeah,
0: itu kan kita kayaknya sudah teredukasi itu anak-anak, jadi nggak boleh telat misalnya, di buku pink itu kan, betul, ada warna hitam itu sudah nggak boleh, warna kuning gini-gini kan,
1: betul sekali,
0: terus
1: sekali.
0: ketika ada zero dose ini kan kan udah gede gitu lah, apa yang mempan gitu.
1: Ya, jadi tentunya zero dose ini kita konteksnya anak-anak di bawah 18 tahun.
0: Mm-mm.
1: Ya, terutama yang anak di bawah usia balita bahkan ya. Mm-mm. Jadi kita kejar dulu, jangan sampai ada bayi yang belum diimunisasi lengkap, okay, gitu, okay, ya, balita yang belum diimunisasi lengkap. Itu dulu yang pertama dikejar.
0: Mm-mm.
1: Yang dewasa sebenarnya bukan dalam program imunisasi dasar rutin dan lengkap.
0: Mm-mm.
1: Itu imunisasi dewasa, bahkan bidangnya beda lagi.
0: Mm-mm.
1: Nah, tapi apakah berhubungan? Karena kalau kita diimunisasi, kita berdua diimunisasinya, mm-hmm, ketika dewasa diminta imunisasi kita nggak kaget, karena sudah terbiasa,
0: iya
1: ya kan? Iya. Misalnya pergi haji harus pakai meningitis,
0: iya,
1: ya,
0: okay,
1: kaget dong.
0: Iya dong.
1: Kalau anak zero dose dari kecil tiba-tiba pas pergi haji disuruh vaksin, dia kaget, apaan sih ini? Bener gak?
0: Oke.
1: Ya kan? Mm-hmm. Terus mau nikah disuruh vaksin TT, tetanus, ya, dia kaget, kenapa harus nikah disuntik-suntik? Nah,
0: iya sih.
1: Kaget dia kan?
0: Iya.
1: Jadi zero dose itu untuk membiasakan bahwa imunisasi itu di dalam negara maju adalah sebuah siklus yang normal.
0: Mm.
1: Karena sampai lansia pun masih ada imunisasi nanti, mm-hmm, ada PCV untuk pneumonia, yeah, ya kan, ada rotavirus buat diare gitu,
0: yeah, misalnya
1: nanti ada lagi, mudah-mudahan ketemu dengue, mm-hmm, gitu, ketemu lagi nanti buat malaria, ketemu lagi buat yang baru TB misalnya, mm-hmm, yang lebih ampuh daripada BCG misalnya, mm-hmm. Nah, itu sebenarnya alasan utama gitu, mm-hmm, untuk membiasakan kita bahwa imunisasi adalah siklus, bagian dari siklus kita. Seperti misalnya kita perlu lari, perlu senam, perlu berenang, mm-hmm, gitu ya, untuk menyehatkan tubuh kita, termasuk imunisasi.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Sudah jadi hal, lifestyle lah ya gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi ada hal yang physical performance, mm-hmm, ada yang immunity. Nah, yang immunity ini atau imunitas atau kekebalan ini harus diimunisasi. Karena mau lari 200 km sehari pun kalau ada yang COVID terbatuk-batuk di depan kita kena juga. Gitu.
0: Ada nggak sih mas imunisasi yang tahan lama, tahan kehabisan duit gitu? Biar duitnya ada terus.
1: Oh gitu.
0: Ada enggak mas itu?
1: Vaksin Bank Sentral Amerika mungkin itu ya kalau kita sebut gitu. Biar bisa nyetak.
0: Nah, kalau udah komplit semua udah aman nih. Wah, kita bukunya udah penuh terus imunisasinya apa lagi kan gitu. Oke.
1: Ya, gitu.
0: Tinggal 5 menitan aja kok. Wih, cepet gak banget. Kerasa. Ya enggak kerasa.
1: 1 jam nih, bener.
0: Bener lah. Kira-kira
1: baru 15 menit loh.
0: Udah tinggal 5-6 menit aja. Jadi itu kan program ya. Kita terlalu serius ini yang barusan ya kita coba. Barusan. Yang ini. Yeah. Jadi apa yang menarik menjadi petugas UNICEF? Kan itu UNICEF kan anak-anak ya. Benar, jadi benar. Harus cinta anak-anak enggak sih?
1: Harus dong. Harus sayang lah sama anak gitu
0: ya.
1: Anak sendiri dan anak orang lain juga ya. Jadi jangan sampai kerja, lembur, jalan-jalan, anaknya lupa gitu.
0: Iya dong, anak sendiri.
1: Gak ditemenin, gak diajak main gitu. Betul. Itu ada loh yang mengaku misalnya pejuang hak anak, tapi dia
0: anaknya
1: keliling kapiran, Indonesia, keliling gitu. Dunia. Pas anaknya mengambil rapot, dia gak datang. Nah, wow. Misalnya, itu bahaya.
0: Wow, oke. Okay. Ketampal nih. Iya. Bapaknya maksudnya yang ambil rapot, oh, bukan
1: bapaknya,
0: saya.
1: Benar. Bapaknya juga. Hari pertama, bapak ngajak anak ke sekolah. Itu penting loh ternyata.
0: Ya.
1: Iya, saya ini bukan saksi hidup, saya testimoni ya.
0: Ya.
1: Selama berarti 13 tahun, 14 lah, dengan TK 2 tahun nih ya. Sebelumnya juga saya anterin gitu ya. Berhasil mengantarkan anak saya tuh bahagialah. Lulus SMA, berlulus SMA sekarang. Bahagia banget. Tiap hari pertama pasti dianterin sama bapaknya, ayahnya. Oh, wow. Gitu. Jadi ayahnya ada dari hari pertama sampai hari terakhir dia SMA itu.
0: Wow, mantap Mas Arya.
1: Tapi saya gak sendirian, saya belajar sama orang-orang.
0: Tapi belum jawab pertanyaan saya. Harus punya sense apa ya, harus cinta sama anak-anak untuk menjadi seorang petugas UNICEF itu.
1: Pasti, betul.
0: Cintanya itu dalam bentuk apa, seperti apa?
1: Cintanya biasanya harus konkret. Wah, gimana tuh kalau cewek-cewek bilangnya apa, cintanya dibuktikan dong gitu.
0: Oh, gitu.
1: Satu gini, ini gak teoritis, ini pengalaman juga. Ada teorinya, ada pengalamannya. Kalau ibunya hamil dan memeriksakan kehamilan, tolong temenin dong, ya kan, bapak tercinta.
0: Okay.
1: Ya kan, minimal 4 kali, 6 kali, 8 kali sekarang, ya kan.
0: Yeah.
1: Kalau ada senam kehamilan, ya ikutlah, tinggal angkat-angkat tangan doang. Saya malah tidur loh, enak nyenyak.
0: By the way, dia pregnant.
1: Selamat ya, ada pengetahuannya. Jangan lupa ya, suaminya harus ikut.
0: Oh tuh, suaminya harus ikut.
1: Kalau enggak nanti bilang sama objennya, saya tidak akan meriksa kalau suami enggak datang. Wah, susah banget. Enggak, ini benar-benar. Ini penting.
0: Tapi masalahnya ada sekarang teorinya, itu perempuan ada. Itu sekarang terlalu kuat.
1: Iya benar sih.
0: Iya dia iya.
1: Tapi Wonder Woman pun punya pacar, punya ada yang suka.
0: Sehingga para suami ini kadang ya udah bisa sendiri kan gitu.
1: Aduh. Oke, gini. Kalaupun perempuannya kuat, bukankah ada kebutuhan dari kita memahami apa yang terjadi? Karena
0: iya
1: anak kita.
0: Dong, itulah.
1: Ini bukan soal kuat enggak kuat. Jadi tahu. Jadi tahu nggak boleh begini, nggak boleh begitu.
0: Saya sebenarnya tadi sedang protes sih. Jadi kenapa cowok-cowok ini nggak pada ngerti kita dong?
1: Kalau saya pribadi yang merasa adalah saya waktu itu sering berantem sama orang tua dan mertua ya. Dengan datang ke objin itu mana yang mitos, mana yang bukan?
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, taruh peniti di bawah bantal. Ini ada ilmunya gak sih dok? Saya tanya kan. Mm-hmm. Gak ada peniti sama bantal tuh gak ada hubungannya sama kehamilan misalnya. Okay. Ya kan, silahkan dipercayai, tapi secara ilmu kedokteran tidak ada hubungannya misalnya. Suruh minum kopi gitu misalnya, anak bayi suruh minum kopi, itu ada hubungannya? Enggak, itu malah bahaya, ya kan?
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jadi kita sebagai lelaki butuh datang dan hadir, supaya tahu. Gitu, kepentingannya buat kita, bukan buat ibu istrinya. Istrinya udah pintar dan jago-jago nih, Wonder Woman semua nih, Superwoman lah ya. Tapi kitanya yang gak tahu. Nanti kita salah langkah kalau nggak tahu.
0: Betul
1: kan? Misalnya jam 2 pagi.
0: Tapi itu termasuk tanggung jawab UNICEF nggak sih?
1: Termasuk, kita mau bilang sama father di seluruh dunia.
0: Untuk icon, peduli sama anak-anak.
1: Betul.
0: Oh wow, icon termasuk yang itu, benar. Termasuk yang ambil rapot.
1: Iya, icon kita untuk itu David Beckham. David Beckham itu punya anak remaja putrinya 3 kalau nggak salah ya. Remaja putrinya 1, itu selalu hadir di tiap momen anak putrinya. Remaja Putri. Okay. Dan David Beckham pernah datang ke Jawa Tengah untuk diskusi sama anak-anak.
0: Kapan?
1: 2018.
0: Gak tahu saya.
1: Memang okay, sengaja diumpetin waktu itu.
0: Oh gitu. Yeah, jadi gerakan ayah untuk peduli dengan anak ini juga masuk dalam programnya
1: Indonesia. Salah satunya termasuk bahwa kita tak harus memantau jadwal imunisasi. Jadwal pemeriksaan.
0: Cowok-cowok dia maksud bapak-bapak ini juga harus tahu jadwalnya.
1: Iya dong, bukan hanya ibunya saja.
0: Betul.
1: Jadi saling mengingatkan lah. Gitu
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi kesenangan saya masuk UNICEF itu mengetahui apa bahasanya ya, perintilan atau hal kecil gitu ya.
0: Okay.
1: Hal kecil yang bisa ngerubah sesuatu jadi besar. Gitu ya. Tadi keterlibatan ayah misalnya bahwa harus diperiksa kehamilan. Enggak boleh tinggal nungguin 9 bulan terus brojol, enggak bisa gitu. Ya kan? Harus diperiksa. Harus diberikan gizi ya kan sebelum sebelum kelahiran. Yang lebih saya suka lagi isunya adalah bahwa remaja putri dari mulai remaja harus disiapkan mereka akan melahirkan. Maka gizinya harus cukup seimbang. Menjadi setipis-tipis artis Korea bukan menjamin anaknya bergizi.
0: Tuh kan, gak apa-apa. Jadi kayak saya ini kandel-kandel gini gak apa-apa. Iya. Tebal kalau saya.
1: Makan satu kali sehari bukan solusi.
0: Anak remaja pada begitu sekarang.
1: Iya, ada beberapa temuan dari teman-teman yang lain nih. Ada GIN, ada Nutrition Initiative dan lain-lain yang melihat bahwa ada pengurangan gizi bagi remaja putri karena ingin langsing misalnya salah satunya. Justru saya mau menyatakan secara ilmu gizi itu justru jadi arahnya ke kekurangan gizi kronis atau malah diabetes. Hati-hati, nggak banyak makan bisa ke diabetes.
0: Bisa?
1: Iya.
0: Itu perlu pembahasan lebih jauh.
1: Benar, jadi artinya tidak ada yang sehat dengan tidak makan dengan baik. Jadi kalau mau ya kita ngomong gizi seimbang.
0: Makannya harus proper gitu ya.
1: Proper gizi seimbang. Jadi kesenangan saya belajar di UNICEF, bertemu dengan anak-anak langsung, lalu mengetahui dan belajar secara akademis dan logis apa yang bisa mengubah hidup mereka. Hal-hal kecil yang bisa mengubah hidup.
0: Mas Ari, teruslah menginspirasi anak-anak Indonesia.
1: Sama-sama, terima kasih banyak. Mbak Nana juga.
0: Paling tidak satu jam ini menginspirasi saya juga.
1: Aduh,
0: menginspirasi ibu hamil.
1: Aduh, selamat ya, mudah-mudahan jadi tokoh dunia selanjutnya.
0: Iya, gitu ya. Betul. Dan tentunya apa yang besar itu ketika bisa di breakdown ke hal yang kecil-kecil seperti yang kita bahas sekarang ini. Semoga menginspirasi juga memberikan insight begitu untuk pendengar kita ya Mas Ari. Lain waktu boleh mampir loh Mas Ari.
1: Aduh terima kasih, saya jadi betah nih.
0: Jadi betah.
1: Benar-benar gak ketagihan. Jadi pendengar juga terima kasih banyak, tetap sehat, tetap sayang anak. Anak kita itu yang jadi pemimpin kita berikutnya ya. Ya kalau kita bilang generasi emas ini gak lama loh, 24 tahun lagi.
0: Ya.
1: 24 tahun tuh gak kerasa ya. Mbak Nana inget kan 24 tahun yang lalu masih main kejar-kejaran.
0: Band-bandan saya.
1: Masih ditembak sama cowok sebelah gitu kan. Sempat nolak gitu.
0: Itu kayaknya Mas Ari deh. Bukan saya deh.
1: Jadi artinya gak terasa. Jadi kalau hari ini kita lakukan 2050 benar-benar Indonesia jadi Indonesia emas tuh beneran. Kalau hari ini kita lakukan.
0: Oke. Gitu. Terus bersemangat dan spread wing gitu ya. Malah mabur ya. Baiklah, semoga anak-anak Indonesia ini menapaki levelitasnya itu dengan sempurna ya.
1: Amin.
0: Jadi anak Indonesia itu termasuk anak saya loh.
1: Iya dong. Amin. Saya doakan.
0: Iya.
1: Jadi pemimpin dunia.
0: Iya, amin. Amin. Baik. Matur nuwun banget Mas Ari.
1: Dan terima kasih banyak.
0: Selamat bekerja kembali dengan programnya untuk Jawa Tengah ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik. Pendengar demikian tadi Mas Ari Rukmantara, beliau kepala perwakilan UNICEF untuk Jawa dan beberapa hal kita sampaikan tadi mostly sih cerita, cuma saya harapkan ini bisa memberikan pandangan baru, pengetahuan baru untuk kita lebih aware lagi bagaimana kita men-treat anak-anak kita supaya menjadi anak-anak super, anak-anak Indonesia yang super begitu ya. Saya akan segera kembali sesaat lagi pendengar dalam Warta Siang terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Kamis 11 Juni 2026.
1: Jelas berpengaruh sih, apa dari segi antrian, terus dari segi kos pengeluaran ya berpengaruh juga, dan itu juga berpengaruh ke yang hal-hal yang lain, semacam kemarin apa kayak saya kan butuh beli kayak semacam ada plastik atau apa atau bahan-bahan lain kayak cat itu naikkan juga.
2: Bilang dipadamkan ada 3 unit damkar kota yang merapati proses dilakukan proses pendinginan juga. Kalau padamnya udah jam 9 masih dicek penyebabnya pastinya. Itu kan area yang menyimpan apa ya, ada panas juga ya.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Sejumlah warga masyarakat Solo mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM Pertamax yang mencapai Rp4.000 per liternya pada 10 Juni kemarin. Salah satu warga Solo, Imam Bawon, mengatakan kenaikan bahan bakar non-subsidi ini akan berpengaruh ke segala hal.
1: Dan itu juga berpengaruh ke yang hal-hal yang lain, butuh beli kayak semacam ada plastik atau bahan-bahan lain.
3: Warga kota Solo hanya bisa pasrah menghadapi kenaikan harga Pertamax yang mencapai Rp3.950 per liter atau sekitar 32% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Salah satu warga Solo, Imam Bawon, menjelaskan menggunakan sepeda motor untuk mobilitas harian. Ia biasa menggunakan bahan bakar Pertamax. Kenaikan bahan bakar non-subsidi akan berpengaruh ke segala hal.
1: Jelas berpengaruh sih, apa dari segi antrian, terus dari segi kos pengeluaran ya berpengaruh juga, dan itu juga berpengaruh ke yang hal-hal yang lain, semacam kemarin apa kayak saya kan butuh beli kayak semacam ada plastik atau apa atau bahan-bahan lain kayak cat itu naikkan juga.
3: Warga Solo lainnya, Rizky Romansyah, menjelaskan dirinya menggunakan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari. Ia menggunakan jenis bahan bakar Pertamax untuk sepeda motor barunya.
4: Perlu dipertimbangkan lagi kan mas, karena emang kenaikannya 30%.
5: Iya cukup.
4: Iya sangat banyak sekali kan. Oh. Yang sebelumnya berapa itu sekarang 16.000 kan.
5: Iya.
4: Sangat signifikan sekali.
5: Iya. Apa pertama green 17.000.
4: Itu. Saya kira sangat berapa sekali, apalagi untuk kendaraan bermotor yang sekarang kebanyakan sekarang menggunakan Pertama juga gitu kan.
3: Warga Bekasi yang berkunjung ke Solo, Dodot Asmoro, menjelaskan kenaikan harga bahan bakar minyak terjadi hampir setiap tahun. Kenaikan itu menambah beban bagi keuangan keluarga.
6: Ya kalau saya sih nggak terlalu berpikir keras atau nggak terlalu ini ya, memang itu udah beban sih beban ya kan? Tapi ya mau bagaimana, kita mau protes pun bagaimana gitu, pasti kan selalu begitu emang setiap tahun itu kan bahan bakar selalu naik gitu.
3: Yang menjelaskan menggunakan Pertamax untuk kendaraan sepeda motornya. Ia memilih Pertamax agar kondisi sepeda motor tetap stabil. Berdasarkan pengumuman Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu harga Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyesuaian harga yang berlaku saat ini hanya terjadi sebagian kecil produk yang dikonsumsi masyarakat. Produk-produk yang mengalami penyesuaian harga yakni Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex hanya mencakup sekitar 1.7% dari total konsumsi BBM di wilayah Jawa Bagian Tengah. Sementara lebih dari 98% konsumsi BBM masyarakat berasal dari produk yang tidak mengalami penyesuaian harga. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Pendengar, menjelang hari jadi pemerintah kota Surakarta ke-80, jajaran Forkopimda dan Pemkot Solo menggelar ziarah ke makam para mantan wali kota sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum meneladani semangat kepemimpinan para pendahulu dalam membangun kota Solo.
7: Menjadi momentum untuk pengingat jasa-jasa para pendahulu di mana para pemimpin.
8: Menjelang peringatan hari jadi pemerintah kota Surakarta ke-80, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama pemerintah kota Surakarta menggelar ziarah ke makam para mantan wali kota Surakarta. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pemimpin terdahulu yang telah berkontribusi dalam pembangunan kota Solo. Wali kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para wali kota pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan kota Surakarta. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki kontribusi besar yang patut diteladani oleh generasi penerus.
9: Ya, ini untuk menghormati kami, para penerus, menghormati para leluhur, para wali kota pendahulu kami. Kami yakin seluruh wali kota yang pernah menjabat berkontribusi besar. Kami meneladani hal itu dan kami siap melanjutkan untuk melayani masyarakat.
8: Respati menegaskan, semangat pengabdian para wali kota terdahulu menjadi inspirasi bagi pemerintah saat ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan para pendahulu diharapkan terus menjadi pijakan dalam pembangunan kota Solo. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengatakan, ziarah makam merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang hari jadi pemerintah kota Surakarta. Selain mendoakan para pendahulu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengenang berbagai legasi yang telah diberikan bagi kemajuan kota.
7: Menjadi momentum untuk pengingat jasa-jasa para pendahulu, di mana para pemimpin-pemimpin di kota Solo, para wali kota sebelumnya, dengan masing-masing legasi atau warisan yang dijalankan dulu ketika memimpin, ini menjadi pedoman untuk kami dalam rangka memimpin kota Solo ke depan lebih baik lagi.
8: Astrid menambahkan, setiap wali kota memiliki tantangan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda pada masanya. Namun, terdapat benang merah yang sama, yakni upaya merangkul masyarakat dalam setiap kebijakan dan keputusan pemerintahan. Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan ziarah ke makam wali kota Surakarta pertama, Sindurejo di Kampung Sewu. Ziarah juga dilakukan ke makam mantan wali kota Slamet Suryanto di TPU Bondoloyo Banjarsari, makam Sukamto di Astana Bibis Luhur, serta makam Imam Sutopo di Astana Utara. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Rotary Blok D Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA Putri Cempo Kota Surakarta tadi malam dilalap si jago merah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam dan tidak menimbulkan korban jiwa. Berikut laporannya.
2: Iya, kejadiannya jam 9 dipadamkan ada 3 unit damkar kota yang merapat.
10: Kebakaran terjadi di kawasan Rotary Blok D Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 malam. Mengetahui adanya kebakaran, petugas langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Berkat respon cepat petugas, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 9 malam sehingga tidak sempat meluas ke area lain di sekitar lokasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho Adi, mengatakan kebakaran terjadi di area Rotary Blok D PLTSA Putri Cempo. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pengecekan oleh tim terkait.
2: Iya, kejadiannya jam 8 lebih tadi ya. Jam 9 dipadamkan ada 3 unit damkar kota yang merapat. Ini proses, dilakukan proses pendinginan juga. Kalau padamnya udah jam 9, masih dicek penyebabnya pastinya. Itu kan area yang menyimpan ada panas juga ya.
10: Herwin memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat kebakaran terjadi, juga tidak ada aktivitas pekerja di lokasi. Meski demikian, DLH bersama pihak terkait tetap melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab munculnya api di area pengolahan sampah tersebut. Menurut Herwin, penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat karena selama musim kemarau, kawasan TPA dan PLTSA Putri Cempo menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus dari petugas pemadam kebakaran. patroli rutin dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran yang kerap meningkat saat cuaca kering.
2: Jadi sudah diasesmen oleh Damkar juga, mitigasinya sudah dilakukan sehingga dilakukan patroli secara rutin oleh tim Damkar, meskipun juga di TPA juga melakukan patroli. Tapi Damkar dari posnya secara rutin patroli ke TPA Putri Cempo.
10: DLH Kota Surakarta menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan di seluruh area TPA Putri Cempo selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko kebakaran, sekaligus memastikan pengelolaan sampah tetap berjalan dengan aman. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Polres Sragen mengungkap kronologi tragis perampokan di Sragen yang mengakibatkan bocah 11 tahun tewas di tangan teman sang ayah. Modus korban dengan mendatangi rumah korban di Dawung, Kecamatan Jenar, dan meminjam golok, serta digunakan menghabisi korban hingga ditemukan 14 bacokan.
11: Pelaku berpura-pura ingin meminjam sabit bendo milik ayah dari milik orang tua korban.
12: Kasus pencurian dengan kekerasan curas yang merenggut nyawa Bilqis 11 tahun bocah asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen akhirnya terungkap. Polres Sragen berhasil membekuk pelaku berinisial S alias Suparman, warga Bumi Haji, Kecamatan Gudang Sragen, di kediamannya pada Selasa 9 Juni sekitar pukul 23. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuin Diasari saat rilis perkara di Mapolres Sragen pagi tadi membeberkan secara rinci kronologi kejadian mengerikan yang terjadi pada Jumat 5 Juni 2026 lalu. Peristiwa berdarah itu terjadi pada siang hari saat korban tengah berada di rumah seorang diri setelah pulang dari sekolah. Kedua orang tuanya, ibu kandung dan ayah tiri, masih berada di luar rumah untuk bekerja. Lantas pelaku mendatangi rumah korban membawa sepeda motor dan memarkirkannya di area belakang rumah. Adapun modus pelaku bertamu dan berpura-pura ingin meminjam sabit berupa golok milik ayah tiri korban. Karena mengenal pelaku, korban mengambilkan alat tersebut dan menyerahkannya. Setelah menyerahkan golok, korban kembali ke tempat tidurnya yang terletak di ruang keluarga sekaligus ruang tamu. Tanpa balas kasihan, pelaku langsung mengayunkan golok tersebut ke arah wajah korban hingga korban tak sadarkan diri dan meninggal dunia di tempat.
11: Ketika korban sudah berada di tempat tidur, pelaku ini langsung mengayunkan alat sabit bendo tersebut menyerang korban di arah wajah korban sampai dengan korban tidak sadar atau meninggal dunia.
12: Menurut AKBP Dewiana Syamsuin Diasari, motif utama di balik aksi keji Suparman murni karena urusan ekonomi, yaitu ingin menguasai harta korban berupa handphone dan sepeda motor Honda Vario. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku langsung menggasak kunci sepeda motor Honda Vario yang tergeletak di atas meja. Pelaku kemudian kabur membawa motor dan handphone tersebut ke arah Sumber Lawang. Setelah menyembunyikan motor curian di daerah Sumber Lawang, pelaku kembali ke TKP untuk mengambil sepeda motor miliknya yang sebelumnya ditinggal di belakang rumah.
11: Yaitu motifnya karena memang pelaku ingin menguasai harta yang dimiliki korban saat itu, yaitu sepeda motor, dan juga kebetulan untuk satu unit handphone milik korban juga disimpan oleh korban di dalam jok sepeda motor. Sehingga pelaku membawa lari sepeda motor dan juga handphone milik korban.
12: Fakta miris terungkap bahwa pelaku tidak lain adalah kawan lama dari ayah tiri korban. Hal inilah yang membuat korban tidak menaruh curiga saat pelaku datang. Pelaku Suparman tak berkutik saat diringkus Polres di rumahnya di Kecamatan Gondang pada Selasa malam. Proses penangkapan tersebut dilakukan secara persuasif dan disaksikan langsung oleh perangkat lingkungan setempat serta anak dan istri pelaku. Atas perbuatan kejinya, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ancaman hukuman pasal 479 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pidana penjara 15 tahun. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension overloading, ODOL. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan di Kota Solo.
13: Stakeholder terkait itu sebenarnya sudah merencanakan untuk kaitannya dengan tadi cross-docking yang ada di Pedaringan.
14: Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension overloading, ODOL. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan di Kota Solo. Kepala Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Dwi Sugiarso, pagi tadi dalam dialog interaktif di RRI mengatakan, Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah pemanfaatan sistem cross-docking atau pemindahan muatan dari truk besar ke kendaraan yang lebih kecil sebelum memasuki wilayah perkotaan. Menurut Dwi, konsep tersebut pernah diwacanakan di kawasan Pedaringan, namun perkembangan tata ruang kota membuat lokasi tersebut kini tidak lagi berada di wilayah pinggiran kota, sehingga diperlukan kajian ulang terkait efektivitas dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Surakarta juga mengusulkan pembangunan kawasan rest area dan pusat distribusi logistik di sekitar Ring Road Utara. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi titik transit kendaraan angkutan barang dari luar daerah sebelum memasuki Kota Surakarta.
13: Stakeholder terkait itu sebenarnya sudah merencanakan untuk kaitannya dengan tadi cross docking ada di Pedaringan, karena memang namun memang kita tidak memungkiri dinamika kota bahwasanya mungkin 10-20 tahun yang kemarin itu Pedaringan itu masih di pinggiran Kota Surakarta. Namun secara dinamika perkembangan kota sekarang mungkin Pedaringan itu sebenarnya sudah masuk

0: memang menjadi urat nadi perekonomian daerah, namun pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana agar kebutuhan distribusi barang tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
1: Solo sudah punya program pengawasan pengendalian dan tentunya ini harus saling sinergi dengan kota kabupaten sekitarnya. Kemudian ada konsep daringan tadi, ini juga tidak hanya untuk kota Solo, itu bisa menjadi hub dari Kabupaten Suko-Suko Wonosraten. Kerjasama dari pemegang kebijakan Suko-Suko Wonosraten itu.
0: Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengimbau seluruh pelaku usaha dan pengguna jasa transportasi untuk mendukung program nasional menuju Indonesia bebas odol pada tahun 2027. Kesadaran dan kedisiplinan seluruh pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Mendengar Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun terpilih sebagai Presiden Asian Parasport Federation atau APSF periode 2026-2030. Dalam pemilihan yang berlangsung di Hotel Alila Solo, Seni Marbun meraih 7 suara, mengungguli wakil dari Thailand, Maitri Kongruang, yang meraih 4 suara.
3: Tadi sudah disampaikan Mas Rima dan Pak Kanti, siapa-siapa yang ada di sini tentang progres kita ke depan.
4: Saudara Ketua NPC Indonesia Seni Marbun terpilih sebagai Presiden ASEAN Parasport Federation APSF periode 2026-2030 dalam pemilihan yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Alila Solo yang diikuti perwakilan dari 11 negara. Seni Marbun meraih 7 suara dan mengungguli kandidat asal Thailand, Maitri Kongruang, yang meraih 4 suara. Dengan hasil tersebut, Seni Marbun menggantikan Osot Bavi dari Thailand yang telah memimpin APSF selama 1 dekade terakhir. Pada kepengurusan yang baru nanti, Seni Marbun akan didampingi 4 wakil presiden, yakni Teo Kok Sok Miang dari Singapura, Yevi Fiasna dari Kamboja, Michael Baredo dari Filipina, dan Tan Tan Chia dari Myanmar. Sementara posisi bendahara diisi Ali Yusri Abdul Ghafur dari Brunei Darussalam, dan sekjen dipercayakan kepada Sukanti Raharjo dari Indonesia. Usai terpilih, Seni Marbun menegaskan komitmennya untuk meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di seluruh negara ASEAN. Menurutnya, capaian Indonesia saat ini dapat menjadi inspirasi bagi negara anggota APSF lainnya. Pihaknya ingin prestasi negara-negara di ASEAN lebih maju lagi ke depannya. Apalagi Indonesia sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara umum APG dan juga mencatat prestasi yang baik di Paralimpiade, sehingga negara lain diharapkan dapat mengikuti jejak Indonesia agar olahraga difabel bisa berkembang bersama, ungkap Seni Marbun.
3: Tentang progres kita ke depan, sebetulnya kita ingin sebetulnya ASEAN itu lebih maju lagi ke depan, karena kita tahu Indonesia sudah sebenarnya sudah melampaui batas ya, karena 3 kali kita menjadi juara, hat-trick 3 kali, dan di Olimpiade kita juga bagus-bagus rekornya. Dan sekarang saya ingin sebetulnya negara-negara ASEAN itu mengikuti jejak Indonesia agar bisa melangkah jauh ke depan seperti Indonesia.
4: Lebih lanjut, Seni Marbun juga menilai salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi di kawasan ASEAN adalah belum meratanya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan olahraga difabel. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen mendorong negara-negara anggota APSF untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada komunitas difabel. Sementara itu, Wakil Presiden APSF Bidang Olahraga dan Teknik Teo Kok Siong Miang mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan. Salah satunya adalah mendorong gelaran kejuaraan single event di negara-negara yang olahraga disabilitasnya masih berkembang. Melalui single event, mereka dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tenaga teknis, klasifier, hingga kepemimpinan olahraga difabel.
5: The training of the classifier as well as engage volunteers, parents, and government, we will have a successful environment for our athletes.
6: Jadi kalau kita memberanikan diri untuk menjadi penyelenggara kejuaraan, itu yang maju bukan hanya atletnya, tetapi yang maju adalah pemerintahnya dalam memberikan perhatian, yang maju juga masyarakatnya, karena yang dilatih atau yang mendapat keuntungan adalah klasifiernya, masyarakat di sekitarnya, juga atletnya, dan sebagainya.
4: Sekjen APSF Sukanti Raharjo mengatakan dalam waktu dekat, kepengurusan baru APSF akan fokus menyelesaikan administrasi transisi dari kepengurusan sebelumnya. Selain itu, kantor sekretariat APSF yang selama ini berada di Thailand akan dipindahkan ke Indonesia. APSF menurutnya juga akan mempersiapkan dukungan bagi negara-negara anggota yang akan tampil pada APG 2026 di Nagoya, Jepang, dan menyongsong ASEAN Para Games 2027 di Malaysia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Informasi haji, pendengar, berjalan 10 hari operasional masa kepulangan jamaah haji. Debarkasi Solo sudah menerima kedatangan 23 kelompok terbang atau kloter dengan total 8.233 jamaah haji. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengingatkan para jamaah yang sudah tiba dan mengalami masalah kesehatan bisa langsung melaporkan kepada petugas daerah.
1: Silakan menggunakan alat pelindung diri untuk memperbanyak air mineral dan jangan sampai kelewatan untuk menikmati hidangan atau makanan yang diberikan oleh PPIH Arab Saudi.
2: Hingga hari ke-10 operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kedatangan sebanyak 23 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci dengan total sebanyak 8.233 jemaah. Selain itu, dalam data berjalan juga diketahui ada sebanyak 40 jemaah meninggal dunia dengan satu diantaranya meninggal di pesawat. Ditemui di kantornya, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengingatkan para jemaah yang sudah tiba dan mengalami masalah kesehatan bisa melaporkan langsung kepada petugas daerah. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi air mineral. Hal itu lantaran cuaca di Arab Saudi pada siang hari bisa menyentuh 40 derajat Celcius.
1: Haji yang di Tanah Suci itu masih banyak ya. Kami terus mengimbau agar jemaah tetap menjaga kondisi fisik, mungkin karena masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang harus dilakukan jemaah haji di Tanah Suci. Seperti mungkin jemaah yang masih di Makkah, mungkin masih ada kesempatan untuk melaksanakan beberapa kali umroh. Dan untuk jemaah yang di Madinah, mungkin bisa melaksanakan sholat-sholat di Masjid Nabawi. Silakan menggunakan alat pelindung diri untuk memperbanyak air mineral dan jangan sampai kelewatan untuk menikmati hidangan atau makanan yang diberikan oleh PPIH Arab Saudi.
2: Sementara itu, rasa bahagia masa kepulangan tidak hanya dirasakan para jemaah saja, tetapi juga para pedagang oleh-oleh yang berada di area belakang gedung Musdalifah lokasi penerimaan kedatangan jemaah. Ahmad salah satunya yang mengaku selama 10 hari berjalan masa kepulangan jemaah haji, dagangannya sudah banyak dibeli para jemaah. Meskipun begitu, pedagang asal kota Solo ini menjelaskan jumlah tersebut jika dibandingkan pada tahun sebelumnya masih dirasa kurang.
3: Alhamdulillah ini sudah mulai ada peningkatan karena dari pihak panitia embarkasi ini memberikan waktu yang cukup lumayan, 20 menit untuk kita bisa belanja. Ya mulai merambat, naik sedikit-sedikit, alhamdulillah. Semoga kalau bisa ditambah lagi waktunya setengah jam, alhamdulillah lebih bagus lagi. Oleh-oleh haji, sajadah, kurma, peci-peci, serta sepeda dan minyak wangi.
4: Itu yang paling banyak dibeli ya, Pak? Iya.
2: Kondisi kesehatan memang menjadi hal yang penting untuk bisa dijaga para jemaah. Pasalnya beberapa jemaah setelah tiba di asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci mengalami kondisi fisik yang menurun hingga harus diobservasi di poliklinik sebelum akhirnya diberangkatkan kembali ke daerah asal jemaah. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mendengar demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini, sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Sejumlah warga masyarakat Solo mengaku keberatan dengan kenaikan harga BBM Pertamax yang mencapai Rp4.000 per liter yang sudah dilakukan per 10 Juni 2026. Rotary Blok D, pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Cempo Kota Surakarta tadi malam dilalap si jago merah. Saya Nanhar dan Santoso dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

Pendengar Jam Santai sudah ada nih, sudah dibuka untuk Anda. Mau gabung di Jam Santai boleh ya. Menelpon, mau WhatsApp, tapi nanti dulu ya. WhatsApp-nya sudah boleh. Barusan tadi Tito Sumarsono membuka Jam Santai, saya putarkan untuk Bu Agustin ya, yang sudah pengen dengerin Tito Sumarsono. Oh, lagunya saya ganti yang untukmu ya, Bu Agustin, semoga berkenan. Dan yang pengen diputar lagunya, monggo silakan boleh pilih-pilih lagu-lagu Indonesia sampai jam 3 sore ya. Beberapa lagu akan saya putarkan dulu, pendengar, sambil Anda bersiap nanti ikutan gabung di Jam Santai, oke? Okay? Dari Gigi dulu lagunya Janji, nanti juga ada lagu Judika, juga request dari Pak Sardi ya. Thank you yang sudah mau WhatsApp, yang mau WhatsApp silakan dulu. Sekarang bisa mau WhatsApp untuk pesan ya. Bersama kami terus di Jam Santai.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bibiku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Jam Santai.

0: Nah, ini dia waktunya sudah bisa menelpon, me-WA call, WhatsApp-nya sudah sejak tadi ya. Yang mau diterima teleponnya sekarang boleh WA call bisa, lalu phone call-nya juga bisa ya. 638-055 bisa Anda hubungi sekarang. Ada siapa? Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam.
0: Pak Tri ini.
1: Syukurlah
0: ada Pak Tri. Pak Tri. Puanas ya. Oh ya, oh, Pak Tri ngeses ya.
1: Layang-layang diterbang kayak lari-lari nih.
0: Walah, ya. Ya, Pak Tri sebutkan teman kecil, teman waktu kecil Pak Tri.
1: Teman waktu kecil anu teh SD ngoten nih.
0: Iya, heeh.
1: Nek kula teng Semanggi enten sing namine Darno,
0: halo Pak Darno. Temannya Pak Tri masa kecil.
1: Kuliah nate jutaan no, Mbak, jutaan terus awuh mleh ngoten.
0: Oh iya namanya juga anak.
1: Mbak
0: kula
1: teng Semanggi, Mbak.
0: Nggih. Nggih Pak Tri.
1: Berarti enten Warti Darno niku enten.
0: Oh iya.
1: Nek tani kirangan kula
0: bener. Oh iya. Nggih, baik. Pak Tri lagunya apa? Lagunya?
1: Anu Mbak, nek sakit Kristin Panjaitan Perasaan, Mbak.
0: Oke, saya coba cek dulu ya.
1: Oke, mungkin aku nanti nggak sasain nopo nih Kristin Panjaitan dan bebet.
0: Oh gitu, kalau Kristin Panjaitan kayaknya 80 deh.
1: Nah, benar kan kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam boleh. Oke,
1: salam salam bang.
0: Monggo.
1: Oke, kakak pada tadi pun sugeng saya kakem kakung jo bapak gatel kakak cici kakak caisa sebuah negeri mantan kakak kumpunda ini Mas Andi Mas Andrian, Bunda Kargakam itu, saya mantan Bunda Lali, kemudian Kak Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, saya mantan Tolo Madu, kemudian Kak Pemukimin, Bapak Kes, Bapak Bendi, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Bunda Lali, kemudian Kak Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Mudo, Bapak Bujo, Mas Bujo Sandi, kemudian Kak Bapak Tato, Bapak Karim, Bapak Sabri, kemudian Kak Bapak Joko Indarto, Mas Teman Muhammad, Bapak Waliyo Sultan, Bapak Tu, Mas Ahmad Faisal, kemudian Kak Bunda Rene, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Tegan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Astari, Mbak Dewi, Kedemanteng, Mbak Sri Maharani, Kang Wonten Australia, kemudian Kak Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rafil, kemudian Kak Bunda Elisa, Bunda Melisa, Bunda Sri Dasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Sri Sukarjo, Kedemanteng, Bunda Haji Asri, kemudian Kak Bunda Gendam, Bunda Pemawati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lasti Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Bunda Kitum, Bunda Tomuwati, Bunda Mateng Yang Noe, Yang Sungu, Yang Yani, Yang Tanggan, Yang Nurul, Bunda Mateng Bunda Ronardani, Bunda Rono Astuti, Bunda Nusuan, Bunda Tri Prabuan, Sekumsiang, Kakak Bunda Bikati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Ini saat ini Bidu Mateng Bunda Umi Karim, Bidu Mateng Bapak Kias Umi Gedis, Kemudiang, Kagem Kakak Puja Papua, selamat sore. Bidu Mateng Sedoyan, kami dalam jam santai, bersenggal dari Surakarta Meniko, Lubung Siang, santai-santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, Kagem Panjenengan Sedoyo, Kagem Mbak Nana Hardan Santoso,
0: Bidu
1: Muti, Binaringan, Gusti Allah, kami lujungan kesarasan, kesehatan, kelemahan, pun doyo, ngayai kewajiban pun. So, bina dengan tersinggung kata, melimpah berkah, sawah ingkang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun sangat.
0: Terima kasih, Pak Tri. Waalaikumsalam. Kupu-kupu malamnya saya cari-cari, mungkin bisanya yang Peter Pan atau Noah ya. Peter Pan kali ya? 2005, oke. Saya mau buka WA call-nya, phone call-nya juga masih bisa dihubungi ya. Ada Pak Muladi ya, betul ya. Pak Muladi, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo Pak Muladi. Pak Muladi, di tempatnya Pak Muladi Pro 1 jelas ya?
2: Ini aku pakai streaming.
0: Oh, pakai streaming ya, jelas ya, selalu. Mau di Amerika juga jelas ya, kalau streaming. Nggih, Pak Muladi mau kirim bukan. Lagunya apa dulu?
2: Masih bisa ini lagunya ya.
0: Oh, masih no. Asal okay. Asal 90-an ya paling
2: aku
0: lama.
2: Lagunya lah dari Ebit ya.
0: Ebit boleh.
2: Judulnya apa itu?
0: Ada apa ya, apakah ada bedanya Kerso? atau hidupku milikmu, atau itu menjaring matahari, ya, atau menjaring matahari,
2: ya, ya, menjaring matahari,
0: menjaring matahari ya, agak susah ya menjaring ya, matahari, ya, ya, ya. Aduh banget ya Pak ya, Oke. Pak Muladi sebutkan nama teman kecilnya Pak Muladi.
2: Oh, teman kecil.
0: Mm-mm.
2: Berapa?
0: Satu aja.
2: Berapa orang? Berapa
0: satu
2: orang?
0: Aja.
2: Ya, Mas sekarang itu ya. Waktu kecil itu ya ada Edi Suhartono itu sekarang di Sumatera.
0: Oh, Mas Edi Suhartono ya, oke. Okay. Saya kira kalau lupa gitu loh. Enggak lupa ya.
2: Itu waktu teman
0: waktu SD teman kecil gitu main bolang Pak Muladi. Nggih. Okay. Yeah. Pak Muladi mau kirim mboten? Monggo Pak Muladi.
2: Oh ya, kirim-kirim. Mm-hmm. Nanti ada Pak Tri ya.
0: Nggih.
2: Di Boyolali ada Pak Gatot, Pak Prapto juga. Ada Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Rek Karim. Yasem Gede, ada Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak Siti Aisyah di Kalbar itu ya. Ada lagi Mas Andrian, Mas Roh, Pak Rohman ya, ada Mas Aditya, Mas Andi Batam, Mas Bima, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, ada Bu Retno Ardhani, Bu Mus Modista, Bu Kartika Witri, Bu Yuni, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Mendik, Bu Endang, Cindy, Mbah Tarmi juga, ada Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri ya, Bu Tanti, Bu Ginem juga, dan semuanya,
0: nggih. Baik Pak Muladi.
2: Nana, saya selamat bertugas.
0: Amin, matur nuwun.
2: Santai.
0: Nggih, matur nuwun Pak Muladi.
2: Semoga sehat.
0: Selamat
2: sehat selalu ya.
0: Nggih, amin. Selamat mendengarkan ya Pak Muladi ya. Terima kasih sudah menelpon.
2: Okay.
0: Pak Muladi sehat selalu.
2: Nggih,
0: sami-sami.
2: Nana.
0: Pak Muladi dari Bantul, pendengar sudah ikutan gabung. Satu lagi penelpon dari phone call ya. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Selamat siang, Bonsang.
0: Halo. Ini Bu Endang apa Bu Rere?
3: Iya, Bu Endang temani. Hampir sama ya, Mbak, suaranya.
0: Oh, hampir sama, betul.
3: Temanya apa, Mbak?
0: Bu Endang, sebutkan nama teman Bu Endang waktu kecil.
3: Wah, banyak ya. Tapi yang paling jutaan itu putranya Pak D.
0: Jutaan.
3: Itu dulu sama Pak D, yang di depan rumahnya Pak D yang belakang.
0: Berarti kalau teman Pak D itu
3: gitu loh, Mbak.
0: Oh iya, itu berarti ponakan kan?
3: Seperti Pak D tadi, sering jutaan.
0: Oh. Namanya siapa?
3: Namanya Mbak Win Suswinarti.
0: Mbak Suswinarti. Halo Mbak Suswinarti. Semoga sehat-sehat ya.
3: Di Semarang, Mbak.
0: Oh, di Semarang ya. Enggak apa. Nanti kan ada frekuensinya langsung hatinya terasa bergetar gitu ya. Bu Endang lagunya apa Bu Endang?
3: Ya, Serial Sesar kan ya, Mbak.
0: Ya.
3: Dan.
0: Oke, Dan. Oke.
3: Nggih. Salam ya, Mbak.
0: Boleh Bu Endang.
3: Mbak Tanti. Semuanya selamat sehat selalu ya Mbak.
0: Amin.
3: Sami-sami
0: Bu Endang sehat selalu juga. Nggih, waalaikumsalam. Bu Endang sehat selalu, ceria selalu. Oh, memang mirip pas ketika diangkat pertama itu antara Bu Rere sama Bu Edang itu kayak mirip gitu di telinga saya ya. Oke, yang mau nelpon lagi sabar dulu ya. Yang mau WhatsApp juga monggo, WhatsAppnya masih longgar ini ya. Ada Pak Sardi tadi yang request lagu Judika, Cinta Karena Cinta. Sudah saya putar nggih Pak Pak Sardi. Selamat melukis Pak Sardi, kata beliau. Salam untuk Pak Muladi, Pak Beni, Bu Tri, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo ya Mbak Nana. Buat Mbak Nana, tugas tetap sehat, semangat, fresh, sukses selalu nggih. Pak Sardi, matur nuwun doanya. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Nggih, matur nuwun Pak Sardi. Lalu Bu Agustin tadi yang request Tito Sumarsono, salam buat semua pecinta jam santai ya Mbak Nana, tanpa kecuali, dan salam buat yang tugas Mbak Nana. Semangat, sehat, bahagia, barokah. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Agustin, doanya juga semoga betah terus mendengarkan jam santai. Lalu Bu Retno Hardani, ini mau request, ini lagunya belum saya cek Bu Retno, masuk enggak ya? Nek enggak masuk, enggak bisa saya masukkan. Bu Retno Hardani, sehat-sehat selalu, kata beliau. Mbak Nana, sehat selalu ya, dimudahkan, dilancarkan segalanya. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbah Tarmi, gitu nggih. Bu Retno, sehat terus. Masak apa Bu hari ini? Saya tadi masak apa sih? Oh, masakan kemarin. Tingat, ngat, ngat, ngat, ngantek kemeng ya. Nengengeti. Ya, terus ada Bu Mula sih di Mojosongo, betul? Betul, sebentar ya. Ini kenapa sih? Sebentar ya. Kenapa dia kecil ya? Oke. Bu Mulatsi. Mbak Nana, selamat siang. Selamat siang Bu Mulasi, sehat bahagia selalu nggih. Request lagunya Meriam Belina. Salam buat semua pecinta jam santai. Makasih Mbak Nana, sami-sami Bu Mulasi. Saat mendengarkan jam santai, saya cek dulu lagunya ya, masuk apa enggak ya. Jangan kepleset ke tahun, ke lagu-lagu tahun 80 ya. 80 akhir masih bisa, 88, 89 masih bisa, tapi kalau 80 muda enggak bisa saya putar. Bu Yuni. Bu Yuni kok enggak jadi WhatsApp? Oh, menelpon tapi belum berhasil. Bu Yuni, selamat siang Bu Yun. Semoga sehat selalu, sembribit hawane, semoga di sana gitu. Kayaknya tempat tinggalnya Bu Yuni tuh kayak sembribit terus cuk gitu ya, Bu. Kok enggak sih? Oh, lama saya enggak dapat pantun dari Bu Yuni loh ini. Terus ada Bu Nini Sardini, Mbak Nana jam santai absen saja biar enggak ditipek namaku. Oh, lho Bu Nek, jarang-jarang absen ini tak tipek yo, langsung tak selempet kenggon arsip. Di gula ira ketemu ya Bun ini. Salam sehat untuk semua penikmat jam santai tanpa kecuali ya Mbak. Mbak Nana met siaran, salam gembretek, tetap ceria dan bahagia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka Bun ini. Matur nuwun ya Bun ini, sudah absen, sudah tak cuaret, warnone biru ya Bu. Sekarang saya mau putarkan Ebit GAD dulu. Ini kayaknya juga lagu sejuta umat ya. Saya yakin gak cuma Pak Tri aja yang seneng, atau Bu Endang, atau Pak Muladi. Kayaknya semua orang seneng ya sama lagu ini. Saya aja seneng ya. Gabung terus di jam santai pendengar. Kita jalan bareng terus di Surakarta sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan ini beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan itu adalah hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru itu bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Dari SID Superman is Dead ya lagunya, Jika Kami Bersama, ini untuk Mbak Atila ya, betul. Mbak Atila yang request lagu ini, sudah saya putar ya Mbak Atila ya.
1: Jam Santai.

0: Bu Elisa, selamat siang. Bu Elisa, jam santai.
1: Bang Ana.
0: Sehat Bu Elisa, ya? Sehat. Bu Elisa, jangan panas-panas Bu Elisa. Ngeyop dulu.
1: Ini di kamar.
0: Oh, di kamar. Lah itu jendelanya kok berobos gitu ya, panasnya ya. Jadi kepanasan dari jendela ya. Bu Elisa, sebutkan nama teman kecilnya Bu Elisa.
1: Nah, nama kecil itu udah lupa, banyak yang lupa.
0: Ada satu mungkin pasti ya, yang dulu teman ya, pasaran gitu.
1: Harjanti.
0: Ibu ya. Harjanti, semoga sehat-sehat ya.
1: Sekarang di mana? Dulu jual daging itu loh, Mbak.
0: Oh iya. Oh berarti tidak di area lokasinya Bu Elisa, Bu?
1: Di Kemblegan apa?
0: Oh gitu, nggih.
1: Ya, masih, cuma di Solo.
0: Oh iya, cuma di Solo aja. Nggih, teman pasaran ya, Bu ya.
1: SD itu.
0: SD ya. Nggih. Bu Elisa, lagunya apa?
1: Oh, masih.
0: Masih.
1: Ya, kalau Vera bersamamu.
0: Fiera. Bersamamu ya. Coba ya, tak cari dulu. Mau kirim boten Bu Elisa?
1: Ya, kirim tadi Gandul Pak Tri aja.
0: Oh, Gandul Pak Tri ya, boleh.
1: Itu lagunya bisa apa enggak?
0: Bisa, bersamamu Vera bisa.
1: Oh ya, okay. Makasih. Aku nunggu lagunya.
0: Nggih, Bu Elisa.
1: Buat Mbak Nana.
0: Sayang.
1: Selamat siang. Metugas.
0: Nggih, Bu Elisa.
1: Jangan lekas capek.
0: Matur nuwun.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Nggih, Bu Elisa. Nanti saya gojekan kenceng.
1: Makasih.
0: Sami-sami, Bu Elisa. Bu Elisa, selamat mendengarkan jam santai sampai usai nanti ya, Bu Elisa. Nek ora gojekan kenceng kok gase malah merucut ya. Amit-amit. Ya digojeki kenceng toh ya, masa gur nganggang ya toh. Ada siapa lagi di WA? Call-nya boleh, phone call-nya juga boleh. Lagunya masih ada kok, masih bisa. Monggo boleh menelpon, kalau belum ya sudah saya ke WhatsApp dulu. Ada Bu Menti. Bu Menti, selamat siang, jam santai. Lu aku rok ditinggal malanto. Bu Menti. Oh, kok hilang Bu Menti? Udah diangkat malah yuduk malah mati toh. Ya udah kak, ke phone call dulu. Halo, selamat siang, jam santai. Lu kok hilang juga? Halo. Selamat siang, jam santai. Anda sudah on air lo ini. Hai.
2: Hey, Mbak Nana.
0: Ini Pak siapa?
2: Pak Sandra.
0: Oh, Lek Karim. Ya. Oh, iya LKS ini Lek Karim kok anu ya pangling saya ya.
2: Lama enggak jumpa.
0: Oh iya, lama enggak jumpa, enggak jumpa sedilik tok ya. Iya. Sebutkan nama teman kecilnya Pak Al Karim.
2: Wah, enggak ada teman.
0: Kok enggak ada lo?
2: Adanya teman bapak ibu tak.
0: Iya maksudnya, masa nggak ada teman kecil waktu bolang-bolang gitu ke kali gitu.
2: Waktu kecil ya sama ibu kalau bapak.
0: Oh dong. Gitu, nggak ada teman kecilnya ya. Oh sama, ditemenin sama bapak ibu toh.
2: Iya.
0: Oh ya. Orang parang dulan berarti ya. Pak Al Karim, lagunya apa Pak Al Karim?
2: Lagunya apa ya? Pernahkah dulu.
0: Siapa itu?
2: Angel Papa.
0: Angel Papa itu katanya 80 deh itu deh.
2: Ya.
0: Heeh.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
2: Kuburan.
0: Kuburan yang apa? Lama-lama. Eh, apa ya. Itu?
2: Ingat-ingat.
0: Oh, ingat-ingat lu kok lama-lama ya. Ya udah boleh.
2: Iya. Namanya itu
0: Papi Rudi.
2: Pak Muladi. Dan semuanya saja.
0: Nggih. Sugeng istirahat ya, Pak Al Karim ya. Jangan geser-geser ya, tetap mendengarkan Pro Satu ya, Pak Al Karim. Oh, selalu nggih. Mantap pokoknya ya. Matur nuwun, Pak Al Karim. Sehat-sehat terus. Lek Karim Sangkrah ya. Pangling saya ya. Soalnya jarang nelpon sih. Umi Karim sekarang wah habis Pak Al Karim terus Umi Karim saja kok koyo bestie ya. Halo, Om.
1: Nah, tetap kelerai.
0: Nah, ini bestinya Pak Al Karim terus Umi Karim gitu. Kok iso ngono ya? Piye ta, Bu? Tadi apa nguyak-uyak saya? Kok ora kroso saya yo?
1: Tadi tak ke itu. Satunya malah
0: terus
1: terus satunya.
0: Lah ya kok buntutku kok ono ning nyekel apa ya, Mbak Ibu? Umi ya. Nyekeli buntutku ya. Sebutkan yeah. Nama teman kecilnya Umi. Umi
1: Mbak Wati.
0: Mbak yang Wati.
1: Ada di Batu Retno.
0: Oh, lah kok ono ngono kiri ya? Mbak Wati. Sama siapa? Mbak Wati tok.
1: Ya banyak sih.
0: Oh, banyak.
1: Itu satu aja.
0: Oh iya, satu aja. Itu mainnya apa? Gobak sodor apa pasaran apa apa?
1: Ya, gobak sodor, penean, pasaran.
0: Kok ono peneane bareng ya? Nek bis biasanya nek anak-anak itu bisa penean itu agak bahaya loh, Bu. Mengancam moral loh, Bu.
1: Apa iya
0: sama? Iya karena nyolong pelem.
1: Enggak.
0: Oh, nyolong jambu.
1: Karena no apa? Apa? Pokoknya sendiri.
0: Oh ngono ya. Yeah. Oh tak kira terus menek pelem ngene tanggane ngono ya enggak ya. Seneni ibu ya.
1: Heeh, seneng. Pengalamane Mbak Nana.
0: Oh kaya apa aku ngono ya. Kayane aku ibu. Iya iya iya iya. Ini lagunya apa, Om?
1: Masih ada.
0: Masih.
1: Ya wes. Jadi dukun aja masih ada. Aduh,
0: lagi mau pijet nyanti mau ketok esek tak celukan esek ya. Sek, Dedi Dukun. Sing apa toh? Sembarang ya?
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada. Oh ya, masih ada Dedi Dukun. Ketok wis ora ono ki kok masih ada wae ya. Masih ada. Wis ora ono lho, Om.
1: Ya digoleknya ya.
0: Lah kok masih ada kok ngerti wae yo sing duwe aku lho. Iya, mau kirim mboten Umi?
1: Kirimnya buat Teh Karim. Mm-mm. Terima kasih selalu kirim video.
0: Hah? Video Pak apa ini?
1: Ya ada.
0: Terus siapa lagi?
1: Popotri, Bu Elisa, dan semua monitor tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Mas Adi belum masuk ya?
0: Siapa Mas Adi?
1: Mas Andi Batam.
0: Oh, Mas Andi belum. Jarang masuk Mas Andi.
1: Kademen.
0: Oh, lo kok kademen? Kok kademen tuh, Bu?
1: Karena musimnya ini apa enggak tentu.
0: Oh, gitu.
1: Kadang dingin, kadang panas.
0: Ya muka-muka enggak masuk angin ya.
1: Ya iya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Saya, Bu.
1: Semangat selalu,
0: oh, semangat,
1: sehat
0: Bu.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Sami-sami, Om. Aduh, Umi Karim lo ya. Oh, malah penean. Ya sudah, saya mau buka siapa dulu ya. Ini satu ya boleh. Halo, selamat siang. Jam santai. Saya ini volumenya harus diturunkan. Butemu, sebutkan nama teman kecil dulu.
3: Mbak Harsi, Mbak Warsini, Mbak.
0: Kok Mbak? Berarti lebih tua ya?
3: Iya, dulu tuh waktu kecil.
0: Iya, waktu kecil biasanya kan sebaya toh.
3: Nah, ya itu.
0: Oh, Mbak Warti, siapa tadi?
3: Mbak Harni,
0: Mbak Warti. Dolanane apa, Bu, itu, Bu? Nek rame-rame gitu.
3: Itu rame-rame itu dolanane sok dakon
0: gitu. Oh, dambulan ya toh?
3: Jamuran kayak.
0: Oh iya. Bekel.
3: Ya, Mbak Nana.
0: Dalem.
3: Aku tadi tuh dari perjalanan ke tempat di Pasirengan itu, Mbak.
0: Heeh.
3: Aku nggak tahu kalau panjenengan tuh, aku langsung ngobot gitu
0: loh. Lah, ya aku mau kono kok buenter banget kok, mak celurut kono mau apa?
3: Sampai rumah itu jenengan kan jam 2 baru membaca berita apa tadi. Aku kan tidur malam.
0: Rugi ini wis direwangi ngebut ya toh malah.
3: Alhamdulillah bisa manuk Mbak Nana.
0: Oh iya. Oh iya. Ya udah, nanti lagunya ngikut ya.
3: Ya biasa, bertemu kan gitu.
0: Iya, nggih boleh. Lain kali. Lain kali nek ngebuti digoceki ya, mosok lepas setang. Iya. Digocek. Lah iya. Nek ngebut terus ngebut kiwir-kiwir gitu kok lepas setang barang iki lho.
3: Aku biasane nek nang gondre sepur Pak Tonton aku langsung
0: wes. Bapak, dalem.
3: Pernah tiba yang gondre sepur.
0: Ya lah iya toh, makanya jangan lepas setang. Ya.
3: Katanya kalau di lewat di rel itu harus lurus.
0: Harus lurus, jangan miring-miring. Ojo ngepot di rel sepur ya. Jangan. Itu wis wis nek jatuh di area situ tuh wis ora lucu, ije isin gitu ya.
3: Nggih.
0: Ya udah,
3: boleh.
0: Amin amin amin.
3: Banget.
0: Amin amin. Bu temu juga gitu nggih. Seger terus, sehat terus. Dalem.
3: Ibu itu usianya sama saya sepuan mana, Mbak?
0: Alah, paling baraan ya toh. Lah enggak ngerti toh saya toh.
3: Oh, gitulah. Oh, oh. 65.
0: Oh, ya wis baraan, Mbak. Ya wis itu sekitar itu.
3: Oh, sekitar itu toh. Lah wong umure dhekmu.
0: Lah iya toh.
3: Buat ibu ya.
0: Nggih, Bu, temu. Nggih, gitu nggih. Enggak usah lama tenungan Bu temu. Sajake pengen besti karo ibuku Bu temu ya. Ya sudah, saya ke WhatsApp dulu nggih. Sabar yang mau menelpon nanti misalnya masih ada waktu, kayaknya enggak ada ya karena udah jam segitu ya. Oke, saya ke WhatsApp dulu yang belum terbaca, sabar. Mbak Atila tadi lagu SID tadi kirim buat Mbak Sisil dan Mas Yogi ya. Oh, begitu. Mas Yogi sudah purna. Iya, sudah di rumah ya Mas Yogi. Buat semua pendengar jam santai, terima kasih Mbak Nana. Ya, matur nuwun Mbak Atila. Terus ada Pak Budi Parianto, betul nggih? Di mana ini Pak Budi? Boleh kasih tahu alamatnya di mana Pak Budi? Di Solo, di Wonogiri atau di mana Pak Budi? Mbak Nana, Java Jive Pretty Little Angel. Kirim buat semua pecinta jam santai. Rolasan. Nama teman kecil saya Udin. Udin kecil. Oh. Pak Udin, semoga sehat-sehat ya. Matur nuwun Pak Budi sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Mbok Nah juga masuk nih. Mbak Nana Ari Lasso Hampa, tetap menjaga pola makan dan stamina ya. Pola makannya yang apa ini? Yang kenyang terus itu ya. Amin Mbok Nah. Semoga Mbok Nah dan kita semua sehat ya. Salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Citra Afidka, Mbak Tanti Budini, Bu Ragil, Bu Elisa, Mbak Citra Mongah-Mongah, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, semua kru yang terkasih. Mbak Nana bertugas sukses dalam karir, lancar rezeki, selalu bersyukur. Amin. Teman kecil akrab sudah di Manado Mbak Nana, jadi ibu bupati di Bolang Mangondo. Alhamdulillah. Dulu suka pasaran, sekarang jadi bupati di Bolang ya. Matur nuwun nggih Mbok Nah. Terus ada Cik Lingling juga masuk nih. Mbak Nana, kalau aku punya teman paling aku benci, sering kalau main cecok apa ini ya? Cecok dibohongi terus. Teman paling nakal, tapi setelah dewasa temanku jadi sahabat kerja yang paling baik loh Mbak Nana Q. Iya dong, namanya juga anak-anak sama sudah dewasa pasti beda ya. Absen saja nje sambil kerja mendengarkan Pro 1 nggih. Matur nuwun Cilingling, selamat bekerja, selamat berapa saja Ci. Semoga juga sehat terus, betah terus mendengarkan Pro 1. Lalu ada Bu Yuni. Bu Yuni akhirnya WhatsApp ya. Jali cantele seko Madiun. Cakep. ketan irenge kulon Jogja. Cakep Bu Yuni. Sapa ta sing ora ke Yung Yun, penyiar jam santai jeng ayune Nana Hardan Santosa. Tepuk tangan dulu. Wah, ngelu kayak pantun ngene iki. Sebetulnya Bu Yuni nyimak terus loh Mbak Nana, tapi ketendang-tendang terus. Ya udah, ngalah aja. Boleh minta lagunya Raja? Salamnya Nunut Pak Triajeng, Kagem Jeng Ayu. Sugeng tugas Gusti tansah paring berkah. Amin. Dumateng Jeng Nana sumrambah garwa so putra. Amin. Matur nuwun Bu Yuni doanya. Selamat mendengarkan Pro 1. Ndak apa-apa ya, Bu. Ketendang-tendang kata beliau ya. Ya udah, yang penting mendengarkan dan setia di Pro 1, nggih. Terima kasih Bu Yuni pantunnya. Besok lagi saya mau loh dikasih pantun lagi. Kok tuman ya. Pak Bejo juga masuk. Saya selalu berkabar duka Mbak Nana, saya senantiasa abadi di hati RRI memang oke. Nggih, amin. Matur nuwun Pak Bejo. Lagunya Manut Yang Siar ah. Salam untuk pecinta jam santai tanpa kecuali. Teman waktu kecil namanya Mas Joko Ta. Enggak yuk. Selamat siang Pak Joko. Ini ada Pak Bejo nih nyebut-nyebut ya, biasanya teman-teman kita langsung deg-deg-deg gitu ya, disebut-sebut di radio ya. Ada Java Jive dulu, Pretty Little Angel.

agar tak pernah ada kata berpisah, tapi itu bohong ya, karena saya sudah harus selesai dong tugasnya ya. Thank you untuk yang sudah mendengarkan terus Surakarta siang ini. Setelah ini, Surakarta sore ini bisa Anda simak ya. Dan itu artinya kita harus berpisah dulu, untuk kemudian besok kita ketemu lagi dong. Jangan khawatir, Pro satunya masih bisa tetap didengarkan sampai tengah malam. Jadi masih banyak programnya yang bisa Anda simak sambil berapa saja sore ini ya. Thank you for listening. Anda sudah mendengarkan Surakarta siang ini sejak jam 10 pagi tadi. Saya Nan Hardan Santoso pamit. Dan tetaplah bersemangat, tetap sehat, juga penuh energi melakukan aktivitas Anda sepanjang sore hingga malam nanti bersama Pro 1. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Dan untuk mengawali kita di pertemuan ini, kita ada sebuah lagu untuk menemani Anda di sore hari ini ya, menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Pendengar, sesaat lagi kita ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astad Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Banjarmasin, Yogyakarta Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga dengan tema lingkungan.
1: Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
2: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
3: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
1: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Astad Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
4: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
5: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
1: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
2: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
1: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
3: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
1: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
3: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal ya. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu

0: kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara apa namanya, regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya, indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya, sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya, diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata, dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang, itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan, kemudian

0: bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini.
1: Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
9: Oke, mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
10: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk terhubung dengan RRI Semarang untuk mengikuti info lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. Satu jemaah haji kloter 14 kota Pekalongan meninggal saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Berikut informasi selengkapnya, pendengar, Reni Tania melaporkan.
1: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda.
2: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3, dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Saat ini koordinasi tengah dilakukan untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.
1: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda, Kecamatan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita koordinasikan teknis penyalurannya dengan Pak Kades setempat. Jadi sampai dengan saat ini distribusi air kita sudah mengirim ke Desa Kedung Benja, Kecamatan Nusa Wungu, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades diketahui oleh Pak Camat pada Bupati Sekyu BPBD akan segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
2: Taryo menegaskan BPBD siap menindak lanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BPBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan permintaan dan hasil asesmen di lapangan. Dengan langkah ini diharapkan warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Satu jemaah haji kloter 14 kota Pekalongan meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Berikut laporan Ima Larasati.
3: Semuanya lancar, tapi ada satu yang wafat di pesawat perjalanan pulang.
4: Pendengar, di tengah kebahagiaan keluarga yang menyambut kepulangan para tamu Allah tersebut, kabar duka turut menyertai perjalanan pulang rombongan. Satu jemaah haji asal Kelurahan Kradenan, Kota Pekalongan atas nama almarhumah Haja Nurjanah binti Kaprawi meninggal dunia saat berada di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Indonesia. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afsan Arslan Junet menyampaikan kepulangan para jemaah dalam keadaan selamat, namun ia juga mengungkapkan bela sungkawa mendalam atas wafatnya salah satu jemaah haji tersebut.
3: Wafat di pesawat perjalanan pulang justru tadi sudah dijemput keluarganya dan untuk yang lain-lain alhamdulillah sih semuanya lancar dan jemaah haji yang meninggal kita doakan husnul khotimah.
4: mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhumah sekaligus menyambut para jemaah yang telah kembali dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, perjalanan spiritual selama berhaji diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi para jemaah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kota Pekalongan, Triska Hermawan, menjelaskan, pada musim haji tahun 2026, Kota Pekalongan memberangkatkan jemaah dalam dua kloter penerbangan. Menurutnya, kloter 14 yang berjumlah 210 jemaah telah tiba pada Selasa kemarin. Adapun kloter 15 yang terdiri atas 133 jemaah dijadwalkan tiba di Kota Pekalongan hari ini.
5: Satu jemaah haji Kota Pekalongan atas nama Ibu Nurjanah, usia 68 tahun dari Kradenan, ini meninggal dunia pada saat perjalanan kembali ke tanah air.
4: Dengan kedatangan kloter 14, proses pemulangan jemaah haji Kota Pekalongan memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Pekalongan berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah yang kembali dapat mempertahankan kemabruran hajinya serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tangis haru menyertai kedatangan ratusan jemaah haji di halaman pendopo Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
6: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya, selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
7: Alhamdulillah, syukur kepada Gusti Allah, Gusti Allah paling kemudahan, keselamatan, kebahagiaan dalam hari baru semua. Dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah Kabupaten Batang dan pemerintah serta pihak ini.
8: Sempat ketemu sama cucunya gimana?
7: Tanya ya, biasa
8: gimana? Tadi cucunya nangis-nangis gimana?
7: Ya, biasa dia begitu emang. Tinggal sehari dua hari aja udah repot.
8: Selama di Tanah Suci gimana komunikasi sama keluarga?
7: Baik, dia bisa berjalan dengan baik.
8: Sering nelfon?
7: Ya, sering video call. Okay.
6: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohu dan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
9: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan.
8: Jadi,
9: misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan ke kecamatan Limpung, kemudian jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya.
8: Dengan mungkin keluarga yang ingin menjemput di mungkin di Solo, di Donohudan atau mungkin
9: tidak
8: di
9: boleh.
8: Gimana?
9: Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah.
8: Alasannya Bu?
9: Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi.
6: Tahun 2026, Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji, dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC-17 dan Monah binti Misrah dari SOC-16.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemda DIY akan kembali melakukan penghematan ketika pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhitung mulai 10 Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
10: antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
11: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
10: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
11: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
12: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan. Kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti. Mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
11: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Dinas Perhubungan Pemkot Solo mengambil langkah tegas terhadap armada angkutan barang yang diketahui over dimension dan overload atau odol. Langkah tegas dilakukan dengan tidak meloloskan uji berkala kendaraan bermotor ujikir terhadap 80-an angkutan barang yang diketahui odol sepanjang 2026. Berikut laporan selengkapnya.
13: Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di
14: Dinas Perhubungan di Sub Pemerintah Kota Solo mengambil langkah tegas dalam menindak kendaraan angkutan barang yang menyalahi aturan overdimension dan overload atau odol di wilayah Kota Solo. Langkah itu krusial dilakukan mengingat kendaraan odol ditengarai menjadi salah satu piang utama rusaknya infrastruktur jalan yang kian berdampak di tengah efisiensi anggaran perbaikan jalan saat ini. Kepala di Sub Solo Taufik Muhammad menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 ini pihaknya telah menindak dan memaksa sekitar 80 armada truk untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraan. Mayoritas pelanggaran ditemukan pada modifikasi bak terbuka yang sengaja dibuat lebih panjang dan lebih tinggi guna mendongkrak kapasitas angkutan. Taufik menjelaskan, pengawasan ketat terhadap pelanggaran overdimension ini juga dimaksimalkan melalui pelaksanaan uji kendaraan bermotor atau KIR yang wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setiap kendaraan yang masuk ke fasilitas pengujian akan diukur ulang dimensinya secara mendetail. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan baku, kendaraan tersebut dipastikan tidak akan lolos uji KIR sebelum pemilik atau pelaku usaha mengembalikan bentuk bak truk ke standar asli pabrikan.
13: Berarti pengawasan overdimensinya bisa kita lakukan pengawasan dari situ. Nah, selama 2026 ini kami sudah menormalisasi sekitar 80-an ya truk yang overdimensi. Biasanya kan dari pelaku angkutan barang untuk menambah kapasitas angkut kan istilahnya bahasa lapangan nambahi buntut karena nambahi dhuwur gitu kan biasanya bae ditambahi gitu kan. Nah itu kami sudah menormalisasi 80-an truk. Artinya kan kita tidak meloloskan kan itu di uji kirnya.
14: Sementara itu untuk pengawasan muatan overload, Taufik mengakui bahwa kewenangan utama dan fasilitas jembatan timbang berada di wilayah Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, di Sub Solo tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan pengawasan lokal. Secara terpisah, Kasat Lantas Polresta Surakarta, Kompol Dayita Danes Wari menyatakan bahwa penindakan di lapangan akan terus diselaraskan dengan instruksi Korlantas Polri. Menurutnya, regulasi dan pasal mengenai odol sebenarnya sudah siap, namun tahapan sosialisasi intensif perlu terus digalakkan agar para pelaku usaha tidak terkejut.
15: Kalau kita mengacu pada dari Korlantas bahwa untuk overload overdimensi itu kan nanti di tahun 2027. Nah, tahapan ini adalah tahapan persiapan bagi pelaku usaha terkait penerapan pasal di overload overdimensi. Sesuai dengan aturan yang ada, kan itu kan ada batas minimum dalam angkut, kemudian batas dari bak pengangkut itu sendiri. sendiri. Nah, jadi ya pelaku usaha pun juga harus memahami.
14: Kasat Lantas mengimbau agar seluruh pelaku usaha logistik maupun bengkel restorasi kendaraan angkutan mulai berbenah dan mematuhi batas minimum angkutan serta standarisasi bak pengangkut yang telah ditetapkan undang-undang. Apabila di kemudian hari ditemukan angkutan odol, kepolisian akan menindak secara tegas. RRI Surakarta Mulatu Isaan melaporkan.
0: Pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang Kabupaten Boyolali merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal itu mengakibatkan pelaku industri kerajinan tembaga menghentikan sementara proses ekspor sampai rupiah membaik. Berikut laporan selengkapnya.
16: Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi kayak gitu.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mulai dirasakan pelaku industri kerajinan tembaga di sentra kerajinan Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sejumlah perajin menghentikan sementara ekspor produksi barang karena biaya produksi melonjak dan pesanan dari luar negeri dibatalkan. Salah satu pelaku industri kerajinan tembaga yang juga pemilik Pendi Tembaga, Rina Ambarwati, mengatakan kenaikan dolar membuat harga bahan baku meningkat hingga sekitar 10%. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pembeli dari luar negeri membatalkan pesanan dan memilih menunggu hingga harga kembali stabil. Mengantisipasi agar usahanya tidak bangkrut, Rina beralih pada pasar lokal dan mengurangi ketebalan bahan baku dari sebelumnya.
16: Orderan dari luar negeri di channel semua, nggak jadi karena bahan baku naik semua. Kalau mereka mintanya cancel dulu, nanti lain waktu kalau harga sudah normal, pasti order lagi kayak gitu. Kalau lokal kita ngatasinnya bahannya itu lebih tipis gitu, tapi untuk kualitasnya tetap sama. Kita biasanya kan pakai 08, 07, kayak gitu, kita sekarang 06. Ya, tapi dengan apa enggak, dengan persetujuan mereka juga, dengan harganya bisa biar bisa menjangkau.
0: Sementara itu, Kepala Desa Tumang Mawardi menilai kenaikan dolar memberikan tekanan besar bagi para pengrajin. Selain harga bahan baku impor yang melonjak, banyak pelaku usaha yang telah terlanjur membuat kesepakatan harga dengan pembeli saat kurs dolar masih lebih rendah, sehingga keuntungan tergerus bahkan berpotensi merugi.
17: Bahan bakunya adalah impor. Dalam waktu tidak lebih dari setengah tahun ini sudah harganya sudah naiknya luar biasa. Yang menjadi persoalan itu pada saat pengrajin awalnya sudah melakukan MOU, sudah melakukan kesepakatan harga dengan pembeli buyer, itu kan perhitungannya masih tidak sedemikian tinggi dolarnya. Artinya sebenarnya sudah dihitung dan terusnya. Nah, namun karena ini tembus sampai 18.000, ini akhirnya kan menjadi persoalan tersendiri. Bahan bakunya itu otomatis tidak terbangun. Jadi kalau katakanlah dengan ketentuan tertentu sesuai dengan perjanjian awal, itu tidak terlalu. Pada akhirnya sudah tanahkan negosiasi ulang. Banyak yang mengalami kerugian. Karena rata-rata kalau sudah terjadi MOU dari perjanjian, ini bayar sudah tidak mau untuk diganti.
0: Mawardi menambahkan lebih dari separuh warga Tumang menggantungkan hidup pada sektor kerajinan tembaga dan kuningan. Karena itu pihaknya berharap pemerintah dapat mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi dan daya saing ekspor tetap terjaga. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan. Bekayu Banyumas 2025, Syifadia Puspita terus mematangkan persiapan menjelang Grand Final Putri Otonomi di Indonesia 2026. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi faktor penting yang mengantarkannya lolos ke jajaran 20 besar finalis tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
18: Persiapan kemarin memang aku visit roadshow gitu, jadi belajar ke dinas-dinas.
19: Bekayu Banyumas 2025, Syifadia Puspita tengah mempersiapkan diri secara intensif menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Keberhasilannya menembus 20 besar finalis nasional tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang turut mendampingi proses persiapan sejak tahap awal seleksi. Syifa mengungkapkan dirinya baru mendapatkan kesempatan mengikuti ajang tersebut sehari sebelum pendaftaran ditutup. Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan materi seleksi. Dukungan dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas serta sejumlah OPD di Banyumas menjadi bekal penting dalam proses tersebut. Selama masa persiapan, Syifa melakukan kunjungan ke berbagai dinas untuk memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah, potensi investasi, pengembangan UMKM, hingga berbagai program pembangunan daerah yang menjadi materi penilaian dalam ajang Putri Otonomi Indonesia tahun ini.
18: Setelah itu, alhamdulillah, dinas itu sangat mendukung ya, dari Bapak PLT Kadinpora Budpar, Bapak Junaidi, membantu aku untuk mempersiapkan selama rangkaian persiapan ini. Dan alhamdulillahnya, dinas-dinas lain itu pun mendukung. Jadi, banyak sekali yang dibutuhkan, baik tentang otonomi daerah, belajar tentang potensi daerah, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi, selama persiapan kemarin, memang aku visit visit roadshow gitu. Jadi belajar ke dinas-dinas.
19: Selain memperkuat pemahaman mengenai potensi Banyumas, Syifa juga tengah mempersiapkan proyek sosial bertajuk Sawarsa atau Satu Warga Satu Aksi yang berfokus pada edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Program tersebut menjadi bagian dari Local Impact Movement yang wajib dijalankan seluruh finalis

0: Aksi pencurian uang dan laptop di salah satu sekolah luar biasa SLB yang ada di daerah Bantul. Berikut laporan reporter Aji Permono.
1: SLB Tunas Bakti mengalami kerugian total Rp28.341.000.
2: Dua orang pria berinisial RB 21 tahun dan MC 22 tahun harus berurusan dengan polisi karena kedapatan mencuri uang puluhan juta rupiah dan satu unit laptop di salah satu sekolah luar biasa atau SLB wilayah Pleret Bantul. Kedua tersangka ternyata merupakan residivis di kasus yang sama. Kapolsek Pleret AKP Rudianto menyatakan, aksi pencurian itu terungkap saat seorang saksi hendak membersihkan ruang guru pada 22 Mei lalu sekitar pukul 6 pagi. Saat di depan pintu, saksi kaget melihat gembok pada ruang guru sudah dalam kondisi tercongkel. Karena curiga, saksi lalu masuk ke ruang guru dan mendapati meja dan isi laci telah berserakan. Pihak sekolah lalu memeriksa rekaman kamera CCTV dan terbukti ada satu orang yang masuk ke ruangan itu dan mengacak-acak isi laci. Uang tabungan siswa senilai 10 juta rupiah dan satu unit laptop juga digasak oleh pelaku. Merasa dirugikan, pihak sekolah akhirnya melapor ke Polsek Pleret.
1: Selanjutnya dapat mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial RB dan inisial MC. Semua beralamat di Kapanewon, Pleret. Dari hasil penangkapan tersebut mengembang melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang sudah kita amankan, laptop di mana laptop tersebut belum terjual. Namun demikian, uang yang diambil itu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kanit Reskrim Polsek Pleret Ibtu Medi Irsianto menjelaskan, kedua pelaku ternyata sudah mengincar lokasi tersebut dengan melakukan pengintaian sebelumnya. Saat penjaga sekolah pulang, barulah keduanya melancarkan aksinya.
3: Ini kita sampaikan, jadi untuk monitor kejadian, dia mungkin sudah survei sebelumnya dari sekolah itu. Untuk melihat kan itu juga ada penjaganya juga, pada saat itu juga penjaganya pada pulang. Ada dua orang pulang, anaknya pulang untuk penjaganya. Jadi kesempatan itu dia membawakan dari situasi yang sepi.
2: Dari hasil penyelidikan, uang hasil pencurian itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari serta judi online. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. 2. Lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. 3. Masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. 4. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Jut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru.
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPI di Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas di bulan sehat serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Kota Solo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul selama musim kemarau. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solo, Anom Yuliansah, mengatakan berkurangnya debit air dan menurunnya kelembapan lingkungan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama penyakit kulit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah skabies yang rentan muncul saat kondisi udara yang kering. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai dehidrasi akibat suhu udara yang lebih panas. Untuk menjaga kebugaran tubuh, warga dianjurkan mengonsumsi air putih minimal 2,5 liter per hari dan segera minum saat merasa haus. Dinkes juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama, serta menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya agar tetap sehat selama musim kemarau. Berita selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

0: Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal 18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id. Tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal 18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru bergambar Presiden Prabowo atau Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia setelah otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi untuk menemani sore Anda ya. Kami juga mengajak pendengar untuk sejenak bersantai sambil mungkin menyimak beragam informasi yang bermanfaat ya. Karena di tengah padatnya aktivitas, penting bagi kita untuk tetap meluangkan waktu untuk menambah wawasan, juga untuk menambah semangat ya. Tentu saja untuk merawat kebersamaan kita di sore hari ini ya. Apapun aktivitas Anda saat ini, baik di rumah, di tempat kerja, di kendaraan, maupun di mana saja ya. Semoga sore ini membawa suasana yang nyaman, menyenangkan, dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan beristirahat dengan cukup setelah beraktivitas seharian. Kita sapa-sapa dulu yang sudah gabung bersama kami ya di WhatsApp. Ada Ibu Umi Karim ya di Solo Baru. Nyimak lagunya Mas. Wah, terima kasih Mas Anan. Oke, terima kasih Ibu Umi Karim di Solo Baru. Ada juga Ibu Elisa di Pajang. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa. Terus ada lagi dari Ibu Seno Haryani ya, dari Klaten. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas, sukses selalu. Aku menyimak sedari acara berita Jateng DIY ya, Lintas DIY ya. Bila berkenan tolong diputarkan lagu favoritku Titip Rindu ya, tadi sudah ya. Terima kasih. Salam kenal ya Ibu Seno Haryani dari Klaten. Ada lagi dari Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Anan, petugas Surakarta sore hari ini. Kutemani dengan nyimak info-infonya dan kunikmati lagu-lagunya. Terima kasih ya Ibu Agustin. Makasih lagunya bikin nyantai sore asik Mas Anan. Selamat tugas sampai usai nanti. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen. Pendengar tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

RRI dengan esensi buku. Buku Talking to Strangers, karya Malcolm Gladwell, mengeksplorasi tantangan dan kesalahpahaman yang sering terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Diterbitkan pada tahun 2019, buku ini menggunakan berbagai studi kasus dan penelitian psikologi untuk mengungkap mengapa komunikasi dengan orang asing seringkali berujung pada kesalahpahaman dan bahkan tragedi. Inti dari buku ini adalah analisis Gladwell tentang kegagalan kita dalam menilai karakter dan niat orang asing. Ia mengajukan teori bahwa manusia cenderung menggunakan strategi tertentu yang seringkali tidak efektif ketika berhadapan dengan orang asing. Gladwell mengemukakan beberapa konsep utama, seperti default to truth, kecenderungan untuk mempercayai orang lain hingga ada bukti yang kuat untuk meragukannya. Transparency, anggapan bahwa ekspresi wajah dan perilaku seseorang mencerminkan keadaan batinnya, serta coupling, hubungan antara perilaku seseorang dengan konteks atau lingkungan tempat mereka berada. Gladwell menggunakan sejumlah kasus terkenal untuk mendukung teorinya, termasuk kematian Sandra Bland, penipuan oleh Bernie Madoff, dan pertemuan antara Neville Chamberlain dan Adolf Hitler. Melalui cerita-cerita ini, Gladwell menunjukkan bahwa default to truth dapat membuat kita tidak menyadari tanda-tanda penipuan atau bahaya, dan bagaimana asumsi tentang transparansi dapat membuat kita salah menilai niat seseorang berdasarkan penilaian atau perilaku mereka. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah bahwa kita sering kali salah memahami orang asing karena kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita untuk membaca orang lain dan meremehkan kompleksitas manusia. Gladwell menekankan bahwa kegagalan kita bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sistemik yang dipengaruhi oleh budaya, kebijakan, dan institusi. Secara keseluruhan, Talking to Strangers mengajak pembaca untuk merenungkan cara mereka berinteraksi dengan orang asing dan mempertimbangkan kembali asumsi dan strategi yang mereka gunakan. Buku ini menggabungkan cerita yang menarik dan analisis mendalam untuk menawarkan wawasan baru tentang bagaimana kita dapat berkomunikasi secara efektif dan memahami orang lain dengan lebih baik. Gladwell mengingatkan kita bahwa memahami orang asing adalah keterampilan yang kompleks dan penting yang memerlukan kesadaran, empati, dan pembelajaran terus-menerus. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

sesaat lagi pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Orang-orang yang celaka dengan segala pengertiannya adalah mereka yang rugi dari perbendaharaan iman dan tabungan keyakinan.

yang menyeret pada kesulitan besar hanyalah syirik, dan yang menyelamatkan dari kesulitan hanyalah tauhid. Dari Ibnul Qasim Al-Jauziyah.

Pendengar, Piala Dunia 2026 di Amerika Utara menghadapi tantangan menjelang kick-off turnamen. Meski merupakan ajang sepak bola terbesar di dunia, ribuan tiket pertandingan dilaporkan masih belum terjual. Media Inggris Express menyebut hampir 180 ribu tiket masih tersedia beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Tingginya harga tiket disebut menjadi salah satu penyebab rendahnya minat penonton. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay misalnya, ribuan kursi masih kosong meski harga tiket telah diturunkan. Selain itu, sejumlah isu sosial dan keamanan turut membayangi penyelenggaraan turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan banyaknya kursi kosong di stadion yang dinilai dapat menjadi catatan kurang baik bagi FIFA di tengah target pendapatan miliaran dolar dari ajang Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

menjelang Piala Dunia 2026, antusiasme warga Argentina untuk mendukung tim nasional secara langsung di Amerika Serikat terkendala masalah visa. Sejumlah pendukung dilaporkan gagal memperoleh izin masuk ke Amerika Serikat sehingga tidak bisa menyaksikan langsung

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi, ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, timnas Haiti menjadi sorotan setelah FIFA meminta Federasi Sepak Bola negara itu mengganti desain jersey yang semula akan digunakan di turnamen. FIFA menilai terdapat unsur yang dapat ditafsirkan sebagai simbol politik dalam desain tersebut. Bagian yang dipermasalahkan adalah ilustrasi yang terinspirasi dari sejarah revolusi Haiti ketika rakyat Haiti memperjuangkan kemerdekaan dari Prancis. Meski produsen jersey menegaskan desain itu dibuat sebagai penghormatan terhadap semangat dan ketahanan rakyat Haiti, FIFA tetap meminta perubahan sesuai regulasi perlengkapan pertandingan. Akibat keputusan tersebut, Haiti menyiapkan jersey baru dalam waktu singkat dan menjelang dana perdana mereka di grup C melawan Skotlandia, Haiti akan bersaing bersama Brasil, Maroko, dan Skotlandia pada Piala Dunia 2026.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Mas, depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
2: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
3: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
2: Loh?
3: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
2: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
3: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
2: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
3: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
2: Loh?
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
2: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup
4: yang paling banyaknya di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Indi Suryati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian sama? Ya berdua bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya di

dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan siraman rohani agama Islam dengan judul Tanggung Jawab Mendidik Anak oleh Ustazah Siti Nuryatin STHI dari Kemenak Kota Surakarta. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi rekan saya Wiwi akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallat thayyibati wa harramal mukhaddirati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa beristiqomah dalam takwa, dalam melaksanakan segala perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya, menjauhi segala larangannya dan tidak berbuat maksiat dan durhaka kepadanya. Dan marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik takwa. Dengan demikian, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar Radio RRI.

Surakarta yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, pada acara siraman rohani agama Islam, di sini kami akan sedikit mengulas tentang tanggung jawab mendidik anak. Siapakah yang bertanggung jawab mendidik anak? Akan kita bahas nanti di saluran ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab untuk orang tua yang paling utama. Pendidikan pada anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, kemudian pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua merupakan penanggung jawab utama. Yang pertama adalah untuk merawat dari lahir hingga nanti dewasa pun orang tua masih mempunyai tanggung jawab yang mungkin keterikatannya semakin sedikit demi sedikit terkurangi. Sedangkan sekolah dan lingkungan sosial bertindak sebagai mitra pendukung untuk membentuk anak menjadi pribadi yang berakhlak, yang cerdas dan mandiri. Adapun tanggung jawab orang tua adalah yang pertama kali diemban bagi orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang tua adalah madrasah pertama kali anak dididik yang mempunyai peran yang sangat besar. Kemudian orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik moral, mendidik karakter dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti akhlak yang mulia, jujur, kemudian bertanggung jawab, tidak suka berbohong, kemudian etika, dan juga moral-moral lainnya. Kemudian orang tua juga wajib memberikan teladan langsung kepada anak-anak melalui perilaku orang tua secara individu. Kemudian, orang tua juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara finansial. Kemudian menyediakan kasih sayang, perhatian, serta kebutuhan fisik dan spiritual atau agama. Jadi untuk menumbuhkan karakter seorang anak ataupun pelaksanaan agama di dalam individu seorang anak, orang tua wajib membekali anak dengan nilai-nilai keimanan dan keyakinan. Kemudian pendidikan yang diperoleh oleh anak yang kedua adalah di sekolah, dan guru sekolah merupakan mitra orang tua yang bertanggung jawab secara moral dalam mengembangkan potensi akademik dan sosial anak, mengembangkan intelektual dengan mengajarkan berbagai ilmu, baik itu ilmu sains, kemudian sosial, itu juga dikembangkan melalui sekolah. Kemudian sekolah juga memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara akademik, membentuk disiplin dengan misalnya datang tepat waktu di pagi hari, melaksanakan tugas PR ataupun tugas yang ada di rumah, itu dilatih oleh guru. Kemudian dididik juga anak-anak untuk mematuhi tata tertib dan tata aturan di sekolah. Yang ada di sekolah wajib dipenuhi, seperti datang tepat waktu, memakai baju seragam yang rapi dengan tertempelnya badge,
dan pendidikan tata tertib lainnya. Di sekolah juga dianjurkan untuk mengembangkan minat bakat anak melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah untuk mengikutkan di berbagai lomba. Kemudian di sekolah juga memfasilitasi minat dan bakat anak melalui kegiatan yang telah sebutkan tadi, ekstrakurikuler, kemudian kegiatan lain, misalnya pramuka juga termasuk ekstrakurikuler, kemudian karate, kemudian ada hafalan juz amma atau Al-Quran, kemudian menggambar, mewarnai, kemudian banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan minat bakat anak di sekolah, membantu orang tua untuk mencapai keberhasilan anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanggung jawab pendidikan selain orang tua, kemudian sekolah, juga ada di masyarakat dan lingkungan sosial yang sangat berperan untuk tumbuh kembang anak-anak, menjadikan anak-anak itu bergaul dengan pergaulan yang baik ataupun yang buruk. Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar. Lingkungan sosial berperan sebagai laboratorium nyata tempat anak mempraktikkan ilmu dan karakter yang telah dipelajari, kontrol sosial yang mungkin telah didapat di keluarga ataupun di sekolah. Kemudian masyarakat juga membantu mengawasi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jadi masyarakat khususnya ada aturan-aturan yang kadang tidak tertulis, yang kadang tertulis itu menjadikan karakter anak atau perilaku anak itu menjadi baik. Misalnya ada aturan yang kita sering jumpai di sekolah, umpamanya jam belajar dimulai habis maghrib hingga pukul 8. Pada saat itu anak-anak wajib tidak berkeliaran di rumah tertempel di tiap-tiap kampung. Hal ini akan mewujudkan anak-anak mempunyai kondisi yang baik untuk belajar. Kemudian di masyarakat juga mempunyai fungsi sosialisasi, mengajarkan norma masyarakat dan interaksi sosial yang sehat. Ruang belajar menyediakan fasilitas publik yang mendukung tumbuh kembang anak. Kemudian selain tadi orang tua, sekolah, juga masyarakat, pemerintah juga mempunyai peran penting untuk mendidik anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sistem pendidikan menyediakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Fasilitas pembangunan infrastruktur sekolah yang merata dan memadai. Kebijakan berhubungan dengan kebijakan membuat regulasi yang menjamin hak pendidikan anak tanpa terkecuali. Hal ini telah terlihat nyata sehingga ketika anak-anak sekolah di sekolahan negeri yang mana dikelola oleh pemerintah, itu anak-anak tidak dipungut biaya sama sekali nih di sekolah-sekolah negeri. Di sini peran pemerintah sudah sangat terlihat. Untuk program pemerintah sekarang misalnya ada sekolah rakyat yang mana di situ pemerintah menampung anak-anak yang kurang mampu, difasilitasi secara tempat, kemudian perlengkapan sekolah dari seragam, dari asramanya, kemudian alat-alat sekolah, semuanya di backup oleh pemerintah, yang mana pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan anak-anak dari golongan yang kurang mampu, makanya ada seleksi. Nah, di
Surakarta ini, sekolah rakyat juga sudah terlaksana di Jepres, dan kami sebagai penyuluh agama juga telah meninjau di mana pada saat itu kami melakukan bimbingan remaja usia sekolah. Kami melihat ketertiban anak-anak di dalam menerima materi pembelajaran, dan kondisinya anak-anak bersih, terawat dengan seragam yang rapi. Nah, itu merupakan wujud pemerintah di dalam keikutsertaan di dalam mendidik anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan tapi banyak juga kita jumpai beberapa kenakalan anak-anak remaja saat ini yang perlu kita perhatikan. Banyak kejadian anak putus sekolah karena mungkin kurang perhatiannya orang tua terhadap anak. Banyak kasus kenakalan remaja, misalnya anak yang paling parah itu terjerat narkoba atau narkotika. Banyak anak-anak, dan ini banyak dijangkiti oleh anak-anak usia SMP. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari itu, kita perlu sangat hati-hati, karena kenakalan remaja ini merupakan ketidakberhasilan kita di dalam mendidik anak-anak, baik dari segi orang tua, mungkin juga ada kekurangan dari kontrol masyarakat, ada kekurangan dari sekolahan dan juga pemerintah. Itu perlu kita perhatikan sekali. Bapak Ibu pendengar radio RRI Surakarta, kenakalan-kenakalan remaja perlu kita waspadai, khususnya kenakalan remaja akibat dampak penyalahgunaan narkoba dan makanan minuman yang memabukkan. Obat dan makanan terlarang ini akan merusak mental, fisik, moral, dan melemahkan keimanan. Pengguna narkoba misalnya akan merugikan dirinya sendiri, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya seperti keluarga. Bapak Ibu, perlu diketahui, khususnya di kota Surakarta ini, pengguna narkoba sudah mencapai 126 hingga 145 kasus di tahun 2024. Dari jumlah pengungkapan tersebut, kelompok umur yang paling banyak terlibat dan terkena narkoba berada pada rentan usia 15 tahun hingga 49 tahun. Jadi ada yang anak-anak masih SMP itu sudah terkena narkoba, dengan catatan bahwa sekitar 33 peserta dari total pelaku merupakan anak di bawah umur. Sangat miris sekali, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tahun 2025 juga ada 126 kasus narkoba. Nah, bahkan ketika kami penyuluh agama melakukan penyuluhan bimbingan remaja usia sekolah, anak-anak usia SMP merupakan incaran para pengedar narkoba, karena masa-masa ini adalah masa yang labil pencarian identitas diri. Maka dari itu, kita sebagai orang tua wajib waspada.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, narkotika atau kita biasa menyebut nafza, obat-obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hingga rasa nyeri serta ketergantungan. Misalnya, ganja, kokain, heroin, opium, dan lain sebagainya. Bapak Ibu perlu mengetahui ciri-ciri anak-anak atau orang-orang yang terkena narkoba. Di antaranya adalah mata jadi merah, sayu, sering tampak mengantuk atau berkaca-kaca. Berat badan turun drastis tanpa sebab yang jelas. Tubuh tampak lemah dan tidak bertenaga. Muncul luka atau bekas suntikan di lengan dan bagian tubuh lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita sayangi anak-anak kita, perlu kita ajak dialog anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak mencari perhatian dari orang lain. Pengguna narkoba tidak akan menghormati dan menghargai orang lain. Mereka tidak akan mempedulikan diri sendiri, keluarga, sanak saudara dan tetangganya. Pecandu narkoba juga tidak akan memberikan kenyamanan bagi keluarganya. Karena pecandu narkoba tidak memperdulikan dirinya sendiri. Mereka di dalam pikiran mereka mendapatkan obat-obatan itu yang paling penting. Entah itu akan merusak tubuhnya, pikirannya, bahkan masa depannya. Mereka tidak akan peduli. Bahkan banyak sekali di antara mereka sudah banyak yang meninggal dan juga masuk penjara berulang kali. Bahkan mereka dipenjara 2 tahun, keluar hanya hitungan bulan, masuk lagi 3 bulan, bahkan lebih banyak. Kebanyakan mereka yang sudah berulang-ulang itu menjadi bandar narkoba karena ketergantungannya. Mereka mau menjadi bandar karena kebutuhannya terhadap narkoba itu. Kemaksiatan jenis ini sudah sangat memprihatinkan dalam masyarakat kita. Telah banyak korban berjatuhan tanpa memandang usia. Bahkan banyak di antara korban-korban ini berasal dari kalangan anak di bawah umur seusia SMP. Karena pada masa-masa ini mereka ingin menunjukkan jati dirinya, ingin mengetahui sebenarnya cita-citaku apa, aku ingin menjadi apa, jadi penemuan diri sendiri. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan apabila orang tua yang seharusnya sangat dekat dengan anak-anak di rumah, mereka tidak care, tidak perhatian terhadap orang tua. Akhirnya anak itu merasa mendapatkan ketenangan, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang mana orang lain itu hanya menjadikan anak itu sebagai sumber dana mereka sebagai pengedar narkoba. Hal ini perlu sangat diwaspadai, perlunya orang tua untuk memperhatikan. Di dalam Al-Quran telah jelas tentang keharaman obat-obatan atau narkoba, yang mana Allah menggambarkan bahwa mengkonsumsi barang yang memabukkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas itu merupakan sesuatu kekejian dari pekerjaan setan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi narkoba atau obat-obatan terlarang dan menjauhi segala bentuk kekejian pekerjaan setan. Telah ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah
ayat yang ke-90. Yang mana bunyi ayatnya adalah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wala ansabu wala aslamu rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar radio RRI Surakarta yang budiman, sesungguhnya tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari segala kenakalan remaja, khususnya obat-obatan terlarang, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ahu ahafidho am doya'a hatta yas'ala rajula an ahli baitih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia memeliharanya ataukah menyia-nyiakannya. Hingga seseorang lelaki ditanyakan tentang keluarganya. Nah, di sini pentingnya orang tua untuk memelihara anak-anaknya. Orang tua wajib melaksanakan tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya, menjaganya, mendampinginya, mendengarkannya keluh kesah anak, kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik, dan mengamati tingkah laku serta mengenali teman-temannya. Dan juga orang tua wajib menjadi suri tauladan anak-anaknya. Dan juga dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, Ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum mayyukhalil. Rawahu Abu Daud. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya karena itu hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa yang ia berteman atau ditemaninya. Saudara-saudara yang budiman, di antara tugas orang tua adalah mengawasi pergaulan anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anaknya sudah dewasa, sudah usia SMA, diperhatikan siapa temannya, bagaimana anak-anak memakai pakaian, sopanannya dilihat, bagaimana anak-anak dalam menggunakan handphonenya, apa yang dilihat. Kita perlu memantau tingkat pencapaian akademisnya serta mendorong anak-anak untuk menggunakan waktu mereka, menginvestasikan waktunya pada hal-hal yang bermanfaat seperti membaca buku ataupun kalau sekarang anak-anak ya mereka melalui medsos, belajar melalui Google, melalui sumber-sumber referensi yang benar untuk memperluas wawasan dan juga mengembangkan bakatnya. Berolahraga untuk menyehatkan tubuhnya perlu kita perhatikan dan perlu kita awasi. Selain itu, orang tua hendaklah mendampingi anak-anaknya ke acara-acara sosial atau kita ajak untuk menjenguk sanak saudara yang sakit. Karena ini merupakan pengajaran etika.
Karena hal tersebut akan membangun kepribadian mereka juga, menambah pengalaman mereka, dan menanamkan dalam diri mereka kebiasaan-kebiasaan yang positif, sehingga dapat melindungi mereka dari pikiran-pikiran yang negatif. Rasanya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu tekankan sebagai orang tua, tanggung jawab terhadap anak-anak, menghindarkan dari hal-hal yang negatif, khususnya narkoba. Sikap mencegah lebih baik daripada mengobati sebelum keluarga kita terkena efek dari narkoba dan kenakalan-kenakalan lainnya. Mari kita lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua, dan tetap menyadari diri sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon kepada Allah agar kita semua dan anak-anak kita terlindung dari hal-hal yang negatif dan senantiasa beristiqomah pada jalannya yang benar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemudahan untuk patuh kepada Engkau, untuk menjadikan anak-anak kami taat kepada Engkau, ya Allah, kepada Rasul-Mu Muhammad, dan patuh kepada orang yang Engkau perintahkan untuk kami patuhi. Sebagaimana firman Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, yaitu memegang atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali saya Wiwi Martani menyapa Anda malam hari ini di Surakarta Malam Ini. Dan nanti saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 00 ya. Mudah-mudahan pukul 00 saya bisa pulang. Karena apa? Karena mulai malam ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi akan merelay pertandingan sepak bola untuk pesta bola dunia ya. Dan untuk malam hari ini, setelah nanti ada pembukaan malam nanti atau dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan merelay pertandingan sepak bola dari kesebelasan Meksiko melawan Afrika Selatan ya, melalui Pro 3. Dan nanti pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Mexico City di Mexico City. Dan pendengar, untuk malam hari ini, Surakarta Malam Ini akan kami buka dengan obrolan komunitas. Nanti kita akan berbicara tentang ruang bahasa, wajah pembelajaran bahasa Indonesia di setiap jenjang bersama para mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia dari Universitas 11 Maret Surakarta.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Baik, di obrolan komunitas pada malam hari ini sudah hadir bersama saya para pendidik dan calon pendidik, sudah pendidik semua ini ya malam hari ini ya. Baik, saya akan perkenalkan dulu satu persatu pendengar. Yang pertama adalah Dewi Wahyu Utami, Sarjana Pendidikan. Mbak Dewi, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya, kemudian Mbak April minta tolong untuk mikrofonnya agak ditengahin dikit ya. Diangkat dideketin. Oke. Okay. Ya nanti bisa buat berdua. Ya. Yeah. Kemudian ada Alfi Syahidah Diah Puspita Sari, Sarjana Pendidikan. Mbak Alfi, selamat malam Mbak Alfi.
4: Selamat malam Ibu.
1: Oke, okay, sebentar ya, saya akan tambah supaya bisa kenceng suaranya ya. Oke. Kemudian juga ada Mbak Kenes Ratu Pawestri. Wow, Sarjana Pendidikan juga. Selamat malam Mbak Kenes.
5: Selamat malam Ibu.
1: Oke, luar biasa. Dan juga ada Mas Fernanda Davitra. Betul ya Mas Nanda ya?
6: Iya benar Ibu, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam, luar biasa Mas. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di RRI Surakarta. Dan mudah-mudahan ini memberikan satu wajah apa ya, wajah baru ya, dan juga menambah hasanah kita semuanya ya untuk lebih mencintai bahasa Indonesia. Dan ini di setiap jenjang ya, jadi wajah pembelajaran bahasa Indonesia di setiap jenjang ini ada masing-masing memiliki pengalaman mengajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga di perguruan tinggi ya. Oke, baik. Ini yang mengajar di sekolah dasar?
5: Saya Ibu.
1: Oke, Mbak Dewi ya?
5: Iya, benar.
1: Nah, mengajar bahasa Indonesia ya untuk anak-anak sekolah dasar. Seberapa menariknya ini?
5: Sebenarnya sangat menarik ya, dikarenakan karakteristik anak-anak yang berbeda dan juga tantangannya mungkin dibandingkan dengan jenjang-jenjang yang lebih atas seperti SMP, SMA itu sebenarnya lebih besar itu.
1: Iya, tantangannya seperti apa aja? Memperkenalkan kosakata misalnya, iya, atau mengajarkan pengucapannya atau seperti apa nih, Mbak Dewi?
5: Iya benar, karena untuk sekolah dasar itu kan merupakan fondasi ya Ibu, fondasi untuk ke jenjang berikutnya. Jadi ya memang PR-nya untuk guru-guru di sekolah dasar itu harus sabar untuk mendidik, mengarahkan, membimbing satu persatu siswanya, terutama di kelas 1 karena masih ya masih katakanlah masih kanak-kanak seperti itu. Jadi kadang tuh kita harus satu-satu nih ke meja si A, si B, si C gitu untuk mengajarkan. Biasanya mulai dari huruf, angka, kemudian belajar membaca begitu.
1: Oke, dan biasanya anak-anak kalau sekarang ini kan di rumah, kalau zaman saya kecil dulu ini ya, mungkin lebih sulit dulu kali ya untuk mengajar bahasa Indonesia ke anak-anak. Karena waktu saya masih kecil, itu di rumah kan terbiasa diajar bahasa Jawa, iya kan? Baru kenal bahasa Indonesia di sekolahan. Kalau sekarang kayaknya di rumah sudah mungkin malah bahasa Inggris ya kalau sekarang ya. Keseharian itu udah diajar bahasa Inggris, sehingga mungkin belajar bahasa Indonesia juga ada kesulitannya juga ya.
5: Iya benar.
1: Oke, baik seperti itu ya. Berapa lama kemarin pengalaman mengajar adik anak-anak SD ini?
5: Iya, saya kemarin ikut kampus mengajar itu selama 4 bulan. Iya, itu jadi sebenarnya 6 bulan, tapi di 1 bulan pertama itu ada pembekalan, kemudian di 1 bulan terakhir ada penugasan. Jadi untuk terjun di lapangannya selama 4 bulan gitu.
1: Terjun di lapangan 4 bulan. Iya. Sudah menemukan tantangan-tantangan yang luar biasa ya.
5: Iya, benar.
1: Tapi menurut Mbak Dewi cukup menarik enggak nih mengajar anak-anak SD ini?
5: Iya, cukup menarik karena setiap hari ada aja gitu Bu tingkahnya gitu.
1: Gitu ya. Tapi apa namanya? Ada tadi sulitnya itu adalah menambah kosakata, memperkenalkan kata-kata baru gitu ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Biasanya ejaan juga itu untuk ketika menulis itu kan harus ada titik, koma, seperti itu. Kadang mereka kan belum tahu ya Bu. Jadi dari dasar kita memang harus mengajarkan itu.
1: Iya, oke, baik. Kalau untuk tingkat SMP Mbak Alfi gimana nih Mbak Alfi?
4: Baik Ibu, karena tingkat SMP sendiri sudah lebih besar daripada SD, maka saya mengajarnya mungkin lebih rileks lagi. Tapi karena fase anak SMP ini peralihan, jadi dari masa SD yang mungkin kebanyakan main, kemudian harus sudah lebih dituntut untuk lebih dewasa lagi, maka saya sendiri masih ketika mengajar masih menerapkan game-game atau permainan ketika mengajar bahasa Indonesia begitu Ibu.
1: Lebih banyak pakai game ya.
4: Ya,
1: karena di kalau anak-anak SMP itu kan sudah harus mulai meningkatkan literasinya ya, kemampuan apa, kesukaan mereka untuk meningkatkan kecinta untuk membaca gitu ya. Kalau menurut Mbak Alfi, anak-anak sekarang di tingkat SMP gimana nih literasi membacanya? Apakah Mas sudah cukup bagus atau memang masih harus ditingkatkan terus?
4: Oke, baik. Kebetulan saya sendiri mengajar di SMP cuma berbasis pesantren, jadi di pesantren maka mereka itu jarang terpapar, mereka tidak membawai gawai, jadi jarang terpapar konten-konten video yang berdurasi pendek, sehingga fokus mereka masih penuh. Jadi ketika saya meminta untuk membaca novel, kemudian atau ketika saya menyuguhkan video berdurasi panjang seperti film, mereka masih fokus, sehingga mereka masih asik ketika saya minta ke perpustakaan kemudian meminjam buku begitu.
1: Jadi mereka masih fokus untuk atau mendominasi ya membaca buku secara fisik ya.
4: Gitu.
1: Nah kalau tadi untuk video sendiri, ketika mereka sudah diperlihatkan menonton video, setelah itu apa yang dilakukan? Apakah merangkum atau menceritakan kembali apa yang mereka lihat atau bagaimana?
4: Baik, contohnya seperti video drama, maka saya minta untuk berdiskusi, berkelompok, kemudian berdiskusi mengenai menganalisis tokohnya siapa saja, kemudian bagaimana sifat-sifat dari tokoh tersebut, kemudian apa saja amanat dari drama yang ditampilkan begitu Ibu.
1: Oke, baik, cukup menarik ya. Kalau untuk anak-anak SMP kan dia sudah mulai berkembang nih. Dan keingintahuannya ini kan juga sudah cukup tinggi ya.
4: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya mereka diajak diskusi untuk belajar menganalisa satu alur cerita, penokohan itu pasti seru ya.
4: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Apa sih yang menjadi tantangannya?
4: Untuk tantangannya mungkin dari segi fasilitas ya. Mungkin ini setiap sekolah akan menemui tantangan berbeda. Karena saya di lingkungan pesantren, siswanya tidak membawa gawai. Sehingga saya ketika ingin menerapkan media yang interaktif, media interaktif yang mengharuskan siswa menggunakan gawai, itu akan sulit. Jadi saya harus membuat inovasi yang lebih maju, yang agar siswa tetap pembelajarannya interaktif tapi tanpa menggunakan teknologi yang pada siswa-siswa gitu.
1: Gitu. Jadi masih apa namanya konvensional ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Ini SMP ini ya. Iya. Kalau SMA gimana nih Mas Ananda?
6: Oke, baik Ibu. Kebetulan kalau di SMA itu pembelajaran bahasa Indonesia sudah dituntut ke ranah berpikir kritis,
1: betul.
6: Ya analitis dan inovatif. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka itu mereka menyajikan materi yang sifatnya lebih ilmiah Ibu, seperti pembuatan karya ilmiah, penulisan argumentasi, kemudian ada juga pembuatan makalah, proposal, dan lain sebagainya. Nah, untuk teks sastranya sendiri tentu masih ada, namun proporsinya tidak sebanyak teks-teks yang sifatnya ilmiah, seperti itu, Ibu.
1: Oke, padahal anak-anak sekarang ini, mereka itu akan lebih merasa top, melebih merasa oke, percaya diri ya ketika mereka menguasai bahasa Inggris.
6: Iya benar.
1: Iya kan? Sehingga mungkin dalam belajar kembali bahasa Indonesia itu ada enggak sikap-sikap yang mungkin mudah, bahasa Indonesia tuh gampang ini, bahasa kita sendiri. Ada gak ya seperti itu, Mas Ananda?
6: Iya, ada Ibu. Kebetulan berdasarkan pengalaman saya waktu mengajar di SMA,
1: iya,
6: itu ada beberapa siswa itu yang memiliki stigma mungkin sedikit negatif tentang bahasa Indonesia. Mereka merasa bahasa Indonesia itu bahasa sehari-hari yang dikomunikasikan, jadi mereka merasa bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak sepenting pembelajaran lainnya, misalnya matematika atau bahasa Inggris. Nah, melihat hal seperti itu, saya langsung memberikan arahan, memberikan motivasi dan penjelasan tentunya, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu bukan sekedar untuk kalian berkomunikasi di rumah atau di sekolah saja, tetapi lebih daripada itu, pembelajaran bahasa Indonesia itu ada mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan seni, misalnya seni berperan, kemudian ada seni berpuisi, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia itu mengajarkan kita cara menulis yang baik dan benar sesuai dengan tata bahasa dan kaidah kebahasaan. Nah, setelah saya memberikan motivasi seperti itu kepada siswa-siswa, alhamdulillah mereka itu sudah mulai menganggap bahasa Indonesia itu sama pentingnya dengan pembelajaran lain, seperti itu Ibu.
1: Berarti berhasil ya misinya ya.
6: Iya, insya Allah.
1: Oke. Okay. Iya. Jadi kalau karena merasa sudah, aku juga sudah bisa bahasa Indonesia, aku juga sudah bagus, tapi ternyata ketika menghadapi teori itu ya, ternyata juga meskipun bahasa Indonesia ada grammarnya nggak sih? Nggak ada kan? Kayaknya
6: tata bahasa.
1: Tata bahasa ya.
6: Iya, benar Ibu.
1: Ya, tapi kan tidak berbeda kayaknya ya dengan bahasa Inggris ya.
6: Oh iya, berbeda.
1: Oke.
6: Bahasa Inggris kan ada konteks waktunya.
1: Betul. Iya. Baik. Tapi dulu waktu sekolah ya pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, itu kan juga macam-macam nih yang kita pelajari ya, Mas Nanda dan juga yang lainnya. Oke. SMA ini. Nah, sekarang untuk yang di perguruan tinggi ini, Mbak Kenes. Mbak Kenes, boleh dong cerita pengalamannya ini gimana nih, mengajarnya di mana sih?
4: Ngajarnya di Yale University, Ibu, di Amerika Serikat.
1: Oh, di Amerika Serikat.
4: Yeah. Yale University itu letaknya bukan di New York, bukan kebanyakan kalau Amerika kan kenalnya New York nih. Tapi ada di Connecticut. Pernah dengar Ibu mungkin belum ya? Connecticut itu kalau di Indonesia seperti di Bogor gitu. Jadi emang tidak ada di kelap-kelip malam seperti di New York, kan katanya adalah kota yang tidak pernah tidur itu, Ibu, New York itu. Kalau Connecticut itu 2 jam dari New York, jadi kawasannya memang kawasan hijau.
7: Kampusnya sendiri juga hijau. Dia adalah kampus nomor 2 terbaik se-Amerika Serikat. Mm-hmm. Dan di sana ini adalah salah satu fakta yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang, bahwa bahasa Indonesia sudah mencapai kampus-kampus luar negeri. Begitu.
1: Wow.
7: Dan menjadi syarat kelulusan dari kampus tersebut.
1: Wow. Iya, nah ini kontradiksi ya dengan apa yang dihadapi Mas Nanda ini ya. Ternyata di Amerika Serikat pun ini menjadi satu syarat ya kelulusan. Gimana nih ceritanya nih Mbak Kenes bisa ngajar di sana nih?
7: Oh ya, jadi memang saya itu tertarik pada BIPA. BIPA itu adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Indonesian Language for Foreign Students, seperti itu. Jadi dia memang mengajar mahasiswa atau siswa, ada juga yang SMA Ibu, tidak cuma yang universitas, yang bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Artinya bahasa pertamanya bisa apa saja, seperti bahasa Inggris atau bahasa ibu mereka yang lain sebagainya. Seperti itu. Lalu saya aktif juga untuk mengajar mahasiswa internasional yang ada di UNS. Jadi di UNS itu ada beasiswa UNS untuk mahasiswa asing, ada juga beasiswa KNB dan juga beasiswa lain yang itu di provide oleh negara. Lalu mahasiswanya dari internasional, mereka datang ke sini tentunya tidak kosong bahasanya, Ibu. Jadi seperti kita datang ke Inggris kita harus pakai IELTS, kita ke Amerika harus pakai TOEFL, sama dengan di sini kita punya namanya UKBI atau uji kompetensi berbahasa Indonesia. Nah, untuk mencapai itu mereka harus mengalami yang namanya kelas BIPA, harus mengikuti kelas BIPA. Begitu. Nah, saya mengajar kelas BIPA di UNS. Banyak sekali Bu, murid-murid saya itu beragam, dari yang bahasanya Khopun Khap, Swadi Khap, seperti itu dari Thailand, Ibu, ada juga yang dari Jepang, ada juga yang dari Filipina, sampai akhirnya saya diundang jadi guest teacher di Yale University di Amerika Serikat.
1: Begitu ya. Jadi kalau ngajar orang-orang asing berbahasa Indonesia dengan background mereka masing-masing, kan lidahnya masing-masing ya. Iya, gimana nih supaya pengucapannya ini ya bukan harus selalu persis tapi lebih tepat gitu, sesuai dengan artinya tuh gimana nih? Ada beberapa kan di misalnya orang Jepang, orang Thailand, ada orang manapun itu kan kadang-kadang mengucapkan bahasa kita ini kan enggak jelas gitu ya. Gimana nih mengajar mereka untuk melafalkan itu?
7: Iya, ini ada fun fact Ibu, bahwasanya mahasiswa dari Thailand kayaknya kalau tidak salah itu tidak bisa mengucapkan R. Nah, itu kan adalah sesuatu yang sulit untuk kita akali. Jadi dari awal itu memang harus dijelaskan bahwasanya aksara Indonesia yang mana aksara tersebut sudah sama dengan aksara di bahasa Inggris itu dikenal dulu oleh orang-orang yang memang aksaranya berbeda dengan Indonesia. Contohnya Thailand, itu kan aksaranya berbeda. Jepang, aksaranya berbeda. Kita ajarin dulu A, B, C, cara mengejanya seperti apa. A, A, B, B. Jangan mengikuti Inggris, kita luruskan dengan bahasa Indonesia. Jadi dari awal memang harus dituntun. Itulah kenapa kelas bahasa Indonesia itu untuk BIPA mahasiswanya hanya sedikit Ibu. Dalam satu kelas itu hanya 8 orang mungkin. Nah itu karena kita harus memastikan dari awal sekali harus dipastikan A itu A, B itu B, cara pengucapannya seperti itu. Jangan sampai mengikuti bahasa mereka. Begitu. Jadi dari awal disampaikan bahwasanya ya sudah bahasa ini berbeda. Kita ajari dari awal. Memang rasanya seperti lebih parah daripada ngajar SD kan Ibu itu. Rasanya seperti lebih parah lagi, seperti ngajarin anak TK gitu. Tapi memang itu caranya seperti itu bisanya.
1: Oke ya. Memang butuh kesabaran gitu ya. Mbak Tri atau Mbak April ya? Mbak Tri bisa minta tolong nih volume suaranya untuk mikrofon masing-masing kecil ya. Jadi mungkin udah saya udah saya olah sebenarnya ya. Agak dideketin aja yang dua tengah dan Mas Nanda. Ya, ini sudah full semua ya. Mudah-mudahan nanti bisa sebentar. Bisa lebih bagus lagi.
7: Oh, mendekat ya.
1: Punyanya Mbak Kenes sudah bagus. Ya, tinggal punya Mbak Dewi, Mbak Alfi dan juga Mas Nanda. Baik. Oke, saya ini mungkin bisa keempatnya ya, karena Ketika sekolah dulu bahasa Indonesia itu, ketika belajar bahasa Indonesia itu kan tidak lepas dari belajar menulis puisi, mengarang, ya kan? Nah ini kan setiap jenjang pastinya akan berbeda-beda nih. Nah bagaimana, ini kan untuk mengajar imajinasi ya, imajinasi dari anak didik kita. Bagaimana cara apa ya, misalnya cara mengajar ke anak-anak ini, kemudian membuka mindset mereka, kemudian supaya anak-anak ini mempunyai daya khayal yang tinggi gitu ya, sehingga dari apa yang ada di dalam pikiran mereka itu bisa dituangkan dalam sebuah karya, misalnya membuat puisi, kemudian juga membuat cerita, ngarang cerita kan. Dulu kan sering ya, misalnya kalau habis liburan biasanya kan begitu masuk sekolah PR-nya bikin cerita atau mungkin dalam beberapa mungkin sebulan sekali ada pelajaran bahasa Indonesia buat puisi, nanti dibaca sendiri temanya, mungkin gurunya menentukan atau mungkin temanya bebas. Nah gimana nih cara membuka mindset dari anak-anak didik kita ini supaya mereka punya apa ya, punya daya khayal yang sangat tinggi, kemudian bisa mengungkapkannya melalui kata-kata di dalam satu karya itu, entah itu puisi, entah itu karya tulis yang lainnya. Monggo mungkin dari jenjang SD dulu ah.
5: Baik Ibu. Jadi kalau di SD sendiri yang pertama pastinya kita sebagai guru akan memaparkan materinya terlebih dahulu ya Ibu, memperkenalkan. Lalu selanjutnya ketika akan menulis biasanya kita beri contoh dulu. Jadi contoh dulu misalnya puisi, kita beri contoh. Selanjutnya untuk puisi, misal menulis puisi itu bisa Bu dituntun. Jadi misalnya untuk kita coba dulu ya satu paragraf seperti itu. Jadi pelan-pelan kita tuntun. Kemudian bisa juga kita untuk memberikan visualisasi dari apa yang ingin ditulis begitu Ibu. Jadi bisa siswa itu sambil melihat gitu. Jadi lebih mudah untuk siswa itu menuangkannya ke dalam kata-kata seperti itu. Bisa juga untuk outing class, jadi di luar kelas. Nah itu biasanya akan lebih mudah gitu untuk siswa.
1: Kadang-kadang kalau untuk anak SD itu ada pelajaran mendongeng juga ya, di antara pelajaran bahasa Indonesia ya.
5: Iya benar.
1: Aha, ini untuk mengenalkan tadi kosakata dan lain sebagainya ya. Oke, baik.

0: itu kami belikan di Sri Wedari. Di situ saya belikan beberapa buku, cukup banyak. Jadi untuk semua kelas itu kami sesuaikan dengan jenjangnya, seperti itu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian itu kami gunakan untuk kegiatan literasi pagi, seperti itu Ibu.
1: Oke, baik. Kalau di SMP gimana ini Mbak Alfi?
2: Baik Ibu, untuk pembelajaran sastra sendiri itu menurut saya sebagai guru bahasa Indonesia adalah sebuah struggle untuk mengajar, karena beban saya adalah bagaimana siswa itu bisa mengapresiasi karya sastra dengan baik. Jujur saja, siswa-siswa saya justru lebih bisa mengapresiasi sastra lebih baik daripada saya. Mereka lebih kreatif, apalagi karena di pesantren ya, hiburan mereka mungkin cuma membaca, kemudian sesekali mengisi waktu luang dengan menulis. Jadi tanpa harus saya memberikan visualisasi ataupun penopang lainnya, mereka sudah bisa menjalankan tulisan dengan baik begitu.
1: Berarti karyanya bagus-bagus ya?
2: Iya. Karya untuk anak SMP,
1: iya.
2: Alhamdulillah bagus-bagus.
1: Oke, baik. Mas Nanda gimana nih Mas Nanda?
3: Oke Ibu, kalau untuk di SMA sendiri, karena yang tadi saya sampaikan bahwa teks ilmiahnya lebih banyak dibanding teks sastranya, gitu. Tapi teks cerita pendek itu masih ada diajarkan. Nah, untuk teks cerita pendek itu biasanya kalau saya memberikan tugas atau memberikan arahan kepada siswa, saya itu mengawali dengan hal-hal yang kontekstual. Misalnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, misalnya mereka setelah sepulang dari liburan, liburannya mungkin ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya, saya minta tuh menceritakan apa saja yang mereka alami selama di masa liburan tersebut. Nah, setelah itu mereka akan menceritakan bagaimana kisah mereka selama liburan. Nah, di pertemuan berikutnya, cerita pendeknya itu saya ubah settingnya Ibu. Saya minta mereka untuk mengimajinasikan sesuatu. Nah, silakan kalian rangkai cerita dengan tokoh yang sesuka kalian, membuat tokohnya bernama apa, berkarakter seperti apa, apakah sifatnya baik atau buruk dan lain sebagainya, kalian rangkai hingga ke ending ceritanya, begitu Bu. Jadi setelah mendapatkan hal yang bersifat kontekstual terlebih dahulu, dengan dia menceritakan kisah-kisah pengalaman liburannya selama di pantai atau di gunung, setelah itu dia membuatkan cerita pendek dengan tema lain atau dengan setting lain, itu saya lihat alur yang mereka buat lebih koheren gitu, lebih masuk, dan itu sangat bisa membantu saya karena sifat kontekstualnya tadi, seperti itu Ibu.
1: Oke. Nah, Mbak Genes, kalau mengajar mahasiswa asing ya, mengajar bahasa Indonesia mahasiswa asing. Nah, ini kalau untuk semacam memperkenalkan karya-karya sastra itu gimana nih?
4: Iya Ibu, untuk mahasiswa asing sendiri itu sebetulnya jarang sekali ya kita membahas mengenai puisi gitu. Tapi kalau untuk cerita rakyat, karena memang BIPA itu berhubungan dengan budaya, itu masih masuk. Cuman ada satu fact yang pernah saya sampaikan pada mahasiswa asing, bahwasanya ada sebuah penelitian bahwasanya puisi itu bisa mengurangi stres. Nah, itu saya sampaikan kepada mereka. Jadi mereka tertarik loh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita menulis puisi, kita tidak menulis dengan tangan atau mulut kita saja, tapi juga dengan hati kita. Begitu, intinya adalah bahwasanya saya ingin teman-teman mahasiswa asing ketika berbicara tentang puisi atau hal-hal yang berhubungan dengan imajinasi, itu mereka hadirkan dengan hati. Begitu, jadi kalau dengan mahasiswa asing kita pakainya psikolinguistik Ibu, atau psikologikal linguistik, kita pakai hati ketika berbicara mereka, kita pakai hati. Jadi ketika memberikan pembelajaran, kita jelaskan tujuannya adalah untuk hati mereka juga. Begitu, kita sentil mereka di hatinya. Begitu.
1: Kita sentuh ya hatinya ya. Oke, baik, kita break sebentar ya. Pendengar, tentunya nanti kita akan hadir lagi untuk Anda masih di obrolan komunitas malam hari ini bersama dengan pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia. Ini ada Mbak Kenes, ada Mbak Dewi, Mbak Alfi dan juga Mas Nanda ya. Kami akan kembali lagi sesaat setelah siang satu ini.
5: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Baik pendengar, saya kembali bersama Mbak Kenes, Mbak Dewi, kemudian ada Mbak Alfi dan juga Mas Nanda yang asli dari Batam ya Mas ya?
2: Iya benar sekali Bu.
1: Mas Andi, ayo keluar Mas Andi, ini ada tetangga penjaringan nih di Batam ini ya. Oke, dari Wonogiri Mbak Dewi ya?
3: Iya benar Ibu.
1: Mbak Alfi yang putri Solo nih sama Mbak Kenes nih ya. Putri Solo tapi sampai Amerika Serikat hanya ngajar bahasa Indonesia. Yeah. Wah, ini luar biasa nih ya. Oke, baik. Nah sekarang saya mau tanya nih, apakah pendengar oke ya? Silahkan juga ya Anda yang akan bergabung bersama kami 638055 maupun juga di 638055 dan 081 3901 5525 ya. Saya buka semuanya untuk pendengar untuk bisa bersama-sama dengan kami. Nah Mbak, sebenarnya apakah pembelajaran bahasa Indonesia saat ini lebih berfokus pada penguasaan materi atau pembentukan kemampuan berpikir ini? Boleh siapa nih Mas Nanda dulu boleh?
2: Oke boleh Ibu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya terdapat pengembangan keterampilan Ibu dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya.
1: Yeah.
2: Kalau dalam pembelajaran kurikulum sebelumnya keterampilan berbahasa itu ada 4. Yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah setelah masuk ke kurikulum Merdeka, keterampilan berbahasanya itu dikembangkan menjadi 6. Jadinya menyimak, berbicara dan mempresentasikan, membaca dan memirsa, serta menulis. Nah ya. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya lebih ditekankan bahwa pembelajaran itu berparadigma student-centered learning, di mana siswa itu yang lebih aktif untuk memberikan argumentasinya, memberikan pendapatnya mengenai isu-isu atau materi-materi yang sedang dipelajari. Jadi menurut saya pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA itu sebenarnya lebih difokuskan kepada hal-hal yang bersifat praktik ya Bu ya, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya. Ya, okay. Sementara kalau materinya itu hanya sebagai pemantik oleh guru untuk guru sebagai fasilitator untuk memberikan pemantik pembelajaran gitu, dan siswanya itu untuk lebih aktif seperti itu.
1: Oke, berarti ini untuk kemampuan berpikirnya murid ini ya, ini yang di push gitu ya, yang didorong terus ya.
2: Iya benar sekali.
1: Oke, samakah dengan di tingkat perguruan tinggi, terutama untuk kalau untuk mengajar mahasiswa asing ini untuk apakah ini untuk memberikan satu keterampilan bagi mereka untuk berbahasa Indonesia supaya sebagai syarat untuk kelulusan atau seperti apa nih? Ada misi lain mungkin?
3: Iya, untuk bahasa Indonesia untuk penutur asing sendiri itu kita biasanya mengajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. Ada juga sebetulnya yang tidak mahasiswa tapi ya sudah orang biasa yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah itu biasanya ada orang yang ingin kerja di sini, misal memang ada pekerjaan di sini atau juga ada mahasiswa. Nah itu kita sesuaikan dengan keterampilan yang mereka butuhkan. Tentunya mahasiswa yang sudah sampai Indonesia dengan mahasiswa yang masih di Yale University, misalnya masih di Amerika, itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau di sini tuh kan keburu-buru nih, keburu dipakai, sekarang harus dipakai bahasa Indonesia. Nah, itu kan berbeda dengan mereka yang ada di sana. Nah, kalau di sini tujuan utamanya adalah untuk berkomunikasi dengan konteks masyarakat lokal. Jadi, itulah kenapa saya bilang BIPA itu tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dan juga kebudayaan. Jadi, fokusnya belum untuk membuat suatu produk, belum ya seperti itu, tapi untuk mengerti bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan dan juga untuk mengerti bagaimana nilai-nilai di Indonesia itu dulu. Nanti sisanya melanjutkan, kan ada levelnya Ibu, ada level 1 sampai 6. Nah nanti setelah level di level 5 itu biasanya sudah advance untuk akademik. Begitu, baru di level 5 dan juga 6 itu kita ngobrolin tentang akademik atau produk-produk yang bisa dihasilkan. Tapi untuk sebelumnya, fokusnya memang untuk komunikasi dan juga nilai-nilai kebudayaan di Indonesia.
1: Oke, gitu. Baik. Nah ini kalau untuk ukuran keberhasilan untuk pembelajaran bahasa Indonesia gimana nih? Apakah dari nilai ujian, kemudian apakah juga dari kemampuan literasi, atau dari kemampuan bernalar ini, atau berpikir ini? Kalau dari tingkat SD mungkin lebih simple. Tolok ukurnya apa nih kalau tingkat SD? Keberhasilannya dilihat dari apa nih?
4: Baik Ibu, kalau untuk di SD memang benar lebih simpel ya Bu tentunya. Iya. Tapi semuanya itu sebenarnya juga diukur Ibu. Jadi dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kita dapat mengetahui kemampuan secara kognitif, afektifnya juga, psikomotoriknya juga, seperti itu Ibu. Karena nanti ada, biasanya ada apa ya, seperti penskolanya sendiri-sendiri begitu Ibu.
1: Baik, untuk SMP yang kebetulan ini lingkupnya khusus ya, kalau di pesantren itu ya.
5: Untuk aspek yang ingin dicapai sendiri, saya sebagai pengajar bahasa Indonesia sebenarnya hanya agar siswa itu setidaknya bisa menerapkan bahasa yang sudah dipelajari untuk kehidupan sehari-hari mereka. Adapun kalau di pembelajaran bahasa Indonesia itu kan berbasis teks, maka dari teks-teks yang dipelajari itu bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal pada teks deskripsi itu kan mendeskripsikan suatu hal, maka ketika di kehidupan sehari-hari tidak hanya dalam tulisan saja tetapi lisan, itu siswa bisa mendeskripsikan suatu hal kepada orang lain gitu Ibu.
1: Oke. Di tingkat SMA ini?
2: Iya Ibu, kebetulan kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran secara umum di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya KKTP Ibu. Ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menilai suatu aspek itu per tingkat atau per kelas. Sementara kalau di kurikulum Merdeka per fase. Ya, ada yang namanya fase A sampai fase yang terakhir itu F. Ya Bu, jadi untuk di SMA sendiri terbagi menjadi dua, fase E dan fase F. Fase E itu dipelajari di kelas 10, sementara fase F itu di kelas 11 dan 12. Jadi ketercapaian pembelajarannya itu hanya sebagai evaluasi Bu, karena kan di kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya tinggal kelas.
1: Betul.
2: Jadi ketika siswa itu belum bisa mencapai, nah kira-kira guru memberikan umpan balik seperti apa? Apakah memberikan tugas tambahan atau memberikan teori tambahan agar dia dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sesuai dengan fasenya, seperti itu Ibu.
1: Tapi paling tidak ada tolak ukurnya ya.
2: Iya, ada tolak ukurnya, ada skalanya.
1: Meskipun tidak ada anaknya tinggal kelas, tapi kan ada usaha apa yang harus dilakukan oleh seorang guru supaya anak-anak ini punya standar tertentu gitu ya.
2: Iya Ibu, usaha untuk perbaikan.
1: Iya, nah ini kalau di mahasiswa asing ini.
3: Oke, untuk mahasiswa asing kurang lebih sama Ibu, karena kami ada 6 level. Setiap levelnya kami punya SKL atau standar kelulusan. Nanti untuk finalnya kita ada ujian UKBI tadi, uji kompetensi berbahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Bahasa begitu. Jadi nanti ada sertifikatnya gitu Bu, seperti TOEFL dan IELTS. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan UKBI tersebut. Tapi di SKL juga ada standar kelulusan yang berhubungan dengan kebudayaan gitu. Jadi selain menyelesaikan UKBI, karena UKBI itu sifatnya adalah formal, jadi itu adalah pengetahuan-pengetahuan formal mengenai bahasa Indonesia, tapi SKL-nya lebih mendalam pada konteks kebudayaan begitu. Jadi ada SKL dan juga UKBI.
1: Oke, baik. Kalau sekarang ini kemampuan anak-anak untuk membaca kan sudah sangat bagus ya. Sangat bagus kan, tapi minat untuk membaca ini bagaimana sekarang ini? Apakah ada penurunan atau seiring dengan kemampuan mereka, kemampuan membacanya bagus, minat untuk semakin suka membaca juga tetap tinggi atau berkebalikan ini?
4: Berkebalikan Ibu. Sebenarnya di lapangan memang ya berkebalikan.
1: Berkebalikan ya.
4: Karena kan digitalisasi sekarang konten-konten TikTok, Reels Instagram, kemudian YouTube Short itu kan pendek-pendek ya Ibu durasinya. Jadi siswa itu terbiasa untuk mengonsumsi konten-konten seperti itu, sehingga ketika kami suguhkan mungkin teks yang agak sedikit lebih panjang ataupun juga pembelajaran di kelas, itu mereka mungkin cepat bosan, kemudian fokusnya juga berkurang, seperti itu.
1: Samakah di SMP, SMA?
5: Kalau saya sendiri kan konteksnya di pesantren, jadi tidak ada gawai ataupun hiburan lain hiburannya hanya berupa buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi minat untuk membaca siswa-siswa SMP saya itu tinggi. Jadi mereka masih bisa membaca novel-novel yang tebal ataupun buku-buku yang mengharuskan konsentrasi tinggi, begitu Ibu.
1: Iya, kalau secara umum ini ya, kalau kita lihat ya anak-anak di sekitar kita, sudah jarang sekali ya mereka itu membaca buku secara fisik ya. Apalagi novel gitu ya, kayaknya masih kalau di perpustakaan sekolah SMA gimana nih Mas Nanda?
2: Iya Bu, kalau di perpustakaan sekolah SMA itu buku-buku dalam bentuk cetak sebenarnya masih disediakan ya. Dan buku-buku yang non cetak yang bentuknya digital itu juga dapat diakses melalui web perpustakaan. Nah, menurut saya memang sedikit terdapat ketimpangan ya Bu, dimana di dunia yang sekarang ini serba mudah, serba memudahkan informasi dengan adanya gawai, ternyata itu sebenarnya menjadi pisau juga untuk generasi sekarang. Di mana mereka itu merasa karena informasi yang selama ini disajikan sudah instan, jadi kebiasaan membacanya juga menurun, seperti itu. Misalnya di zaman dahulu orang-orang bisa membaca buku yang berisi teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang karena adanya YouTube, jadi mereka lebih memilih untuk menonton saja tutorialnya dibandingkan untuk membaca step by stepnya. Ya.
1: Yeah.
2: Memang dari segi minat baca itu terdapat penurunan menurut saya. Tetapi harus bisa kita akali sebagai pendidik ya Bu ya. Kalau saya itu mengakalinya dengan di dalam kelas ada pojok baca. Nah, pojok baca itu berisi buku-buku yang diminati oleh siswa. Biasanya kan seseorang akan membaca karena tertarik. Jika buku-buku itu berisi hal-hal yang menarik bagi siswa, tentunya dia akan mau membacanya. Dan sebelum pembelajaran Bahasa Indonesia dimulai, biasanya saya meminta siswa untuk membaca buku sekitar 10 atau 15 menit. Dan nanti saya minta mereka untuk menceritakan kira-kira isi inti dari yang mereka baca itu apa. Seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya.
2: Iya,
1: kalau kan kemampuan berbahasa seseorang ini kan linear dengan kualitas sumber daya manusia ya. Ya, gimana nih menurut Mbak Genes?
3: Kualitas berbicara ya, ya
1: kemampuan berbahasa seseorang. Oh, ya.
3: Kemampuan berbahasa apakah linear dengan SDM-nya? Sebetulnya menurut saya yang diinputkan kepada otak itu akan selaras dengan apa yang dioutputkan oleh komunikasi, begitu Bu. Jadi akhir-akhir ini kan kita sering mendengar yang namanya brain rot ya Bu ya.
1: Brain rot
3: itu kondisi di mana ada hubungannya dengan berbahasa juga, kondisi ketika anak itu sudah lelah atau tidak mampu untuk menerima input yang seharusnya diterima. Gitu. Nah, itu adalah PR untuk guru-guru zaman sekarang, itu adalah sebuah PR. Seperti tadi, ketidakmampuan untuk membaca dalam jangka waktu lama itu kan juga sebuah PR. Dan itu juga ada hubungannya dengan kemampuan kosakata. Makanya ada kata-kata bahasa Indonesia itu bahasa yang miskin. Tidak juga gitu. Tidak bisa sepenuhnya betul karena sebetulnya bukan bahasa Indonesia yang miskin, tapi masyarakatnya tidak tahu kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi, bagaimanapun juga apa yang dibaca, apa yang didengar, itu akan selaras dengan apa yang akan dikatakan, apa yang akan disampaikan, dan kemampuan komunikasinya. Begitu, jadi memang kebiasaan itu perlu untuk dibentuk menurut saya.
1: Oke. Ada pendapat yang lainnya mungkin Mbak Dewi?
4: Kurang lebih sama ya Ibu, karena seperti yang dikatakan Mbak Kenes tadi, apa yang kita masukkan ke dalam otak itu nanti juga akan kita keluarkan melalui komunikasi. Jadi semakin berkualitas apa yang kita inputkan ke diri kita, maka outputnya juga akan lebih berkualitas.
1: Gitu ya, linear berarti ya.
4: Iya, linear.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya ini kan zaman sekarang ini mau tidak mau siapapun termasuk guru bahasa Indonesia ini juga harus harus adaptif dengan yang namanya perubahan zaman termasuk teknologi ya. Ada AI juga, ada apapun juga. Ini kan juga bisa membantu, memudahkan untuk memberikan pelajaran bahasa Indonesia khususnya kepada anak didik kita. Nah, sejauh mana ini pentingnya mengenal teknologi ini untuk di apa ya, untuk sebagai alat bantulah ya mengajar ke anak-anak kita.
2: Oke, baik.
1: Ya, monggo silahkan Mas Nanda mungkin.
2: Oke, kebetulan kita membahas pembelajaran Bahasa Indonesia dan kurikulum Merdeka, tentunya di situ ada yang namanya integrasi TPACK, Ibu. Yeah. Ya, teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Nah, memang di era yang serba modern ini, penggunaan teknologi itu sangat penting karena siswa zaman sekarang juga sudah memegang gawai di rumahnya. Jadi ketika di sekolah tentunya harus memanfaatkan hal-hal yang berbau teknologi agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Nah, untuk penggunaan AI sendiri, untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, saya memperbolehkan siswa menggunakan AI, tapi bukan untuk di copy paste. Ya, misalnya misalnya dia ingin mengembangkan suatu ide. Nah, dia itu hanya mencari idenya saja, Ibu, sebenarnya dari AI itu. Tapi untuk proses penulisannya, dia harus merangkum sendiri, menuliskan sendiri, dan menyesuaikan alur sendiri. Karena kita itu sebenarnya bisa membedakan mana yang bahasa benar-benar dibuat oleh siswa dan mana juga asli bahasa yang ditulis oleh AI. Itu sangat terlihat jelas perbedaannya, Ibu. Seperti itu.
1: Bedanya di mana nih, Mas? Soalnya kalau saya tanya ke AI, AI apakah aku punya hati? Dia jawabnya enggak.
2: Iya, benar. Iya. Karena iya benar sekali, Bu. Karena kalau tulisan manusia itu pasti memiliki ideologi atau emosi di dalamnya. Yeah, sementara kalau AI itu dia mengalir mengalir tanpa perasaan.
1: Betul,
2: begitu.
1: Makanya dia nggak punya hati.
2: Iya, Ibu. Ya, salah satu ciri-cirinya itu kalau yang saya identifikasi adalah penggunaan dalam satu kalimat itu dengan koma yang banyak. Ya, itu bisa disebutkan bisa dikategorikan mungkin sebagai salah satu ciri-ciri penanda AI misalnya. Ataupun mungkin dia membuatkan suatu kalimat bahasa bukan hanya melainkan gitu, misalnya bahasa bukan hanya sebagai suatu alat komunikasi, melainkan apa gitu. Nah, itu tuh bisa dijadikan suatu penanda bahwa itu bahasa AI, karena AI sekarang itu dominan menggunakan diksi-diksi yang seperti itu.
1: Jadi kentara ya.
2: Iya, kentara.
1: Tapi sebenarnya
2: sekali.
1: Bagaimana menggunakan teknologi ini untuk menjadikan anak-anak kita lebih kreatif?
3: Saya boleh.
1: Boleh, monggo, silakan.
3: Iya. Kebetulan siang ini saya datang ke SLB, Ibu. Di sana juga ada pembelajaran Bahasa Indonesia.
1: Iya.
3: AI digunakan sebagai scaffolding atau sebagai perantara dari guru kepada anak. Jadi dasarnya AI itu digunakan sebagai pendamping begitu, Ibu. Misalnya ketika anak-anak itu kesulitan, bahasanya anak SD kan lebih sederhana. Kadangkala kita yang sudah gede kesulitan untuk menyederhanakan bahasa. Kita gunakan bahasa Indonesia itu sebagai pendamping, begitu. Sama halnya, itu kan dari sisi guru ya.
1: Iya.
3: Dari sisi guru seperti itu sebagai pendamping untuk mengajar siswa. Dari sisi siswa itu sama juga. Cuman pada dasarnya kita harus menampilkan yang namanya kode etik, Ibu, kode etik kepada anak-anak ini karena mereka masih muda, masih nggak tahu apa-apa. Kita ajarkan yang namanya kode etik. Jadi sebagai pendamping, mereka harus berjanji bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan dilakukan oleh robot yang mana dia tidak punya hati, begitu kan ya, Bu ya. Jadi sebagai pendamping, tapi tetap menggunakan etika yang jelas. Ada batasan yang jelas. Di mana saya boleh menaruh kata-kata dari AI ini? Dari mana di mana kita tidak boleh begitu. Berapa persen yang boleh kita masukkan, berapa persen yang tidak boleh. Seperti itu, Bu, sebetulnya.
1: Oke, baik. Kemudian ini belajar bahasa Indonesia ya di setiap jenjang. Ini dari mungkin PAUD, kemudian di KB ya,
2: kelompok bermain,
1: kemudian di SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Ini kan mestinya harus kesinambungannya harus kuat ya. Ya, makanya ketika dari SD ke SMP ini juga harus memiliki kompetensinya harus jelas gitu ya. Nah, ini kalau melihat Indonesia saat ini gimana nih? Kompetensi antara tingkat dari jenjang per jenjang ini sudah cukup jelas belum? Sudah cukup ini belum? Misalnya anak-anak SD kalau mau ke SMP harus sudah paham ini. Dari SMP ke SMA harusnya sudah paham tentang ini gitu.
3: Iya, oke. Jadi kalau misalnya dari bahasa Indonesia itu biasanya kami per materi, Bu. Jadi suatu materi itu boleh diajarkan ketika siswa itu punya syarat. Jadi ada syaratnya. Yeah. Misalnya untuk membahas mengenai teks esai. Mm-hmm. Jadi sebelum menggunakan teks esai itu mereka harus sudah paham dulu. Jadi di SMA mempelajari SMA kelas 12 mereka mempelajari teks esai. Di kelas 11 itu mereka ada teori argumentasi, begitu Bu. Jadi tidak selesai pada teori argumentasi, opini fakta, tidak terhenti di situ, tapi lanjut ke esai, begitu Bu. Caranya naik itu per teks. Jadi ada teks yang argumentasi, esai, ada juga prosedur, itu naik. Jadi setiap materi itu ada lanjutannya, gitu.
1: Oke, biasanya. Berarti kurikulumnya sudah seperti itu ya, dari
2: berkesinambungan.
1: Berkesinambungan, sehingga ketika anak-anak ini sudah masuk ke perguruan tinggi, cara mereka berpikir menggunakan bahasa, kemampuan berbahasa mereka sudah sangat-sangat bagus, kemampuan untuk menganalisa juga sudah oke, seperti itu ya. Baik, ini yang terakhir nih masing-masing, apa yang menjadi harapan dari teman-teman pendidik ini untuk anak didiknya masing-masing di jenjangnya masing-masing juga ini. Monggo dari SD dulu, Mbak Dewi. Okay,
4: baik. Sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa wajah pendidikan di setiap jenjang itu berbeda, tetapi khususnya untuk adik-adik yang masih di sekolah dasar, jangan lupa untuk belajar membaca, kemudian menulis, berbicara, menyimak seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, 6 keterampilan berbahasa, karena itu merupakan fondasi yang penting untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Dan saya harap bahasa Indonesia pembelajaran khususnya itu dapat menjadi ruang yang menyenangkan untuk terus belajar, karena bahasa tidak hanya kita gunakan di kelas saja, tetapi juga untuk berkomunikasi, untuk menuangkan pikiran-pikiran kita, kemudian juga untuk berkreasi. Terima kasih.
1: Oke, baik, silahkan Mbak Alfi.
5: Baik, bahasa buat murid anak-anak saya SMP, jadi bahasa itu tidak hanya sekedar tata bahasa saja, tetapi juga menjadi hal yang penting untuk kita berkomunikasi sehari-hari. Jadi kita harus berusaha untuk menginput apapun hal-hal baik di dalam bahasa tersebut, gitu Ibu.
1: Oke, silahkan Mas Nanda.
2: Oke, teruntuk anak SMA dimanapun berada, tetap semangat untuk mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu bukan sekadar pembelajaran atau mata pelajaran, tetapi lebih daripada itu, bahasa Indonesia dapat menjadi pembelajaran bahasa Indonesia itu dapat menjadi ruang untuk berekspresi, ruang untuk menuangkan ide, gagasan, pikiran, dan ruang untuk berkarya. Tetaplah membaca, karena membaca itu jendela ilmu, seperti itu.
1: Iya, silakan Mbak Kenes.
3: Oke, ada satu fun fact lagi ya?
1: Boleh.
3: Jadi pada 20 November 2023, bahasa Indonesia itu telah resmi digunakan sebagai bahasa sidang UNICEF. UNESCO.
1: UNESCO, iya.
3: Dan itu menjadikan salah satu langkah besar bahasa Indonesia hingga melaju tahun 2026 ini kita punya 61 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di seluruh negara di seluruh dunia. Bahkan di Meksiko juga sudah ada Amerika Latin, Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Jadi harapan saya teruntuk bahasa Indonesia adalah bahwasanya bahasa Indonesia ini punya kita. Gitu. Jangan sampai kita malu seperti tadi, malu merasa enggak penting, merasa ini bukan jati diri kita, bahwasanya bahasa asing lebih keren dan lain sebagainya. Kita di sini sebagai pemerhati bahasa juga sedang berusaha untuk menjadikan prestis bahasa Indonesia itu sendiri menjadi lebih besar. Harapan saya nantinya semoga 61 itu bisa naik 80, naik jadi 100, naik lebih dari 100 negara yang bisa mengaplikasikan bahasa Indonesia. Seperti itu.
1: Luar biasa ya, 61 negara sudah memakai bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran mereka.
3: Betul,
1: gitu ya, dipelajari.
3: Iya.
1: Bangga dong harusnya ya. Oke, bangga sekali. Baik, Mbak Kenes, Mbak Dewi, Mbak Alfi dan juga Mas Nanda, terus berjuang, jangan patah semangat ya. Untuk menjadi duta-duta bahasa Indonesia ini ya, dan menjadikan anak-anak bangsa kita bangga memiliki bahasa Indonesia ya. Karena tadi salah satu faktanya adalah 61 negara ini sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran mereka ya. Baik, dan pendengar, hanya sampai di sini obrolan komunitas malam hari ini. bersama pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia, mahasiswa magister pendidikan bahasa Indonesia ya di UNS. Ini bersama Dewi Wahyu Utami SPD, kemudian juga Alfi Syahidah Diah Puspitasari SPD, ada Kenes Ratu Pawestri SPD dan Fernanda Davitra SPD. Tetap bersama kami tentunya, lain waktu kita akan berjumpa kembali. Jangan bosan-bosan untuk hadir kembali nih di RRI Surakarta.
2: Siap Ibu.
1: Mungkin di acara yang berbeda.
3: Iya.
1: Oke, baik. Dan pendengar, terima kasih sudah bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
1: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
2: Ah, capek. Lagian kenapa harus Otong yang kasih bersih?
1: Setuju, karena kalau Otong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
0: Otong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
2: Nanti sa, minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi sa kalau sekarang.
1: Kalau tunda-tunda nanti bisa son selesai. Ayo kotong mulai sore sa.
3: Yang mau bantu kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain pikir-pikir lah ya.
0: Awi, bumbanya sampah dan daun kering . Kotong mulai dari kas bersih daun kering dan sampah plastik, Sako.
1: Beta bagian basapu . Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
2: Kosong pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
1: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
2: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
0: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
1: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: kerjanya. Tapi karena kurang semangat dari ketong bung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, ketong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat ketong pung asik kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir ju.
3: Iya kayaknya son diadil kalau bosong kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari. Betul, sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, ketong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya Mita.
1: Siap bos. Wih, sana ada yang sangka toh kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.

0: Terima kasih semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
2: Dan dari tim malas jadi tim solid.
1: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
3: Nah, kalau ketong bersatu, Sonde ada yang Sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya. Yeay!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu hadir untuk Anda, pendengar, malam hari ini menemani Anda, menikmati suasana malam Anda. Temanya apa ya? Karena sudah musimnya pesta dunia ini ya, pesta bola dunia. Nah, cerita tentang pengalaman Piala Dunia ya. Oke, berbagi cerita. Selamat malam Bu Elisa. Sebentar Bu Elisa. Sebentar ya Bu Elisa ya. Oke, selamat malam Bu Elisa.
2: Malam. Hari sehat tak?
1: Sehat Bu Elisa. Gimana? Suara saya masih kelihatan sehat kan?
2: Ah, sehat. Harus.
1: Iya.
2: Ini hari apa, Mbak?
1: Ini hari Kamis.
2: Ya udah.
1: Hari Kamis nanti jam 2 dini hari ada sepak bola loh, Bu.
2: Lah itu yang cowok-cowok itu suka bola.
1: Ada loh cewek suka bola.
2: Cewek ya ada.
1: Tapi Bu Elisa,
2: kebanyakan.
1: Bu Elisa, ada enggak keluarga Bu Elisa yang kalau pas ada Piala Dunia heboh?
2: Ya ada.
1: Siapa, Bu?
2: Anak.
1: Tapi dulu pernah enggak, Bu, pengalaman ketika mereka nonton pas Piala Dunia pasti heboh kan?
2: Tapi kalau saya ya enggak tahu, saya senangnya voli.
1: Sukanya voli. Tapi kalau pas melihat dulu waktu mereka nonton Piala Dunia di mana? Di rumah?
2: Ya di televisi.
1: Enggak, maksudnya iya, dari di televisi,
2: iya,
1: di rumah.
2: Di rumah.
1: Gimana, gayeng enggak? Berisik enggak?
2: Ya. Yang cowok-cowok itu.
1: Nah, ya, kadang-kadang kan berisik ya. Ya
2: itu biasanya berkumpul di takro itu loh.
1: Oh, nobar.
2: Di nobar.
1: Ya. Oke, nonton bareng ya. Oke. Baik, Bu, lagunya apa dong?
2: Lagunya Demi Cinta.
1: Demi Cinta.
2: Respati.
1: Oke. Demi Cinta.
2: Bisa. Gak?
1: Bisa.
2: Nah, ya. Salam-salamnya buat Mbak Wiwi.
1: Gih.
2: Ini belum jam 9.30 kok udah Ruang Rindu.
1: Loh, kan harusnya memang langsung. Gimana teman-teman saya?
2: Biasanya jam 9:30 kok.
1: Oh, kalau saya enggak, biar banyak lagunya.
2: Ya. Maka dari itu terus saya cepet-cepet.
1: Oh, harusnya langsung. Enak aja. Oh, oke, gitu. Besok saya tegur. Besok saya tegur.
2: Lagu-lagu dulu gitu. Enggak. Sampai jam 9:30.
1: Enggak boleh. Ini di dasnya aja jam 21:10 kok.
2: Ya, ini kok lebih dikit kok sudah Ruang Rindu.
1: Aku oh, sudah, emang. Karena juga sudah rindu.
2: Aku ya sudah rindu sama Mbak Wiwi. Kok tugas malam?
1: Iya, karena Adinda saya.
2: Ini hari Kamis.
1: Iya, iya.
2: Ini cuma anu loh, bercanda loh.
1: Iya. Oke.
2: Salam-salamnya buat Bu Yuni. Terus itu buat Jasri.
1: Iya.
2: terus ada Mbak Oma Bu Wikati. Ayo muncul Bu Wikati. Aku sudah muncul loh.
1: ini bukan ruang radio kepagian loh ya. Ini yang benar yang jam segini.
2: Oh, maka dari itu. Aku ya seneng kalau jam segini.
1: Kan biar banyak yang bisa. Iya.
2: Ini belum ada sayang Kandoli lo. Nanti kalau Pak Tri keluar, terus ada itu Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, terus ada Mbak Oma, udah lama kok gak muncul, terus Pak Benny, Pak Kris, Pak Pirudi, oh Kak Puja, ayo muncul,
1: ya.
2: Jangan ubur-ubur terus.
1: Apa itu ubur-ubur?
2: Nggak tahu. Terus ada Mas Faiz.
1: Iya.
2: Pak Pato. Mas Bima, Cik Ringling, Bu Rere, Bu Mentik, Bu Agustin, Bu Modesta. Terus ada Bu Tanti, terus Mas Andrian ini udah lama lho, gak keluar.
1: Siapa?
2: Mas Andri, Andrian.
1: Mas Andri, Mas Adri, oh yang Boyolali ya?
2: Boyolali ya, Boyolali. Terus ada, oh itu Mbok Nah, Pasar Lebih. Terus ada Uginem, ayo muncul, jangan tidur melulu. Ini jam 9 lebih dikit loh, udah keluar loh.
1: Iya, ini mumpung terus, loh.
2: Lah iya, terus ada itu siapa?
1: Siapa?
2: Pak Jo, Pak Sardi, Bu Nini, Sardini.
1: Iya.
2: Semuanya pokoknya nanti gandul Pak Tri aja.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Buat Mbak Wiwi, petugas.
1: Iya.
2: Jangan ngantuk. Ini hari Kamis. Nanti pulangnya hati-hati.
1: Oh iya.
2: Terima kasih, lagunya tak tunggu ya.
1: Baik. Terima kasih. Sama-sama. Oh, siap ya Bu Elisa ya. Pastikan. Baik, selamat malam untuk Mas Faiz yang ada di mana, di Wonogiri ya. Selamat malam saja. Bagaimana Wonogiri malam hari ini? Semoga sehat selalu ya Mas Faiz ya. Baik, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dari Wonogiri.
1: Wonogiri? Mbak Rere atau?
3: Rere.
1: Oh iya. Apa kabarnya?
3: Kabarnya baik.
1: Baik. Mbak Rere suka bola enggak?
3: Ini kira radionya kok kayak gini ya.
1: Gimana? Gimana?
3: Suaranya dua itu satu di HP.
1: Oh, delay.
3: Kayak gaya biasanya gitu loh.
1: Hari ini ya. Oke. Okay.
3: Dulu kan radionya dulu 2-3, tapi yang satu nggak bisa.
1: Oh, ini pakai yang berapa? Yang coba 2. Pakai yang 96,8.
3: Iya, dulu yang satunya.
1: 101.
3: 101.
1: Sekarang pakai yang apa nih Mbak Rere?
3: Ya nggak tahu ya.
1: Oke.
3: Aku request lagu dulu aja.
1: Ya udah, apa?
3: tahun berapa ya?
1: Tahun 2010-2020.
3: Ini tak pakai pakai HP dulu aja.
1: Ya.
3: Kalau sini malah kena, saya nggak pakai radio.
1: Nah iya.
3: Radionya tahun berapa Mbak?
1: 2010-2020.
3: Oh, 2010-2020. Anu ya, saya Mbak. Ungu ya, Mbak.
1: Ungu yang apa?
3: Demi waktu.
1: Dan demi waktu.
3: kok satu enggak ada ya, Mbak ya, yang satunya.
1: Yang apa?
3: Ya satunya loh, yang 101 kok enggak ada gitu loh.
1: Oh.
3: Gitu loh, enggak nyaut gitu loh.
1: Oh iya, kemarin perbaikan sih, Bu.
3: Oh, baru perbaikan.
1: Iya.
3: Oh ya udah kalau mau pakai HP dulu aja.
1: Oke, baik.
3: Lagu

0: Raya Kakung Putri, Bu Lastri, Bu Yuni, terus Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wijati, Pak Be, terus Bu Maria Gata, Mbak
1: Oke. Baik.
0: Yang dulu, Bu Mikarim, Lek Karim, Bu Temu, Bu Nini Sabdini, Bu Ragil,
1: iya.
0: Bu Kinem, Bu Yasmi, Bu Hayatmi, Bu Hajastri, Kak Puja, Bu Endang tiga-tiganya, terus Bu Desa, Bu Tanti, Mbak Angel, Bu Sisi Sibarjo, Bunda Tifa, Pak Sultan, Pak Mukime, Bu Sri Yantayani. Salamnya buat semuanya ya, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Buat Mbak Wiwi, semangat kalau pulang, hati-hati, jaga kesehatan selalu. Kalau pulang, jangan ngebut-ngebut ya, Mbak.
1: Oh, iya, siap.
0: Yang happy, tetap selamat sampai di rumah.
1: Amin, amin, amin.
0: Makasih ya, Mbak.
1: Sama-sama, Mbak Rere. Waalaikumsalam. Kalau pulang ya jelas ngebut, soalnya udah tengah malam ya harus buanter no. Selamat malam Bu Modesta.
2: Selamat malam Mbak Wiwi.
1: Apa kabar?
2: Lama enggak ketemu ya Mbak.
1: Iya betul.
2: Iya, ini tugas malam ya.
1: Gih. Bu Mersani.
2: Ngantuk nanti.
1: Oh enggak. Mersani bal-balan enggak Bu?
2: Kalau enggak ngantuk ya.
1: Tapi ada enggak keluarga yang
2: ini saya menemani Mbak Wiwi aja nanti sampai selesai.
1: Iya, tapi enggak ada yang suka Satunya bola ya Bu
2: yang
1: ya.
2: Bagus-bagus.
1: Iya. Kalau Piala Dunia itu ada enggak Bu yang keluarga tuh yang seneng banget sama bola?
2: Oh, cucu saya yang laki tuh.
1: Suka nobar ya.
2: Iya.
1: Bola,
2: tapi
1: bola.
2: Ikut ibunya, jadi ya rame di rumahnya sendiri.
1: Omanya tetap aman, sejahtera ya.
2: Iya,
1: iya.
2: Ini cuma yang aja.
1: Iya, soalnya kalau bapak saya dulu Bu, wah heboh iya. Kalau sudah Piala Dunia.
2: Oh, iya.
1: Sore sudah belanja macam-macam, nanti malam teriak-teriak sendiri, gawat gue. Gitu anaknya yeah. Keluar kamar bapak berisik. Jadi heboh pokoknya Piala Dunia
2: itu apa ya dicepai ketik-ketik itu ya.
1: Iya, beli sendiri kan. Bukan dicepai Bu.
2: Oh iya.
1: Kalau iya. Bapak saya itu beli sendiri Bu. Dari sore unjuan itu udah iya. Nyepai sendiri buat sendiri.
2: Oh ya, bagus yeah. No.
1: Iya, jadi emang
2: mandiri itu.
1: Kalau teriak-teriak anaknya yang protes, bapak. Kan heboh tuh yeah. Kalau gol apa itu ah.
2: Pokoknya, terus yang itu nggak bisa tidur no ya.
1: Nggak bisa tidur ini anak-anaknya.
2: Iya.
1: Iya. Oke, Bu ngerasain yeah. Lagu apa nih?
2: Saya menghitung hari aja, Krisdayanti.
1: Menghitung hari, oke.
2: Okay.
1: Yeah. Iya. Untuk siapa Ibu?
2: Lagu lama ya, tapi enak.
1: Iya.
2: Iya. Salam-salam ya.
1: Boleh.
2: Pertama buat Mbak Wiwi.
1: Iya.
2: Yeah, sehat selalu semoga. Semangat.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Iya. Yeah. Terus Bapak Lazarus, Bapak Kris, Om Benny, Papi Rudi.
1: Iya.
2: Ini mau tanya ya Mbak, Papi Rudi itu yang dulu di Jalan Hayam Wuruk itu ya, Sriwedari ke utara, yang pernah di Inggris dulu penyiar di sana.
1: Ayo Papi Rudi. Boleh dong.
2: Yang putri punya putra putri Christine. Iya itu teman tuh.
1: Oh Papi Rudi.
2: Oh sudah tahun 70-an tuh sudah lama tuh.
1: Atau
2: apa itu ya
1: Papi Rudi yang dulu pernah siaran di RRI. Bukan?
2: Iya.
1: Oh
2: iya,
1: yang
2: pernah di Inggris itu loh.
1: Iya tapi
2: yang putrinya penyanyi juga.
1: Oh, Christine itu.
2: Christine, ya, yeah, oh. Christine.

0: aman tuh.
1: Papi Rudi, ayo iya. Jawab Papi Rudi.
0: Papi Rudi ya, betul ya.
1: Apakah hanya sama namanya atau bagaimana Papi? Silahkan Papi, nanti Papi boleh menjawabnya.
0: Iya.
1: Iya. Oke, baik.
0: Okay. Terus Mas Andi di Batam,
1: iya.
0: Mas Faisal,
1: iya.
0: Mas Bima,
1: iya.
0: Terus Ibu Bella, Ibu Hajasri,
1: iya.
0: Ibu Retno Hardani, Bu Nini Sarpini, Bu Ginem,
1: iya.
0: Bu Endang di Sukoharjo, Ibu Lisa, Bu Menti,
1: iya.
0: Ibu Wigati, Kak Puja di Papua. Iya, dan semuanya Mbak.
1: Baik.
0: Ya, okay. Terima kasih.
1: Baik.
0: Lagunya saya tunggu.
1: Inggi, sama-sama.
0: Selamat bertugas, iya. Semoga sehat selalu.
1: Baik.
0: Sukses ya Mbak.
1: Amin, amin, amin. Oke, ini Mbak Tanti udah kasih jawaban. Papi Rudi dulu penyiar radio sebelah. Rumahnya di Kampung Sewu Yundaku. Oh. Berarti temannya Mas Riki dong, temannya Mbak Atin dong, temannya Mas Jimmy Sandi, temannya Mbak Wiwi juga, tapi Wiwi bukan saya. Terus siapa itu? Babe, siapa itu namanya, lupa saya. Mas Hari di Kaliwingko ya, selamat malam Mbak Wi, request lagunya Kahitna ya, Aku Punya Hati. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Dan kemudian ada siapa nih? Oke, lagu dulu ya. Oh, Bu Yamti. Bu Yamti, Mbak Wiwi, tumben tugas malam Mbak, saya minta lagunya ya, tapi ngikut aja. Selamat malam, terima kasih Bu Yamti. Iya Bu Yamti, sesekali ya, boleh ya saya hadir malam ya, untuk menemani pendengar semuanya. Baik, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu. Ini tadi permintaan dari Bu Elisa ya, dari Keris Patih, dengan Demi Cinta. Terus bersama saya tentunya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Assalamualaikum Abi. Mohon maaf, saya Nata Riza. Dan saya ingin melamar anak Abi. Insyaallah Abi. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: రెండు. Baik, kita lanjut lagi di ruang rindu ya, di ruang rindu malam hari ini. Oke, saya baca WhatsApp dulu. Ada Pak Prapto ya. Pak Prapto, selamat malam Mbak Wi, minta lagu tapi pilihkan ya. Hati-hati nanti pulangnya. Oke, terima kasih. Oke, 638055. Kemudian juga 081 3900 15525. Silahkan pendengar, adakah 638055? Selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Nanti nih aku gak pake baju.
0: Iya. Bu Temu. Gimana?
1: Kemarin itu kok wajari jauh sudah kelihatan amat cuan gitu toh Mbak.
0: Di mana?
1: Tambah cuan tinggi sekarang, awet muda.
0: Siapa? Saya?
1: Iya lo ya Mbak Wiwe, kok Bu Temu.
0: Lah kan ketemu Bu Temu, jadi tambah muda, kan diajak tertawa terus.
1: Apa iya? Mbak Wiwe.
0: Gih.
1: Kalau Bu Temu itu tidak suka bola.
0: Gak suka?
1: Gak suka bola.
0: Kenapa?
1: Sukanya duit. Kalau Bu Musisa gak tahu sukanya apa Bu Musisa itu nanti.
0: Bu Modesta sukanya nyanyi.
1: Oh nyanyi.
0: Iya.
1: Oh. Kalau gak punya duit, kalau nek ra seneng duit nek nang areke sing ngopak iki opo.
0: Oke. Ini mau pilih lagu apa?
1: Ayah tidak nunut saja.
0: Nunut.
1: Ya. Senang gonceng.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Ya. LM gendot langsung melayu. Kalau Bu Temu kan sukanya GLM BBS. Bahan bakar.
0: GGL apa?
1: BBS.
0: BBS.
1: Bahan bakar sikil alias gendot.
0: Oh, itu malah sehat itu.
1: Ya sekali Mbak Wiwi.
0: Bahan bakar sikil itu kan.
1: Iya, pokoknya itu ya buat Bu Modesta, selamat malam.
0: Baik.
1: Aku juga baru ketemu sekali itu.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi saya masih terkenang-kenang objeknya tinggi.
0: Iya, cantik.
1: Kamu orang kurura. Ya ini saya teruskan mau lagi. Iya. Ya, makasih Mbak Wiwi.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat sampai rumah.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam. Baik, Bu Temu, terima kasih. Saya ketemu Bu Wigati. Selamat malam, Bu Wigati.
2: Selamat malam, Mbak Wiwi.
0: Ya, apa kabar? Kabarnya baik, Bu.
2: Wigati ya, sehat nih. Sekali ya, berapa tahun. Alhamdulillah sehat.
0: Oke, luar biasa.
2: Ini apa agak flu batuk.
0: Ini udaranya sudah mulai bededing.
2: Iya.
0: Di sini
2: sudah super dingin.
0: Nah itu.
2: 5 hari ini.
0: Tapi gimana nih gebiar sepak bola dunia ini di tempat Bu Wigati?
2: Ya kalau yang muda-muda, yang cowok-cowok, bapak-bapak ya suka.
0: Suka masih gerengseng ya?
2: Suka. Iya, suka. Itu apa, suka rame pada itu seperti rumah-rumah sebelah itu pada nonton bola. Kalau saya kalau malam, terlalu malam ya enggak.
0: Kalau Bu Wigati mah sama dengan saya pasti. Ke pulau
2: selimut tidur.
0: Ke pulau kapuk saja ya, dan mimpi indah.
2: Mimpi indah.
0: Iya.
2: Tapi suka kaget ya pas mungkin pas hore gitu ketawa gitu
0: nah, itu.
2: Suka kaget wah gitu ya, mungkin iya. Kan spontanitas ya
0: iya serunya di situ Bu.
2: Iya kalau sore saya mau kalau masih sore gitu tapi kalau udah malam ya lewat ini ya enggak mau tidur aja.
0: Kalau saya sukanya ini kalau sudah mau ini partai-partai akhir gitu.
2: Iya.
0: Pure soalnya.
2: Soalnya kalau bola mesti malam jadi enggak lah. Kalau dulu kan bola sore gitu ya. Biasanya sore. Kalau malam-malam enggak. Kalau saya tidur aja. Dingin-dingin kok Mbak Wiwi.
0: Piala dunia pasti. Banyaknya dini hari. Oke, Bu Wigati mau lagu apa ini? 2010
2: lagunya
0: sampai
2: dari,
0: 2020.
2: Dari tahun berapa, Mbak Wiwi?
0: 2010, 2020.
2: Ah, ini Malik Desensial.
0: Oke, yang apa?
2: Yang menari.
0: Menari. Oh ya, oke. Oke. Mau dikirim buat siapa ini?
2: Ya buat Mbak Wiwi ya, sebelum Mbak Wiwi dulu selamat tugas sehat sehat selalu bahagia selalu dimudahkan semuanya kondurnya hati-hati nggih Mbak Wiwi.
0: Amin. Terima kasih.
2: Terus salamnya buat Bu Yuni di Semarang ya selamat malam Ibu terus Ibunda Elisa selamat malam. Bu Tanti, ada Bu Menti, ada Bu Modesta, Mbak Rere, Mbak Citra. Terus siapa? Bu aduh.
0: Siapa?
2: Ini aduh Bu.
0: Di mana?
2: Cilingling.
0: Oh, Cilingling ya.
2: Bu Kindam.
0: Oke, baik.
2: Iya, Bu Kindam ada Pak Tri, ada Pak Mulati, ada Pak Kris bersama Ibu. Terus semuanya saja nggih.
0: Baik.
2: Mbak Wiwi.
0: Nggih.
2: Selamat malam, selamat istirahat. Matur nuwun, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Wigati, terima kasih sekali ya. Kemudian ada Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Kak, lagunya ngikut aja nggih. Spesial buat Mas Joko aja yang ada di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Ceki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah, Bu Wigati, Bu Menti, Bu Lisah Dede di Kalimantan Barat, Papi Rudi, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, dan yang baca terima kasih aja. Tak kembali kasih ya. Selamat malam.
3: Malam juga Yunda.
0: Iya, selamat malam. Gimana nih? Etan kali, Bedideng juga.
3: Betul. Oklangan sih, San.
0: Oklangan?
3: Tadi siang.
0: Oh iya, aku tadi pagi. Siang, Deng. Betul ya. Siang sekitar setengah jam satu kalau nggak salah, jam satu kurang.
3: Iya betul, padahal.
0: Tapi cuma 5 menit kalau nggak salah.
3: Sampai jam apa, Tok?
0: Oh, tempat saya cuma sebentar.
3: Lama. Mm-mm.
0: Oh lama ya. Kemarin anak saya katanya ya. Kemarin juga siang Oglangan.
3: Oglangan endinya di Gentenan ayo ndak.
0: Oh gitu.
3: Nanti anak bukan sini tok
0: sendiri. Padahal pengen nonton bal-balan.
3: Alah mah aku bal-balan. Kalau bal sih nggo rebutan kok.
0: Lu asik no. Kalau balnya satu-satu tuh ndak asik.
3: Cerita Pak Rudi. Nanti dulu pernah sih. Jagoan anaknya Pak Wirudi pas Pak Wirudi mantu jago terus kue putu ya moro istrinya meninggal juga moro jadi dah kena suwe yang di sana ya di sebelah temennya Om Jimmy
0: nah iya
3: Om Jimmy waktu
0: Kidul gereja itu toh. Kidul gereja lor gereja. Cedak kali PP.
3: Om Bobo
0: ya, Om Bobo betul nggih.
3: Kudune kap calon. Calon.
0: Yeah.
3: Istrinya kan salon itu.
0: Mm-mm.
3: Terus meninggal, aku ngerti.
0: Iya.
3: Yeah. Saya deket tak sama situ, daerah situ, radio situ. Nah di sini ya juga deket aku sama yang siaran ini.
0: Oh iya no, harus no. Cuma saya kira tahu nenggone Om Sam.
3: Iya dong, lagi semua yang elok.
0: Lah iya.
3: Tuntun raiso.
0: Nah itu dia ya.
3: Tunjangke, punya. Indah tidak bisa.
0: Iya, ya apa pun udah dinikmati aja.
3: Ya, tapi 70 loh.
0: Hmm.
3: Indah kayak piro.
0: Aku. Oke, saya.
3: Paling hitam. Berapa itu?
0: Tengah abad.
3: Isi kecap. Mbak Nunda, selamat tugas ya.
0: Oke, okay, lagunya apa ini?
3: Sebuah rasa.
0: Sebuah rasa. Ya.
3: Mbak Nundaku, selamat tugas, tetap semangat.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
3: Jaga kesehatan. Yeah. Tetap apa ya?
0: Apa?
3: Aik.
0: Ya, no harus mah.
3: Aik. Tambah malah
0: lo. Bosan cetok.
3: Enggak, gunangan
0: ya. Iya wes, paham. Iya.
3: Ini kan banget nih nak nanti.
0: Iya, oh iya.
3: Benar ini nih malam.
0: Oke.
3: Bu Modesta, Bu Lisa.
0: Baik.
3: Mbak Rere, Pak Tres, Bu Tres. Aku ada Bu Igati ya.
0: Heeh.
3: Selamat malam juga. Suaranya yang aduhai, aduhai. Jadi suaranya aku suka.
0: Iya, betul. Nah,
3: indah ya. Apa kan siaran lo piye?
0: Hmm?
3: Kan siaran lo piye?
0: Ya rapopo, beneran aku.
3: Iya, iya. Indah nih ya. Berakhir. Bukina, bukinem. Tadi, satu gue ya.
0: Hmm.
3: Satu gue sekarang lembut aku. Terus suara kamu boleh menginginnya. Mbak Cici.
0: Iya.
3: Yeah. Mbak yang siapa Bunda Sri Anasari.
0: Iya.
3: Dewi, ini agak Bundaku ini Pak Ari dari bulan Ari sekarang kok.
0: Aiyah, kena.
3: Wes, Bu Kinem dah Bu Kina. Buat semua kabar saya ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Tadi Bu Elisa sudah komplit.
0: Komplit tadi.
3: Buat Bundaku.
0: Iya. Yeah.
3: Tetap semangat.
0: Oke. Okay.
3: Thank you ya.
0: Sama-sama.
3: God bless you.
0: God bless you too. Oke, terima kasih. Sambung lagi. Halo, yang nun jauh di sana. Kak Puja, apa kabar?
4: Aduh, malam ini baru saya dengar penyer cewek, Pak. Setiap hari tuh ke Manggala, ke Kanan,
0: Iya.
4: Baru yang cewek-cewek ini pada kemana?
0: Pada tidur.
4: Aduh, suaranya merdu indah sekali kok.
0: Terima kasih Kak Puja. Gimana nih di Bintu nih? Dingin gak? Nih aduh, Solo dingin loh.
4: Di Bintu nih tidak dingin. Ini panas pica-pica nih. Orang lagi kasih keluar televisi di luar rumah nonton. Heran deh.
0: Ui.
4: Macam di dalam rumah nih tidak mau nonton. Mesti di luar itu.
0: Padahal nanti mau pertandingan perdana loh Kak.
4: Iya. Mereka terlalu sibuk. Saya tidak mau sibuk-sibuk lah. Biasa punya pilihan saya tuh tetap Netherlands sampai kapanpun.
0: Oh gitu. Berarti hari ini kan Meksiko tuh nggak mau nonton ya?
4: Iya. Tidak mau.
0: Tunggu Netherlands.
4: Iya, tunggu Netherlands dulu. Karena kebetulan saya punya mama Serani ke Netherlands.
0: Oh gitu.
4: Iya, dia sister biarawati.
0: Oke. Okay. Nah,
4: sudah pulang ke Netherlands. Dulu kan datang di Indonesia. Lagi jalankan tugas, tapi ya begitu sudah namanya. Sudah kembali, ya kembali saja ke sana begitu.
0: Iya. Kak Puja, mau lagu apa ini?
4: Ya. Ada topik tidak? Biasanya ada topik.
0: Topiknya bola dunia. Gimana keseruannya?
4: Oh, bola dunia.
0: Iya.
4: Keseruannya, wow, di sini kemarin ya?
0: Mm-hmm.
4: Mereka lagi ini, konvoy.
0: Konvoy.
4: ya kak, saya sampai gelisah deh. Maksudnya ingin nonton saja, tidak ingin macam bergabung, tidak mau.
0: Iya.
4: Karena saya orangnya tidak terlalu suka nonton-nonton saya. Mm-hmm. Aduh, kerjaanku banyak di ruangan, mau pergi juga tidak bisa. Aduh, yeah. Sudah kita jadi ini pendengar setia saja.
0: Oke. Dengerin ya. Dari Rani juga ya, Debar namanya. Dengar ya. Bersama. Iya, Kak Puja. Kak Puja, kalau lagi demam Piala Dunia seperti itu, ramai sekali pasti ya.
4: Iya kak, sampai kadang kalau saya pikir dinas subuh,
0: Itu
4: mereka masih hore-hore. Iya, ramai sekali. Masih mereka numpuk bareng-bareng.
0: Lain. Iya kan? Sampai bolos-bolos kerja nggak?
4: Iya, sampai mau pergi kerja terus tidak mau pergi kerja, alasan belum
0: masih ngantuk.
4: Karena mata menyala kayaknya pula.
0: yang disalahin pertandingannya ya, kenapa mainnya dini hari?
4: Pertandingannya pasti disalahkan. ngeri. Sudahlah. Ini lagu tahun berapa kak?
0: 2010, 2020 kak.
4: Aduh, 2010-2020
0: ya. Apa tuh?
4: Indomanca, boleh kah?
0: Indonesia.
4: Oh, Indo saja.
0: Iya.
4: Ayah, kan 2010 ya. Aduh, saya tidak terlalu. Kalau Betaria Sonata masuk tidak?
0: Betaria Sonata terlalu tua dong.
4: Waduh.
0: Ari Lasso boleh.
4: Oh, Ari Lasso. Sudah tidak bisa Ari Lasso, saya tidak mau.
0: Apa?
4: Kalau Ari Lasso itu apakah? Coba judulnya
0: apa? Banyak sih.
4: Ari Lasso itu judul-judul apa saja?
0: Aku Bukanlah Diriku, Hampa, terus Belahan Jiwa. Terus kalau misalnya lainnya itu ada Armada. Ada Anji. Ada
4: kalau
0: Anji.
4: Misalnya Noah atau Peter Pan?
0: Boleh, Noah ya. Noah ya, yang apa?
4: Noah saja, nanti dipilih saja sudah.
0: Oke, siap.
4: Iya. Oke, ya. Lagu ini spesial buat semua saja, tanpa terkecuali. Salam manis, salam tumpah. Besok baru kita jumpa lagi ya.
0: Oke, baik.
4: Buat kakak lagi bertugas, sukses selalu.
0: Amin. Sama-sama. Selamat malam, Kak Puja. Bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni Papua ya. Dan kayaknya saya harus hadirkan lagu dulu ya, sebelum nanti saya terima telepon berikutnya. Lagu permintaan dari Bu Modesta di Jaten, Menghitung Hari. Kemudian nanti ada lagunya Kahitna ya. Tadi yang minta siapa? Ah kok ya lupa. Tapi ada kok, Kahitna ya, Aku Punya Hati. Kemudian nanti ada lagi lagunya Malik ya, Menari, Agnes Mo, dan lagunya Kak Puja tadi baru saja. Baik, dari Kris Dayanti, Menghitung Hari. Masih terus bersama saya di Ruang Rindu malam ini.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
7: Itu rusaknya parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
6: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
8: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
6: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
9: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
6: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
10: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
6: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Baik, pendengar, kita lanjut ya di Ruang Rindu. Terjadi perdebatan yang luar biasa ini antara saya dan adik saya soalnya ya. Ya, selamat malam Bu Yuni.
1: Aduh, jeng, tak tegat dari tadi.
0: Iya, mohon maaf, tadi ada sedikit ini diskusi.
1: Oh iya, jeng, kok dengaran jeng malam-malam.
0: Iya. Iya, karena ya
1: kasihan ya ini. Anu ya, jeng, Mas Hanan gentian sama Mas Manggala terus-terusan.
0: Iya, kasihan juga. Citra masih cuti, Mas Yogi sudah sudah pensiun.

0: sambat sama beliau.
1: Oh iya, Jen. Nanti nak ketemu di teat aja, Jen.
0: Oh iya, siap.
1: Tapi Jen, anu ada mama sih ya, tugas di sebelah ya.
0: Iya. Tinggi.
1: Jadinya ya anu Mas siapa? Mas Haris.
0: Mas Haris enggak dinas hari ini.
1: Oh, yang sebelah itu kok seperti suara Mas Haris, bukan ya, Jen?
0: Oh, Mas Dalang Jokarno.
1: Oh iya, tadi kok kelihatannya Mas Haris bukan ya, Jen, ya. Kemarin kalau
0: Mas Haris kemarin, kayaknya kemarin ya.
1: Iya, saya sama Mas Haris kok kemarin.
0: Oh iya.
1: Di Cineman itu mesti saya enggak pernah apa absen.
0: Nah, itu.
1: Iya, Jen. Ada tema apa, Jen?
0: Temanya tentang sepak bola dunia. Gimana ini kalau di Semarang, Bu Yuni? Rame enggak?
1: Saya itu tuh tua-tua suka loh, Jen. Wih, sepak bola.
0: Suka iya. Sepak bola. Tapi jagonya mana tapi nih?
1: Ya, yang terakhir itu kan Argentina tuh yang menang ya, Jen, ya. Itu pas Mas Jedi itu. Mau tak mintakan naik kalah, don't cry for me Argentina itu. Tapi tahu-tahu menang ya,
0: nggak jadi.
1: Ganti congratulations gitu toh. Lawang nggak jadi kalah kok Argentina itu. Saya suka Jen. Sampai pokoknya meskipun malam ya. Tapi angger sing favorit lu Jen.
0: Oh,
1: saya
0: gitu.
1: Itali, Jerman, Argentina juga suka saya.
0: Padahal nanti malam itu Meksiko. Pertandingan perdana. Meksiko
1: itu ketok enteng-enteng ketok. Tapi enggak tahu kalau sekarang ya, Jeng ya.
0: Iya.
1: Soalnya kan pada berkembang ya, Jeng ya.
0: Iya, betul.
1: Lumba-lumba.
0: Iya. Nggih. Baik, Bu Yuni ngersakin lagu apa, Bu Yuni?
1: Masih ada ya, Jeng ya?
0: Ah, masih.
1: Anu, kalau Budi Doremi boleh, Jeng?
0: Budi Doremi yang apa?
1: Yang melukis senja toh, Jeng?
0: Melukis senja nggih, baik.
1: Ya. Anu, saya kirimkan tapi sudah pada sare ya, Jeng ya. Belum ya.
0: Belum, masih menunggu ini.
1: Iya, Jeng, ada Ibu Endang.
0: Nggih.
1: Ibu Elisa.
0: Iya.
1: Terus Ibu Ajasri, Ibu Modesta, Bu Tanti tadi, ya Jeng ya, Tanti. Terus Citra dan Dewi belum ya, ada Mbak Wigati, terus ada Pak Kris belum ya Jeng, Pak
0: belum Kris. Belum masuk Pak Kris, sibuk ini atau mungkin malah sare dulu karena nanti mau mersani bola.
1: Oh iya, soalnya ngadang bola. Pak Kris,
0: terus. Yeah.
1: Pak Muladi, tadi di Pro 4 tadi, sore, ada Ki Asem Gede, ada Pak Tri Mboyolali juga anu siang sukanya Pak Tri Mboyolali.
0: Iya.
1: Anu, ada Mbak Rere, terus semuanya aja ya Jeng ya.
0: Tinggi.
1: Oh, Kak Puja.
0: Iya.
1: Kak Puja, how are you Kak Puja? Sukanya juga anu apa? Anu sampai malam juga.
0: Iya, Kak, betul, Inggi.
1: Iya. Terus buat Jeng Wiwi, selamat bertugas.
0: Inggi.
1: Sehat selalu ya, Jeng.
0: Amin.
1: Ya, Tuhan memberkati Jeng Wiwi beserta Garwa Putra.
0: Nggih, terima kasih Bu Yuni.
1: Matur mawon, Jeng.
0: Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Bu Yuni ya. Baik, 638055. Woi, Pak Kris, saya kira sudah sare karena nanti jam 2 ya kita ada duel seru langsung tersaji di pertandingan pembuka saat Meksiko menghadapi Afrika Selatan dalam ajang sepak bola terbesar dunia ya. Dengarkan keseruannya dalam program Debar Dengar Bareng bersama sportcaster Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim dini hari ya, Jumat 12 Juni 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 Surakarta dan diikuti seluruh Pro 1 se

0: Nusantara dan kita nanti akan relay dari Pro 3. Baik, di line telepon lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Kris.
1: Mirsan, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Mirsani sepak bola enggak?
1: Ya jelas nanti ini udah persiapan.
0: Udah prepare ya.
1: Kalau kali-kali penyiar yang seniori keluar malam toh, Mbak.
0: Ini sudah keluar.
1: Itu loh.
0: Iya.
1: Biar kelihatan. Kalau satunya.
0: Lo emang gimana Pak Kris?
1: Tahu-tahu kan laki-laki terus.
0: Iya.
1: Ya walaupun setahun sekali seperti Mbak Nana, Mbak Ria.
0: Nanti kita keluarkan ya.
1: Oke, ya. Nanti kalau enggak berani tak bilang atasan. Nanti by Meksiko atau lawannya Mbak?
0: Meksiko sama Afrika Selatan.
1: Nah, 2-1 nanti.
0: 2-1 menang Meksiko.
1: Tuan rumah dong.
0: Tuan rumah ya. Okay.
1: Tuan rumah itu pendukungnya 3 Mbak.
0: Oh iya.
1: Pemain.
0: Iya.
1: Penonton.
0: Betul.
1: Wasit.
0: Nah. Oke. Okay.
1: Lagunya masih enggak nih?
0: Lagunya apa toh?
1: Judika ya Mbak?
0: Yang apa?
1: Cinta karena cinta.
0: Cinta karena cinta, ya. Yeah.
1: Oh yes.
0: Oh yes. Baik, mau dikirim buat siapa ini?
1: Mbak Wiwi itu kan keturunan artis toh, kembarannya di artis keroncong. Mbak Wiwi si Bogo.
0: Iya.
1: Satunya di terus satu.
0: Iya.
1: Tadi Bu Yuni ya?
0: Iya benar, Bu Yuni.
1: Selamat malam. Yang Tanti, Bu Dita, Bu Bina, Pak Tri Boyolali udah naik?
0: Belum. Pak Tri paling tidur dulu, sare dulu. Persiapan bal-balan.
1: Walaupun ini ada untungnya tapi jamnya jam dini hari sama pagi ya Mbak.
0: Iya. Jam 2 kan nanti?
1: Ya.
0: Iya.
1: Buat Bu Endang tiga-tiganya, Mbak Dewi Ponorogo,
0: yeah.
1: Mas Andi, Mbak Siti Asia Kalimantan Barat,
0: yeah.
1: Pak Bambang Murdo,
0: yeah.
1: Pak Mulati, dan semuanya aja Mbak.
0: Baik.
1: Gih. Tetap semangat ya Mbak.
0: Oh semangat, harus.
1: Makasih Mbak Wiwi.
0: Sama-sama Pak Kris. Oke, setelah Pak Kris 638055 silahkan, selamat malam. Halo.
2: Halo, malam Kak.
0: Girly ini juga. Pinggir kali, anyar.
2: Kali anyar mana?
0: Iya.
2: Sebelahmu dulu.
0: Nyebrang jalan tapi.
2: Iya. Sumpah ini aku jelalah kan ya bisa tersambung ya Kak.
0: Nah itu.
2: Mungkin ini kan tapi dengerin saya kok sepiman gitu lagi topo siaran ya gitu. Dengar ke Pak Kak Wiwi.
0: Iya.
2: Tapi ini aku gak request lagu Kak.
0: Iya, karena lagunya juga udah banyak nih. Kak Beni ikut Mirsani bola gak nanti?
2: Bola itu memang itu
0: favorit ya?
2: Favorit saya.
0: Wah, makanya masih seger.
2: Gabung saya sampai ngebar ya. Ya, lihat sore jam 7 itu kan dulu gitu, di tayangan di Itali.
0: Iya. Yeah.
2: Lalu setelah itu Inggris. Jam 11 terus yang malam sampai pagi itu Jerman sama Spanyol itu saya lihat semua. Bener sampai ngejar-ngejar di tempat saya udah minum gini itu memberikan kopi tadi.
0: Wah pokoknya sajinya komplit.
2: Iya di rumah tapi di dalam rumah.
0: Iya.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Oke, okay, untuk siapa? Lama
2: aku enggak menyapa sama bunda-bunda itu.
0: Iya.
2: Buat yeah. Bunda Modesta, selamat malam. Mm-hmm. Bunda Elisa juga. Mungkin sudah tidur atau belum. Bunda Rakil, kalau Bunda Rakil sudah tidur.
0: Iya.
2: Yeah. Bunda Endang Soekarjo. Dan Bu Menti. Dan semua saja kak ya.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya.
0: Baik.
2: Baca Wiwi nanti pulangnya hati-hati.
0: Gih. Yeah.
2: Dijaga suaranya, ini udah cantik. Banyak orangnya suaranya.
0: Iya.
2: Yeah. Terima kasih ya kak.
0: Baik. Sama-sama. Terima kasih Pak Beni ya di Jepres ya. Kemudian ada Pak Noyo di Wonogiri, Mbak Wiwi tak temani hingga kelar nanti pokoknya ya. Masalah lagu saya nderek penjenengan aja. Matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Noyo ya. Ada Butitin Santoso di Jati Serono Wonogiri. Selamat malam RRI Pro 1, selalu mengikuti, salam kenal untuk semua monitor. Ini dari Butin Santoso di Jati Serono. Sesuai apa untuk penyiarnya, walaupun oh iya, walaupun sudah lansia, saya juga senang bola. Oh ya pasti, ini nanti juga mersani bal-balan ya. Ada Bu Menti di Kepatihan. Bola saya enggak begitu suka Mbak Wiwi. Pilih bubuk. Pokoknya selamat malam Mbak Wiwi, selamat sehat selalu ya. Nanti kalau pulang hati-hati. Ini malam Jumat. Wow, malam Jumat. Iya. Besok malam Sabtu ya. kemarin malam Kamis. Baik. Kirim-kirimnya terima kasih untuk yang sudah kirim saya. Ada Bu Modesta, Mbak Tanti, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Bu Wigati, Bu Temu, Mbak Nini, semuanya monitor Ruang Rindu. Lagunya pokoknya Tarsan ya, gondelan. Bukan gondelan tapi gandul saja. Baik. Lagu yang sudah saya siapkan ya, dari Agnes Mo untuk yang ada di Etan Kali. Kemudian untuk Kak Puja yang ada di Pintu nih ya, ada Noah ya, separuh aku. Kemudian nanti ada Budi Doremi dengan Melukis Senja. Tetap bersama kami pendengar, dan jangan lupa nanti setelah pukul 00 ya, saya nggak tutup siaran. Tapi nanti akan lanjut untuk kita mengikuti langsung siaran dari Pro 3 Jakarta untuk menantikan opening Piala Dunia dan lanjut pertandingan perdana nanti dari Stadion Mexico City ya, kesebelasan Meksiko melawan Afrika Selatan. 2-1 kata Pak Chris tadi ya, coba nanti kita buktikan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Agnes Mo dengan Sebuah Rasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lagu Senja dari Budi Doremi. Pendengar, masih ada satu nomor lagu yang akan saya hadirkan untuk pendengar di malam hari ini ya, di Ruang Rindu. Ada tembang dari Judika, Cinta Karena Cinta, tadi Pak Kris ya, sambil apa nih, sambil menanti dan persiapan untuk nanti mirsani bal-balan. Bu Mulat sih di Mojosongo, ya Allah Mbak Wiwi kok dinas malam. Iya, dan ini bukan yang pertama kali loh Bu Mulatseh ya, dulu saya juga sering kok dinas malam. Mbak Nana pernah ya, kemudian Mbak Ria juga pernah, waktu masih Sisil masih ada di Pro 1, Sisil juga ya. Jadi udah biasa Ibu dinas malam, hanya memang kami jarang-jarang ya. Dan malam hari ini saya yang hadir. Pokoknya nanti yang pulang hati-hati ya Mbak Wiwi ya. Iya, terima kasih. Pokoknya dengan doa dari seluruh pendengar, nanti saya selamat sampai rumah gitu ya, bisa istirahat. Baik, nomor terakhir ya dari Judika, Cinta Karena Cinta. Dari Judika untuk Pak Kris dan seluruh pendengar yang bersama kami. Boleh ya, nanti saya langsung undur diri karena jam 11 sudah sudah jazz musik ya. Terima kasih sudah bersama saya. Dan jangan lupa nanti pendengar, pukul 2 dini hari nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan sepak bola ya, ini pertandingan pembuka ya dari Mexico City, nanti kesebelasan Meksiko melawan kesebelasan Afrika Selatan sebagai pertandingan pembuka pesta Piala Dunia. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta malam ini.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Baik pendengar, seperti yang tadi sudah kami informasikan kepada pendengar bahwa setelah ini kami tidak turun udara, tetapi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk nanti mengikuti acara pembukaan Piala Dunia, dilanjutkan dengan pertandingan Piala Dunia fase grup A dari Stadion Mexico City antara kesebelasan Meksiko dan Afrika Selatan. Tetap bersama kami tentunya pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
2: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
3: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita.
2: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
4: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
2: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
2: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya dan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi pesepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia persembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasi.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro3 Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif. Pembukaan Piala Dunia ini berlangsung sebanyak 3 kali pendengar karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Stadio Azteca di Mexico City, langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil

panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Nah, udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Sih, pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: baru enak.
1: Mas Ketena, Mas Ketena.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai
1: ya.
0: Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko. Ya.

0: Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus
0: nih. Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti setengah balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia HAM.
0: Ya sayang sekali.
1: Ya tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh kenapa
1: karena,
0: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan.
0: Iya.
1: Undangan di Amerika, ya kan?
0: Yeah.
1: Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan,
0: yeah,
1: dengan solo run dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia.
0: Yeah.
1: Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah nggak ada. Gitu. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010 yang semuanya 1-1 kan.
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola mendunia. Waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
0: Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14 sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya, dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya. Masih memakai Raul Jimenez di depan. Udah di atas 35 ya, 37 kalau gak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus. Karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemanan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
0: 20-an awal.
1: Nah, sekarang nih ya, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si turnamen ini. Tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Cuma kan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 koma berapa tadi, saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27,9. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Adam ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat tuh memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas. Halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan, kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara tiga, Belgia nomor empat. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kerkes. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falcao sama Tubi ya, mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya.
0: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Menduk. Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak?
0: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan matchday pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya.
1: Simulasi sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Coba memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Kiper utamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu tahun 2000, bulan 6 juga. Itu menang 4, waktu itu, menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
0: Gold
1: 2-1.
0: Cup.
1: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Yeah.
1: Artinya dalam waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Yeah. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko nih, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockoutnya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar. Tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka menjadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah, beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu, sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk depannya nih?
1: Ya pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35, sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28, hampir 28. Meksiko ini di bawah 35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, kalau di Meksiko ada 17 di Bertemur, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah mas, dia salah satu bek kanan, Ngonca ini, apakah mas. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya, ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
0: over. 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di
0: apa itu gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara yang sudah ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua. Yeah. Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya, sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu kan. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Yeah.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio
0: Azteca
5: Mexico City.
0: Ya. Selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
0: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
0: Malam Bung Estu.
1: Malam.
0: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan, melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan, mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes, dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya.
5: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Punggung 3 bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
1: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol, apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, menarik nih.
0: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini, hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
1: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
1: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
5: Pada peluang mungkin ya.
1: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
0: Ya. Dan lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
5: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Mungkin lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: pertama ini. Masuk menit ke-5, dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke netor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya,
1: kapten kesebelasan ya,
0: kapten kesebelasan atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
2: Johan Vasquez. Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya, di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diken kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo, ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berubah serangan kali ini Meksiko.
3: Tendangan lagi masuk. Yeah. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi, tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah,
2: dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. ya, terjatuh tadi. Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya, kostumnya sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang, dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang, melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia. Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri dan kotak penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, yang 12 menit. Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus dari duelnya. Dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko, yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan. Ini padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jayden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jayden Adams, dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektif dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif pergerakan bola mereka. Mereka kehilangan bola yang pasti, mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan, akat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Miguel ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat
0: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokena ini. Dan memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan, bagaimana Afrika Selatan. Ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang-tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanan yang juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Bagaimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, kawan Williams penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi, Roberto Alvarado menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan.
2: Inilah Gulen Wotwa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Joan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah. Joan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Ya.
0: Ya,

0: hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
1: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
2: Mokwena.
0: Mokwena.
1: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
1: Iya,
2: Gutierrez.
1: Ryan Gutierrez. Pemain di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokwena. Dan Mokwena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
2: Iya. Yeah. Karma kah? Karma? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokwena sendiri. Pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia. Setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Cibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini. Mokwena menggunakan kaki kanan sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
1: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak agak-agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi. Ada semacam ini, sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
2: Yeah.
1: Ada unsur dalam tanda kutip
2: perang gitu ya,
1: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vázquez, sedangkan Edson Álvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vázquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarez

0: Ronaldo juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
0: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
2: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vasquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vasquez sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo dan juga Quinn Nunes di sana di tengah, coba memainkan bola kepada Eric. Ada lagi di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti. Berbahaya saudara-saudara bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
0: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
0: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
2: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagian 21 di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Memainkan bola masih di area pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya? Kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 nih.
1: Modiba.
2: Modiba.
1: Offside ternyata, Indra.
0: Iya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Kunanes. Langsung mundur ke belakang, ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reynder, menjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan ini diberikan oleh Raul Reynder kepada Gallardo. Sektor sebelah kiri, di pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kazi mundur ke belakang, menumpang 21 di sana. Ime Okon tadi coba menggiring bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya, sudah menumpang 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau, kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya.
2: Colina nih.
1: Wasit legendaris ya.
0: Iya,
2: dari Italia.
1: Iya.
2: Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
0: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya, The Materazzi.
0: Iya, selalu diingat setiap
2: upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan? Reyes. Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi, dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat dilukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
0: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik, sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya,
0: pola awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan, itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangku dengan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika. Berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Geser dia, Mokoena kali ini main nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi, Bokazi umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Ikram Reyes, namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
0: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quiñones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Pemain-pemain Afrika Selatan, pemain nomor punggung 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira, masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole ya.
0: Pasti Eric Lira sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quiñones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik, Eric Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan, kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor setengah pertahanan Afrika Selatan, pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya, pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
0: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
0: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka, lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi panas bol.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, nampaknya menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor punggung 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Modiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Pena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel tenang, berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan. Bagaimana fast pass, alirkan lagi kepada Montes. Balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba.
0: Ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya di Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola. Kembali lagi ada Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, kembali kepada Raul Rangel, mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri. Sekitar tambahan 4 menit extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang, Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Peluk tadi. Bagaimana Williams hampir 1,5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau, berikan lagi kepada Teboho juga, ada Mudau juga untuk ke belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana ada Modiba, oh dibayangi oleh Alvarado tadi, masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
0: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, pemain berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja, empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes, ini menghasilkan parah ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada. Ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2. Dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang, mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bola masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara-saudara memasuki ke daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, bayangin oh, berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi. Namun
2: wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Ya, ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: ya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada siputan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau siputan dari pemain nomor punggung 13
1: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Ini memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika masuk kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya dari Quinones mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemukena tadi Toto juga nomor 19 di sana.
2: CBC.
1: Mm-hmm.
2: Mengulang kata ya, CBC. Gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan. Tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokassi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokassi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokassi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini,
2: iya,
3: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokassi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini, menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia, kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo, belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes, masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia, kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain,

0: Dan di sektor sebelah kanan ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan dari Fidalgo tadi, mundur ke belakang Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi, terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya.
1: Terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
2: Iya, walaupun Queen Wes mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, seperti gesturnya.
0: Iya.
2: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen Wes. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dapat kotak penalti Meksiko. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20, Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel, pemain nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
2: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
1: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
2: Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
1: wonderboy ya.
2: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Winones di sana. Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik.

0: sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez, dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkata dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
0: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Sejak 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quiñones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
2: Ya, canggup lah ya.
0: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez memintarkan rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia, Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya, offside itu.
0: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba mengulang serangan. Saat terjatuh, kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor Vasquez ya, sepertinya ya.
0: Oh, Jimenez tadi ya.
2: Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
0: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
0: Menang di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
0: Ya masih dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya. Walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
1: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
2: CBC.
0: Iya, CBC lagi-lagi
1: kartu kuning.
0: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
2: Mencengkeram leher ya. Lumayan itu.
0: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
2: Tak? Iya.
0: Tapi mungkin wasit
2: masih baik ya.
0: Iya.
1: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
2: Chavez.
1: Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
2: Vasquez.
1: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones belum bisa sama, dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez. Disana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
0: Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
1: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
0: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
1: Iya.
0: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah satu
1: ya,
0: striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbangannya ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah,
0: Mexico sendiri kan dengan julukan L3 kan tiga warna.
2: Iya, tiga warna.
0: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
0: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
2: Kental ya.
0: Sangat kental sekali. Ya.
2: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi. Kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonder Boy.
0: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
2: Ya.
0: Nah, ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
2: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
0: Oh, Quinones ya.
2: Quinones ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, enggak pakai R ya Veganya ya.
0: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
2: Bingung sepertinya dia.
0: Mora terus menempel dan berhasil direbut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
2: Terhadap Mokoena tadi ya.
0: Mokoena
2: ya.
0: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
2: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
1: Ya.
2: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Serangan yang dilakukan oleh mereka tadi tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80. Sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
0: Ya, diganti seorang Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang. Dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini
0: apa yang
2: apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
0: Apa? Bung Estu. Oh iya, apakah review?
2: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
0: Iya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
0: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
2: Nah, itu dia.
0: Oh, tangannya agak nakal ya.
1: Tangannya ini.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Ya. Gue mau lewat, gitu ya. Awas.
0: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
3: Decision direct free kick, red card.
2: Oh, kartu merah lagi.
1: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
0: Sepertinya Suwani pemain baru ya.
1: Iya, Suwani.
0: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwani.
1: Limba Suwani.
2: Iya.
1: Yang mana? Kartu merah. Kartu merah langsung ya.
2: Direct ya.
0: Pemain baru di Temba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
2: Ini
1: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
0: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
1: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
0: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
1: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggung 10 yang tadi baru masuk.
0: Vega.
1: Namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat di garis tengah, terjadi duel kopi sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
0: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
1: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, mencari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafez mundur ke belakang pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafez. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafez pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafez kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafez, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada petas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali, pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Mexico,
2: Bogazi.
1: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit sebuah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
0: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
2: Virtual reality.
0: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
2: Iya, 48 ya.
0: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
2: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah, masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
2: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya, gak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
0: Langsung
2: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Tambahan waktu 7 menit ya.
2: Ya,
0: lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
2: Checking VAR juga tadi juga.
1: Rubel Comora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buta pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan, masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
0: ya, menurut saya
1: jelas terlihat
0: tadi. Pelanggaran yang merugikan ya Montes, karena benar sekali, pancar sekali. Karena dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan, dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi pencipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
1: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
0: ya, kapten tim.
1: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Terlihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
2: Mokena dan Bokazi ya.
1: Dapatkan enggak nampaknya Mokena.
2: Mokena mau enggak? Bukan ya.
1: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
0: Benar.
1: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung jurupan masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi lihat ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau, tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan Adam Bau. Lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang kepada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Coba menggiring cepat. Oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain salah satu pemain Afrika Selatan. Nampaknya Mudau
2: Enggak, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
0: Berbenturan dengan Galardo tadi.
2: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
0: Ya.
2: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
0: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
2: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
4: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
2: kesenangan
4: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
2: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya. Menyapa satu ganasa dari desa
2: sampai kota di udara. Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada situs resmi rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, pendengar, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi, halo, assalamualaikum. Apa kabar Anda? Semoga kesegaran ada dalam diri kita. Dan sikap positif juga sudah kita miliki sepagi ini. Sehingga apa yang kita rencanakan hari ini semuanya akan berjalan positif dan baik. Dan tentunya sambil berdoa yang baik-baik pula, kita harapkan segalanya yang baik akan datang pada kita hari ini ya. Semoga juga berkah barokah mewarnai keseluruhan apa yang akan kita jalani hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di suasana pagi ini kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, sudah siap menemani Anda pendengar. Kami hadirkan program pertama kami Surakarta Pagi Ini pendengar sampai jam 10 nanti. Saya Nana Hardan Santoso akan membawakan informasi-informasi serta hiburan tentu saja untuk Anda. Semoga bisa menjadi kawan Anda beraktivitas pagi. Pendengar, kami hadirkan rangkaian religi pagi untuk segmen kami yang pertama. Misyari Rashid akan membawakan pembacaan suci, ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 195. Kemudian siraman rohani agama Islam akan hadir bersama Ustadz Moh Zainal Abidin dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta membahas tentang menyongsong tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Kemudian sambil menantikan saat warta pagi pukul 6 nanti, lagu-lagu religi Islam yang akan saya hadirkan untuk Anda. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami hari ini. Dan jangan lupa kami undang Anda untuk bisa masuk terus di line WhatsApp yang kita buka terus di 081 3900 1 5525. Dan pendengar, saya persilahkan Anda untuk menyimak rangkaian religi pagi.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.

dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

0: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

0: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

0: Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.
1: Al-Shahrul Haram bil-Shahril Haram wal-Hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
0: Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adada ma khalaqa fi sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ar. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imami ahlil jannah fahum ahlu sunnah wal jamaah annajina salimin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihil mahdiyin al muhajirina wal ansariin salawatullah wa salamullah alaih wa rahmatullah alaihim walanal ajma'in amin amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum ila akhiril ayah wa qala aidzun ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tantur nafs summa qaddamat lighat sadaqallahul azim wa huwa astaqal qailin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini kita bersyukur dengan ucapan yang indah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur panjang, serta kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan pergantian tahun Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah, termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman yang dibanggakan, dan kelak semoga mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar program 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, hari-hari ini umat Islam berada di penghujung tahun 1447 Hijriah dan bersiap memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Jamaah yang diakan oleh Allah, pergantian tahun bukan sekedar perubahan angka dalam kalender, melainkan momentum muhasabah, evaluasi diri, dan pembaruan tekad untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Malam pergantian tahun seringkali dirayakan manusia dengan pesta dan kemeriahan.
Namun bagi orang yang beriman, pergantian tahun adalah saat merenungkan perjalanan hidupnya. Sudahkah usia yang bertambah membuat iman kita bertambah? Sudahkah waktu yang berlalu mendekatkan kita kepada Allah? Ataukah justru umur berkurang sementara amal soleh belum bertambah? Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI Surakarta, rahimakumullah. Kalender Hijriah bukan sekedar sistem penanggalan. Kalender ini lahir dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah menentukan awal kalender Islam. Akhirnya dipilih peristiwa hijrah Nabi sebagai titik awal perhitungan tahun. Mengapa hijrah? Karena hijrah adalah simbol perubahan. Hijrah adalah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Hijrah adalah meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Hijrah adalah meninggalkan kemalasan menuju produktivitas. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajaroma nahawahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka setiap tahun baru hijriyah seharusnya menjadi momentum hijrah spiritual. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajr ayat 18, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladina amanu taqwaha wala tangdur nafsumma qaddamat lighad. Yang artinya kurang lebih demikian, wallahu a'lamu bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini memerintahkan setiap muslim melakukan evaluasi terhadap amal yang telah dikerjakan. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, orang mukmin selalu menghisab dirinya, sedangkan orang lalai berjalan tanpa evaluasi. Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, muhasabah bin nafsik, melihat diri kita, mengevaluasi diri. Kata Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, orang yang tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri, dia adalah orang bodoh. Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, terutama dalam hal-hal kita kepada Allah, kita kepada sama manusia. Kita tanya berapa kali Al-Quran telah kita khatamkan, berapa banyak sholat berjamaah yang kita lakukan sampai akhir tahun ini, berapa banyak sedekah yang telah kita keluarkan, berapa banyak dosa yang telah kita tinggalkan. Karena
umur adalah modal yang terus berkurang. Al-Imam Syafi'i berkata, waktu ibarat pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tahun baru Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan

Di hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan 4 bulan itu adalah Syahrul Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab. 3 bulan awal berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sedang yang 1 bulan terpisah yakni bulan Rajab. Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa dosa pada bulan-bulan haram lebih berat dan pahala amal soleh lebih besar. Karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memasuki Muharram hendaknya kita memperbanyak amal-amal soleh. Salat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, zikir, puasa sunnah, dan berbuat baik kepada orang lain, membuat orang lain senang, membuat nyaman dengan sesama. Yang penting di bulan ini, bulan yang mulia, jangan sampai membuat susah orang lain, apalagi merugikan orang lain. Para pendengar yang berbahagia, di dalam Al-Quran dan hadis terdapat beberapa kelompok 10 yang mendapat perhatian khusus dari Allah. Asy-Syaikh Yasin Al-Kaumani di dalam kitabnya Diaul Bukhdur, Akhtarullah Asyara Salasah Minasana. Allah memilih dari 1 tahun itu ada 3 macam. 3 macam 10. Al-awal, yang pertama, Asyra min awali Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di situ dikatakan mengapa? Lima fihi, karena di dalamnya ada Yaumut Tarwiyah, Yaumul Arafah, Yaumul Udhiyah, Manasikil Hajj, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Surah Al-Fajr 1-2. Mayoritas ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan Al-Qurtubi, mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Kemudian yang kedua, wasani al-ashra min awakhiri Ramadan. 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di situ dikatakan di dalam Diaul Budur, lima fihi min barakatil lailatul qadar. Karena di 10 terakhir bulan Ramadan ini ada malam yang paling mulia. Malam yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan, apabila masuk 10 malam terakhir, Rasulullah menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Karena di dalam terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu 10 yang ketiga, di situ dikatakan wasalis yaumul asyura. 10 hari atau tanggal 10

0: di bulan Muharram atau termasuk 10 hari awal Muharram dan puncaknya di tanggal 10. Walaupun tidak sepopuler 2-10 sebelumnya. Para ulama menjelaskan bahwa 10 hari pertama Muharram memiliki keutamaan besar karena berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran. Puncaknya adalah Yaumul Asyura, hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Betapa terutama ulama-ulama Nusantara. Kita tahu kalender Hijriyah itu perhitungannya sama dengan kalender Jawa. Di bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah, bulan pertama Hijriyah dikatakan bulan Muharram. Di kalender Jawa, awal tahun dikatakan Sasi Suro. Apakah hal ini ada perbedaan? Mungkin perbedaan dalam penamaan. Tapi secara ilmu falak, penghitungan hisab, kalender Jawa itu adalah termasuk kalender Qomariyah. Seperti kalender Hijriyah, penghitungannya dengan bulan. Kalau Masehi itu penghitungannya dengan matahari, maka dinamakan kalender Syamsiyah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, mengapa para ulama-ulama Nusantara ini bisa menjadikan bulan yang namanya Muharram dengan Sasi Suro? Ini tidak hanya sekedar penamaan. Karena para ulama ini mengajarkan, memberitahukan bahwa bulan ini ada bulan yang sangat mulia. Di hari bulan yang namanya Muharram, maka diingatkan dengan yang bernama Sasi Suro yang berasal dari Yaumu Asyura. Artinya di bulan ini, di bulan Muharram, ada puncak dari kemuliaan, yakni di hari tanggal 10 Muharram yang dinamakan Yaumu Asyura. Maka para ulama Nusantara memberikan nama awal bulan dari kalender Jawa itu adalah bulan Suro. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa Muharram adalah pembuka tahun amal seorang muslim, sehingga sangat baik diawali dengan puasa, taubat, dan amal soleh. Jamaah yang diakan oleh Allah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni Muharram. Afdhalus Siyam Syahrul Muharram. Perhatikan redaksinya. Rasulullah menyebutnya Syahrullahul Muharram. Imam Nawawi menjelaskan bahwa penyandaran nama bulan kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan tersebut. Hari Asyura adalah hari penuh sejarah. Di dalam berbagai riwayat disebutkan Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, Laut Merah terbelah, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir besar, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, juga Nabi Yusuf dibebaskan dari kesulitan. Karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari tersebut. Ketika tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa Asyura. Dalam perjalanan Rasulullah ketika berada di Madinah, dijumpai beberapa orang sedang menjalankan puasa. Ternyata mereka adalah kaum Yahudi. Rasulullah menanyakan kepada mereka, "Ada apa gerangan di hari ini kalian berpuasa?" Tanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Dijawabnya oleh mereka bahwa hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa, memberikan kemenangan kepada Nabi Musa, menyelamatkan dari kejaran Fir'aun. Di hari Allah meruntuhkan kerajaan Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian setelah mendengar itu, baginda Rasulullah SAW setelah pulang menemui para sahabat, diceritakan peristiwa tadi. Gusti Kanjeng Nabi menyampaikan kepada sahabat, "Ahakun minhum, kita ini lebih berhak dari Nabi Musa daripada kalian." Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan umat Islam berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain, "Kalian berpuasalah di Yaumut Tasu'a, di tanggal sembilannya, supaya tidak tasyabuh, supaya tidak menyerupai dengan umat-umat Yahudi." Walaupun dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi memerintahkan untuk berpuasa di Yaumut Tasu'a, dalam sejarah setelah Muharram, kemudian bulan Rabiul Awal, baginda Rasulullah SAW dipanggil ke hadirat Allah. Tidak menjumpai tahun yang Muharram, tahun yang akan datang. Karena Rasulullah diangkat atau diwafatkan oleh Allah. Akan tetapi para fuqaha, para ulama, bahwa walaupun Rasulullah belum menjalankan tapi sudah memerintahkan, maka tetap disunahkan menjalankan Yaumut Tasu'a, siam Yaumut Tasu'a. Syukur-syukur tidak hanya di bulan yang dimakan oleh Allah menjalankan puasa di tanggal 9, 10, bahkan sangat bagus sekali dimulai pada awal bulan. Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya berpuasa setelah Ramadan, yakni berpuasa di bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrullahil Haram. Jamaah yang diakan oleh Allah, pendengar yang berbahagia, tidak ada hadis sahih yang secara khusus memerintahkan doa akhir tahun atau doa awal tahun. Namun para ulama membolehkan doa kapan saja, termasuk Asy-Syaikh Al-Imam Syekh Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya, termasuk Al-Amrun Hasan, sesuatu perkara yang baik jika dilakukan hukumnya sunnah. Maka para ulama bersepakat hal-hal yang baik untuk bermuhasabah, membaca doa di akhir tahun, ini adalah termasuk ibadah yang baik. Karena isi doa itu menunjukkan bahwa kita menganjurkan menjelang dan memasuki tahun baru untuk bermuhasabah. Doa itu intinya muhasabah, mengevaluasi diri, bertaubat, memohon ampun atas dosa-dosa, beristighfar, karena Nabi beristighfar lebih dari 70 kali sehari, dan membaca ayat Al-Quran, syukur-syukur, berpuasa, bersedekah, menyusun target ibadah, memplanning untuk di awal tahun. Jadi mari di akhir tahun besok, insya Allah pada hari Senin, karena tahun baru insya Allah bertepatan di hari Selasa, Karena kalender hijriah ini penghitungannya dengan komariah, dengan bulan. Maka pergantian tahunnya atau pergantian harinya di saat matahari terbenam. Kemudian masuk maghrib sudah ganti hari. Berbeda dengan kalender Syamsiah, pergantiannya di jam 00. Maka setelah melewati jam 00 dinamakan dini hari. Karena kalender Syamsiah ini atau Masehi ini menghitungannya dengan matahari. Nah, pergantian tahun di dalam Hijriah ini adalah setelah memasuki maghrib. Jadi di sore ba'da asar menjelang maghrib, masuk maghrib, ini pergantian tahun. Maka sebelum maghrib atau ba'dal asar, jangan lupa kita bermuhasabah, berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa akhir tahun. Dan memasuki maghrib, ba'dal maghrib, kita membaca doa awal tahun yang isinya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Karena dalam satu riwayat, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Tapi hari ini sama dengan hari kiamat, dia adalah orang yang merugi. Tahun ini sama dengan tahun kemarin, rugi. Tahun ini, tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya, inilah orang yang beruntung. Maka mintalah kepada Allah, jangan sampai tahun ini atau tahun depan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Ini adalah orang yang celaka. Jemaah yang diakan oleh Allah, dikisahkan dari Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz pernah menangis pada malam hari. Istrinya bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz?" Beliau menjawab, "Aku teringat bahwa umurku terus berkurang, sementara perjalanan menuju akhirat semakin dekat." Beliau sadar bahwa setiap pergantian waktu adalah pengurangan jatah hidup. Maka seorang mukmin tidak hanya bergembira karena memasuki tahun baru, tetapi juga merenungkan bahwa satu tahun usianya telah hilang. Para pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi lembaran tahun 1447 Hijriah akan ditutup. Tidak ada yang kita bawa selain amal. Jabatan akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, popularitas akan ditinggalkan, yang menemani kita hanyalah amal soleh. Mari kita tutup tahun ini dengan tobat yang sungguh-sungguh, istighfar yang tulus, taubatan nasuha, sedekah yang ikhlas, silaturahmi yang baik, memperbaiki hubungan dengan Allah, juga sesama manusia. Dan mari kita sambut tahun baru 1448 Hijriah dengan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih berkah, lebih taat, lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama negara yang kita cintai, NKRI. Semoga Allah menjadikan tahun 1448 Hijriah sebagai tahun penuh rahmat, kesehatan, keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi kita semua. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup siraman rohani di pagi hari ini dengan bacaan doa yang akan saya panjatkan. Semoga siapapun yang mendengarnya ikut mengamininya. Semoga menjadi doa yang makbul, ijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi a'marina wa a'malina warzuqna waj'al khaira a'malina khawatihima khawatihima wa khaira ayyamina yawman nalqa. Allahumma ja'al am al-jadid am khairin wa barakah wa rahmah wa am wa iman wa salam dal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pergi ke pasar membeli kurma. Kurma manis dari Madinah. Tahun baru bukan pesta semata, namun hijrah menuju ridha Allah. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di pagi hari. Mari sambut tahun hijrah ini dengan takwa dan amal yang berarti. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhiri qawli hadza wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Jumat 12 Juni 2026.
1: Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan visi baik dari pemerintah-pemerintah sebelumnya, ada 16 kali WTP.
2: Untuk penetapan cagar budaya memang salah satunya harus dari yang bersangkutan. Kami baru bisa mengkonsentrasi terkait dengan satu yang sudah menjadi milik pemerintah, yang kedua adalah yang dari bersangkutan mengajukan diri.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta, pagi ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, pemerintah Kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Setelah menerima opini WTP ke-16 kali di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Semarang, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan setiap OPD organisasi perangkat daerah harus fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan visi baik dari pemerintah-pemerintah sebelumnya, ada 16 kali WTP.
3: Pemerintah Kota Solo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng pada Kamis siang. Opini WTP ke-16 yang diraih pemerintah Kota Solo secara berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Wali Kota Respati Ardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk keberlanjutan dari tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus terus dijaga oleh seluruh perangkat daerah. Respati meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Dan ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
1: Sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Dan saya berharap ini juga menjadi pengingat. Tadi ada sedikit himbauan dari Pak Kepala BPK Jawa Tengah. Ada penyesuaian-penyesuaian dari seluruh permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
3: Respati menambahkan, dalam kesempatan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jateng juga menyampaikan sejumlah catatan atau masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depan. Terpisah, Kepala Inspektorat Solo Arif Darmawan mengakui adanya sejumlah catatan dalam raihan WTP kali ini. Di antaranya kesalahan berulang perihal kelebihan transfer, volume pekerjaan, dan yang terbanyak tentang pengelolaan aset.
4: PMD itu pemanfaatan PMD, kan banyak itu aset-aset kita yang belum tercatat. Misalnya jalan, itu masih tercatat di PMD tapi jalannya sudah hilang. Karena beberapa proyek karena di Joglo itu kan banyak jalan yang hilang itu. Nah, itu tapi masih tercatat PMD kita. Nah, itu kan segera kita update.
3: Dengan raihan opini WTP ke-16 kali ini, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
0: Ke Sukoharjo, sekarang pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas coktas dalam rangka pemutahiran data pemilih berkelanjutan PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo, Bambang Murianto, menjelaskan pada semester pertama tahun ini kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri.
5: Pemutahiran data pemilih berkelanjutan Triwulan 2 ini Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas Coktas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 2 tahun 2026. Pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo, Bambang Murianto, mengatakan bahwa kegiatan Coktas tersebut bertujuan untuk memastikan status keberadaan pemilih yang sebelumnya terdaftar di luar negeri, apakah masih berada di negara tempat mereka bekerja atau telah kembali ke Indonesia. Menurutnya, selain memastikan status keberadaan pemilih, KPU Sukoharjo juga melakukan penggalian informasi terkait pelayanan penyelenggaraan pemilu yang diterima para pemilih selama berada di luar negeri. Jika mereka sudah kembali ke Indonesia, maka pihaknya juga meminta informasi terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri, apakah terdapat kendala atau kesulitan yang dialami. Catatan tersebut, menurut Bambang Nuryanto, akan disampaikan ke KPU RI sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
6: KPU Kabupaten Sukoharjo pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 ini melakukan coktas atau pencocokan terbatas untuk semester 1 2026 ini fokuskan pada pemilih yang ada di luar negeri. Nah, ini untuk memastikan apakah satu posisi sudah kembali ke negara Indonesia atau masih di luar negeri.
5: Lebih lanjut disampaikan Bambang Murianto, pelaksanaan coktas dilakukan oleh 12 tim yang dibentuk KPU Sukoharjo. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis selama hampir satu bulan, dimulai sejak akhir Mei hingga dijadwalkan berakhir pada 18 Juni mendatang. Dalam kegiatan tersebut, KPU Sukoharjo mengambil sampel terhadap 9 pemilih yang tersebar di 2 desa, yakni 4 pemilih di Desa Kentan dan 5 pemilih di Desa Waru, Kecamatan Baki.
6: Saat ini ada dibagi 12 tim ya, yang dilaksanakan setiap hari Kamis selama satu bulan ini ya, dalam kurun waktu akhir Mei kemarin sampai dengan terakhir besok tanggal 18.
5: Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian dari upaya KPU Sukoharjo untuk menjaga akurasi dan kemutakhiran data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, untuk mengantisipasi penyakit yang timbul saat musim kemarau, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Solo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul, salah satunya adalah resiko dehidrasi hingga gangguan kesehatan kulit.
7: Penyakit yang terkait dengan kulit ini kalau di musim kering ini perlu diwaspadai.
8: Dinas Kesehatan Kota Solo menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul saat musim kemarau, salah satunya resiko dehidrasi hingga gangguan kesehatan kulit. Ditemui di sela-sela kegiatan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solo, Anom Yuliansah, mengatakan berkurangnya debit air dan menurunnya kelembaban lingkungan saat musim kemarau dapat memicu munculnya penyakit kulit. Sehingga dikatakan Anom Yuliansah, masyarakat perlu menjaga kesehatan dan kelembaban kulit agar terhindar dari penyakit yang timbul.
7: Air-air di saluran air ini juga mulai mengering, ya, sehingga perlu waspada juga terhadap penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit kulit. Kemudian juga untuk menjaga kebugaran badan, tentunya volume air yang kita konsumsi harus kita perhatikan dalam jumlah yang cukup, begitu sehingga badan kita tetap, metabolisme itu tetap menjadi normal. Tadi penyakit yang terkait dengan kulit ini kalau di musim kering ini perlu diwaspadai.
8: Anom Yuliansah juga menambahkan bahwa salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah skabies. Menurutnya, penyakit kulit tersebut sering muncul saat iklim kering karena banyak jamur-jamur yang akan berkembang apabila kelembaban tubuh berkurang. Terkait dehidrasi sendiri, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solo ini menyarankan masyarakat bisa rutin mengkonsumsi secara umum 2,5 liter air per hari. Meskipun begitu, jumlah tersebut bisa ditambah jika rasa haus belum tertahan.
7: Ya, yang terkait dengan skabies biasanya itu justru muncul kembali di saat iklimnya itu kering, begitu ya, karena jamur-jamur ini nanti akan berkembang apabila kelembapan tubuh ini mulai berkurang. Nah, ini perlu dijaga kelembapan kulit ini supaya tidak timbul penyakit-penyakit kulit begitu. gitu. Kemudian kalau sudah muncul, ya segera saja dilakukan pengobatan-pengobatan. Kita harus mengimbangi dengan konsumsi volume air yang kita asup ya. Nanti kalau itu sudah tercukupi, tubuh akan bekerja secara normal. Sehingga kuncinya adalah konsumsi air minum yang cukup di masa suhu yang panas ini. Secara umum 2,5 liter per hari, namun kalau kondisi panas ya mungkin bisa lebih.
8: Dinas Kesehatan Kota Solo turut menghimbau saat musim kemarau masyarakat bisa mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama dan bisa menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, ataupun krim pelindung kulit dari sinar matahari. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang rentan muncul selama musim kemarau di Kota Solo. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Pura Mangkunegaran akan menyambut 1 Suro B 1960 pada 16 sampai dengan 17 Juni 2026 mendatang melalui tirakat 24 jam bertema Mulih Pulih yang mengajak masyarakat melakukan refleksi diri dan pemulihan batin. Rangkaian kegiatan meliputi Mutih, pameran Suro Kusumo, maksud kami pameran Suro Kusumo, kirap pusakan dalam, semedi, hingga meditasi sebagai bagian dari laku spiritual menyambut Tahun Baru Jawa.
9: Satu Suro itu seperti yang sudah kita juga tahu, selalu identik dengan ruang hening.
10: Pura Mangkunegaran akan menggelar rangkaian tirakat selama 24 jam untuk menyambut satu suro yang jatuh pada hari Selasa 16 Juni. Mengusung tema Mulih Putih, kegiatan ini menjadi ajakan refleksi diri melalui berbagai laku spiritual dan budaya yang berlangsung berkesinambungan. Ketua Panitia Penyelenggara Satu Suro Mangkunegaran, GRAJ Ansila Suro Marina Sujiwo mengatakan, peringatan satu suro tahun ini dirancang bukan sebagai perayaan, melainkan perjalanan batin untuk kembali pada diri sendiri. Menurutnya, tema Mulih Putih mengandung makna kembali ke akar, baik secara geografis, budaya, maupun spiritual. Dari proses kembali itulah diharapkan lahir pemulihan diri yang lebih mendalam.
9: Adalah acara sakral ritual adat, di mana merupakan perjalanan tirakat yang kita jalani bersama-sama secara sadar. Diri kita sadar kita melaksanakan atau melakukan kegiatan adat ini.
10: Gusti Suro menambahkan, tahun B memiliki makna khusus dalam siklus 8 tahunan penanggalan Jawa karena menjadi momentum refleksi dan menyusun ulang diri. Karena itu, ia berharap masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian dapat menemukan ketenangan dan pemulihan batin.
9: Kita pulang secara arti pulang, tetapi juga pulang untuk semesta, untuk kita kembali ke alam, kita kembali ke diri sendiri, kita menemukan jati diri kita sendiri, identitas diri sendiri, dan terutama juga untuk memulihkan diri sendiri atau pulih.
10: Rangkaian kegiatan dimulai pada hari Selasa melalui fase Atita atau melepaskan masa lalu. Tepat saat pergantian tahun, kegiatan memasuki fase Atiki atau hadir sepenuhnya pada saat ini melalui ritual semedi di Pendopo Ageng dan Dalem Ageng. Pada hari Rabu, rangkaian berlanjut ke fase Anagata yang berfokus pada penyambutan masa depan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, demam pesta bola dunia mulai terasa di Kota Solo. Sebanyak puluhan siswa SD Negeri Nayu Barat 1 Surakarta menyambut antusias momen olahraga internasional itu melalui kegiatan belajar di luar kelas atau outing class di spot swap foto bendera negara peserta pesta bola dunia yang berlokasi di Museum Titik Nol Pasopati, Kelurahan Nusukan kemarin.
11: Kegiatan hari ini kita kegiatan outing class, belajar di luar kelas, terutama hari ini temanya tentang Piala Dunia.
12: Sebanyak 38 siswa kelas 3 dari SD Negeri Nayu Barat 1 Surakarta menggelar kegiatan outing class. Mereka berkunjung ke spot swafoto Pesta Bola Dunia yang berlokasi di Museum Titik Nol Pasopati, Kelurahan Nusukan. Kepada RRI, Kepala SD Negeri Nayu Barat 1, Wahyu Rantawati menjelaskan, kegiatan ini memadukan edukasi pengenalan bendera negara dengan pembelajaran kontekstual bagi para murid.
11: Anak-anak dikenalkan dengan peserta Piala Dunia dari negara-negara mana saja, dan anak-anak menebak tadi bendera. Ternyata anak-anak juga tahu ya bendera-bendera yang mengikuti Piala Dunia itu. Dan alhamdulillah anak-anak antusias dengan bimbingan Bapak Ibu Guru, di mana nanti pengembangan karakteristik siswa sangat digali di sini, karena di sini juga anak-anak menghitung. Menghitungnya tidak hanya satu-satu, tapi mereka juga menghitung dengan perkalian ya. Samping sana berapa, ke bawah berapa, terus dihitung gitu. Jadi untuk pembelajaran kontekstualnya mengena banget, terutama untuk mendukung Piala Dunia.
12: Kehadiran puluhan siswa ini disambut baik pemrakarsa kegiatan, Mayor Haristanto. Mayor menegaskan pemasangan puluhan bendera yang akan berlangsung selama sebulan penuh ini bertujuan agar warga Solo, tak terkecuali anak-anak, bisa ikut merasakan sukacita ajang 4 tahunan tersebut.
13: Ini adalah bukti antusiasme, dan Solo tidak boleh ketinggalan sepur Piala Dunia. Tunjukkan euforia, kegembiraan, dan drama-drama Piala Dunia yang sulit kita tebak. Selama sebulan penuh kami pasang di sini, dan warga siapapun boleh datang kemari, boleh wifi, boleh selfie dan sebagainya, dan jangan lupa kita unggahkan.
12: Fasilitas spot swafoto bendera negara peserta Pesta Bola Dunia ini terbuka secara gratis bagi masyarakat luas sebagai ruang edukasi sekaligus rekreasi. Diharapkan antusiasme masyarakat tersebut dapat memacu semangat generasi muda Solo untuk terus berprestasi hingga kancah internasional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
14: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Solo Heritage Festival 2026 kembali hadir mulai 12 hingga 14 Juni di 3 kawasan cagar budaya Kota Solo. Festival ini diwarnai dengan berbagai kegiatan budaya, edukasi sejarah, hingga pasar nostalgia untuk menghidupkan kembali ruang-ruang warisan budaya. Pendengar, berikut selengkapnya fokus berita pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
15: Jadi kita coba nanti akan menciptakan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama.
16: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menghadirkan Solo Heritage Festival 2026 pada 12 hingga 14 Juni 2026 di Taman Balai Kambang dalam Sasana Mulyo dan Museum Keris Surakarta. Kegiatan ini merupakan perayaan budaya yang memadukan pelestarian warisan sejarah dengan berbagai aktivitas kreatif dan edukatif bagi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Marita Dinar Cahyono, menjelaskan penyelenggaraan Solo Heritage Festival menjadi bagian dari peringatan Hari Purbakala Nasional yang diperingati tanggal 14 Juni sekaligus menjadi upaya untuk menghidupkan kembali ruang-ruang cagar budaya sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pariwisata. Juga menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya.
2: Untuk penerapan cagar budaya memang salah satunya harus dari yang bersangkutan. Kami baru bisa memfasilitasi terkait dengan satu yang sudah menjadi milik pemerintah, yang kedua adalah yang dari bersangkutan mengajukan diri, karena amanat dari undang-undang seperti itu.
16: Sementara perwakilan Indonesia Vintage Festival, Firman Angga, mengatakan kekayaan budaya sejarah dan kreativitas masyarakat Kota Solo kembali mendapat panggung melalui penyelenggaraan Solo Heritage Festival 2026 bertajuk Rupa Rasa Warisan. Festival yang digelar oleh Indonesia Vintage Festival tersebut menghadirkan berbagai koleksi barang antik, seni budaya, kuliner, hingga hiburan musik bernuansa nostalgia. Dikatakan Firman, ajang yang kerap disebut Lebaran Vintage merupakan bagian dari upaya mengenalkan kembali nilai sejarah dan budaya kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.
15: Warisan-warisan budaya kemudian di barang-barang seni pada era-era yang lama, coba akan kita sajikan nanti. Jadi kita coba nanti akan menciptakan atau memperlihatkan bahwa ada value-value yang bisa dihasilkan dari barang-barang lama yang mungkin tidak terpikirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu bisa punya value atau nilai jual.
16: Perlu diketahui, selama 3 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik, antara lain pembukaan Solo Heritage Festival dengan senam nostalgia sepanjang masa, peduli cagar budaya Surakarta seperti penanaman pohon di cagar budaya, lomba desain batik, pasar nostalgia, dan masih banyak lagi. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Solo Heritage Festival 2026 yang kedua kalinya ini, pendengar, mengangkat tema Rupa Rasa Warisan. Dengan tema ini mengingatkan bahwa warisan budaya tidak hanya berbicara tentang bangunan tua, arsip sejarah atau benda-benda peninggalan masa lalu, tetapi lebih pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
17: Selamat pagi, pendengar. Di tengah pesatnya pembangunan kota dan derasnya arus budaya digital, warisan sejarah seringkali hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu yang perlu dijaga fisiknya. Padahal tantangan sesungguhnya bukan sekedar mempertahankan bangunan tua tetap berdiri, melainkan memastikan nilai dan cerita di baliknya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Melalui Solo Heritage Festival 2026 yang digelar untuk kedua kalinya ini mengangkat tema yang sederhana namun syarat makna, rupa rasa warisan, mengingatkan kita bahwa warisan tidak hanya berbicara tentang bangunan tua, arsip sejarah atau benda-benda peninggalan masa lalu. Semua itu memang sebagai rupa, sebagai wujud-wujud fisik perjalanan sebuah kota. Namun warisan budaya juga memiliki rasa, yaitu nilai-nilai, tradisi, seni, dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seringkali pelestarian budaya berhenti pada upaya menjaga bangunan agar tetap berdiri kokoh. Padahal bangunan bersejarah akan kehilangan ruhnya ketika masyarakat tidak lagi memahami cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah keraton, museum, atau rumah kuno hanya akan menjadi objek foto jika nilai-nilai yang hidup di dalamnya perlahan dilupakan. Karena itu, langkah pemerintah kota Solo menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat patut diapresiasi. Pasar nostalgia, lomba storynomic budaya, pameran seni, hingga pemutaran film bertema cagar budaya. Bukan sekedar hiburan, kegiatan tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi masa kini. Dan yang terpenting, festival ini menegaskan bahwa pelestarian budaya bukan semata tugas pemerintah atau pegiat sejarah. Generasi muda harus menjadi pelaku utama sebab merekalah yang kelak menentukan apakah budaya lokal tetap hidup atau hanya tersimpan dalam buku-buku sejarah. Di sisi lain, pelestarian budaya juga memiliki nilai strategis bagi pembangunan kota. Ketika warisan budaya dikelola dengan baik, ia mampu memperkuat identitas daerah, menarik wisatawan, dan menggerakkan ekonomi kreatif. Dengan kata lain, budaya bukan hambatan pembangunan, melainkan fondasi yang membuat pembangunan memiliki karakter. Solo Heritage Festival bermakna menjaga warisan tidak cukup hanya merawat rupa, yang jauh lebih penting adalah merawat rasa yang terkandung di dalamnya, sebab sebuah kota tidak hanya dikenang karena bangunan-bangunannya, tetapi juga karena nilai dan tradisi yang tetap hidup di tengah masyarakatnya. Ketika rupa dan rasa berjalan beriringan, disitulah jiwa kota Solo akan tetap terjaga meski zaman terus berubah. Demikian komentar pagi ini.
0: Selanjutnya kita ikuti spektrum kehidupan pendengar di balik cipratan warna di tangan penyintas gangguan kesehatan mental Jayanti Dwi Mulyawati. Cipratan-cipratan ini menjelma menjadi karya seni bernilai ekonomi sekaligus sarana pemulihan diri. Senggapnya Spektrum Kehidupan disampaikan Fatimah Setiawan.
18: Ada aktivitas
19: percikan warna merah, merah muda atau pink dan biru jatuh bebas di atas hamparan kain putih tak sekedar menghasilkan motif unik. Tak ada pula yang baku dan tak ada garis yang mengikat. Setiap tetes warna jatuh mengikuti gerak tangan dan perasaan yang mengalir dari dalam diri pembuatnya. Di tangan para penyintas gangguan kesehatan mental, cipratan-cipratan tersebut menjelma menjadi karya seni bernilai ekonomi sekaligus sarana pemulihan diri. Di sebuah sudut ruang pelatihan batik ciprat di Danau Kusuman Solo, Jayanti Dwi Mulyawati menceritakan, program batik ciprat yang dikembangkan di kota Solo menjadi ruang baru bagi para penyintas untuk berkarya, berinteraksi, dan menemukan kembali rasa percaya diri melalui aktivitas kreatif.
18: Senang.
20: Senangnya kenapa?
18: Ada aktivitas.
19: Kalimat itu terdengar singkat, namun bagi wanita paruh baya itu, aktivitas membatik telah menjadi ruang yang mengisi hari-harinya. Dengan harapan baru, perempuan berusia 42 tahun itu menekuni batik ciprat sekitar 2 bulan. Meski terbilang singkat, perjalanan yang ditempuhnya telah menghasilkan puluhan karya. Ia hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk mempelajari teknik dasar membatik ciprat.
18: Sehampir 2 bulan. 2 bulan lebih. Awalnya itu dari program kedulurahan. Iya, bagi yang gak kerja diajarin batik pelatihan di kelurahan dulu, di pos-pos gitu, bantu memasarkan my pet order.
19: Dari aktivitas membatik ciprat yang dijalaninya selama 2 bulan terakhir, Jayanti telah menghasilkan hampir 30 lembar kain batik ciprat. Karya-karya tersebut mulai dipasarkan melalui berbagai kegiatan di tingkat kelurahan hingga menerima pesanan dari masyarakat. Setiap lembar kain berukuran sekitar 2 meter lebih 15 cm itu dijual dengan harga Rp150.000 per potong.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Pemerintah Kota Solo kembali terpilih meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Solo Heritage Festival 2026 kembali hadir mulai 12 hingga 14 Juni di 3 kawasan cagar budaya Kota Solo. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Semoga seceria ini hati kita semua ya, seceria lagu yang saya pilihkan dua tadi, lagu Sinaran dan lagu Memori. Saya harapkan kita bisa sama-sama senengnya ya. Hari ke-12 bulan Juni 2026. Saya ingatkan lagi ya, kita itu kayak sudah ada di pertengahan tahun begitu. Kalau udah lepas dari bulan Juni artinya akhir tahun akan segera dijelang gitu kan. Jadi jadi yuk kita refleksi lagi, barangkali kita memang butuh butuh melihat ke dalam begitu. Banyak hal-hal yang mungkin kurang kita lakukan. Ibadahnya sudah nambah belum? Terus apalagi pengabdiannya sudah nambah belum? Terus apa lagi? Coba sedekahnya nambah belum? Itu kan? Iya kan? Terus apa lagi? Duitnya nambah belum ini? Mas Gono duitnya nambah belum? Belum. Malah berkurang katanya ya. Senan Hardan Santoso bertugas dengan Matius Senggono pagi ini, pendengar Surakarta pagi ini. Bisa Anda simak terus sampai jam 10 nanti ya. Jadi kalau sudah tengah tahun begini, alangkah baiknya kita nambah serius ya. Tidak cuma kepentingan duniawi saja, kayaknya kepentingan spiritual kayaknya juga perlu ditingkatkan ya. Tidak peduli kita ini sudah tua, masih muda dan seterusnya ya. Sepertinya waktu terus berlalu tanpa kita sadari sepenuhnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita kekayaan kita yang sesungguhnya adalah waktu ya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Mas Gono abis ini duitnya nambah ya. Biar nulari saya gitu maksudnya. Yuk pendengar mau WhatsApp, WhatsAppnya saya buka terus untuk Anda yang pengen menyapa pagi ini, berbagi semangat meskipun mataharinya malas-malasan nih kayaknya. Mataharinya ketemu sama matahari nggak tadi Mas Gono? Nggak ketemu katanya. Mataharinya kemana ini ya? Seperti masih setengah 6 aja nih rasanya ya, padahal sudah setengah 7 lebih. Nah pendengar, thank you untuk yang sudah me-WhatsApp. Ada Pak Faiz ya, yang sudah pagi-pagi banget jam 5.00 menyapa saya nih ya. Assalamualaikum Pro 1, matur nuwun Pak Faiz, waalaikumsalam. Semoga hari ini menyenangkan ya Pak Faiz ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 sejak pagi-pagi tadi. Modesta pun begitu, Bumo sudah WhatsApp saya pukul 5 lebih 2 ya. Dan banyak di antara Anda yang sudah me-WhatsApp saya sejak pukul 5 tadi. Terima kasih bunganya ya Bu Modesta. Beautiful morning kata beliau ya, beautiful Friday. Nggih. Matur nuwun Bu Modesta, semangat terus. Terima kasih sudah menyemangati saya. Lalu Bu Agustin juga sudah menyapa. Tugasnya meruput nggih Mbak Nana, alhamdulillah bisa ketemu pagi lagi, siap gabung nyimak Pro 1. Semoga Mbak Nana tugas Jumat Barokah sukses lancar. Matur nuwun nggih doanya Bu Agustin. Sehat-sehat, bersemangat Bu Agustin. Lalu Bu Isnan di Masaran Seragen juga sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Nana. Semoga sehat selalu, penuh semangat dalam menjalankan tugasnya. Amin, amin. Bu Isnan juga begitu, semoga bersemangat juga menjalankan aktivitas paginya nggih Bu Isnan. Terima kasih sudah me-WhatsApp. Lalu Bu Yuni di Semarang juga sudah masuk. Halo Bu Yuni, selamat pagi Jeng Nana. Pagi yang sangat dingin di Kali Beji hanya 18 derajat Celcius. Oh ya. Ya sih, lebih dingin sih memang. Ini masih bedideng kayaknya ya Mas Gono ya. Ya. Saya kan nunggu itu. Ya, Mas Gono aja pakai jaket ya. Tapi suara Anda bersama Pro 1 tetap menghangatkan semangat kami. Oh, alhamdulillah ya. Beraktivitas seperti biasa. Jeng cantik sampai bertugas nggih. Tuhan melimpahi kesehatan, berkat kagem panjenengan berserta keluarga. Amin. Matur nuwun Bu Yuni semangatnya. Saya ke pasar lagi dulu ya. Tunggu dulu yang belum terbaca. Mbak Mariani sudah bersama kita. Mbak Mariani, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mariani. Ya, agak enggak jelas ya soal sinyalnya ya. Mbak Mariani.
1: Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mariani redup ya. Kayak masih pagi banget gitu suasananya, enggak apa-apa. Semangat ya Mbak Mariani. Mau dikasih tahu informasi dong harga-harga kebutuhan pokok pagi ini di pasar lagi Mbak Mariani.
1: Untuk harga kebutuhan pokok yang naik ini Telur dari 24 sekarang ke 25.
0: Oke, naik ya telur ya.
1: Untuk harga beras juga naik, per kilonya Rp500.
0: Oke.
1: Tapi ngecat tetap sama, tapi kualitasnya berbeda.
0: Oh gitu, harganya sama tapi kualitasnya menurun gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Jadi harga dari harga berapa?
1: Medium mulai dari 13.000, medium, premium mulai dari 14.000, 15.000, 16.000. 17.000 sampai 18 sampai 19.
0: Oke. Oke.
1: Untuk harga minyak curah sekarang 20.000, turun sedikit.
0: Lumayan untuk, ya.
1: Untuk yang kemasan masih stabil, yang Sanko itu 23, yang Fortune 22. Ini 22.
0: Oke.
1: Untuk minyak kita kosong.
0: Minyak kita kosong ya. Oke. Sejak kapan kosongnya? Mbak Mariani?
1: Seminggu ada.
0: Semingguan ini ya. Oke, minyak stok di pasar lagi kosong ya minyak kita. Oke.
1: Untuk harga bawang merah sekarang agak turun sedikit, 45.000 dari 50.000.
0: Oke, 45 ya.
1: Untuk
0: putihnya?
1: Untuk harga bawang putih stabil 34.000.
0: 34. Oke. Cabenya Mbak Mariani?
1: Untuk cabai cabean yang saat itu 50.000, yang keriting itu 45. Tidak bebas. Oke. Bola pasang, saking sales ya,
0: Oke.
1: Iya, sekedar. Iya.
0: Oke. Apa tadi?
1: Daging ayam.
0: Daging ayamnya.
1: 38.
0: 38.
1: Daging sapi.
0: Oke.
1: 130.000.
0: 130. Oke.
1: Kan
0: gulanya, ini gula ini kosong itu?
1: Oh iya.
0: Enggak kosong gula, atau stoknya Mbak Mariani aja?
1: Ada gula 17,5 lupa.
0: 17,5. Ya. Bukan berarti stoknya langka enggak kan?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Ada.
0: Ada. Oke. Gula Jawa berapa Mbak Mariani?
1: Kalau gula Jawa yang bagus itu 23.000, ada yang 21.000.
0: Oke.
1: Yang paling murah itu 16.000.
0: Oke, gula Jawa ya itu ya. Terus yang belum tuh tepung.
1: Oh, tepung. Tepung ini relatif stabil. Yang curah itu 8.000. Yang kemasan tulip mela itu 11.000. Untuk segitiga 12.000, sakra 12,5.
0: Oke. Stabil ya berarti tepungnya. Apalagi yang belum Mbak? Sudah sepertinya ya?
1: Nggih.
0: Nggih, baik. Matur nuwun Mbak Mariani informasinya. Sukses hari ini laris manis nggih. Matur nuwun Mbak Mariani. Wassalamualaikum. Mbak Mariani dari Pasar Legi, pendengar sudah menginformasikan harga-harga kebutuhan pokok di sana pagi ini. Kita ke mana lagi? Mas Gono. Mas Gono suka ngajak-ngajak saya jauh ya. Ke Sukoharjo. Mbak Wiji, coba kita hubungi dulu Mbak Wiji. Kita akan tanya seperti apa harga kebutuhan di Sukoharjo. Ini barangkali ada ya Anda yang suka belanjanya ke Pasar Legi, Anda yang suka belanjanya ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Ini mungkin bisa jadi acuan harga kebutuhan pokok yang mau Anda beli ya. Mbak Wiji, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi Mbak, waalaikumsalam.
0: Di sana redup atau cetar?
2: Redup ini.
0: Redup ya.
2: Kayak yang mendung.
0: Iya, kayak masih pagi banget gitu, mau bubuk aja ya, nih ya rasanya.
2: Ya, enaknya bubuk ini.
0: Enaknya bubuk ini, oke. Okay. Rame mboten pasarnya Mbak Wiji?
2: Kalau saya ya alhamdulillah ini udah ada bakul beberapa ini.
0: Oke. Lumayan ya, baik. Mau dikasih tahu informasi harga kebutuhan pokok Mbak Wiji di Insinyur Soekarno?
2: Ya, di sini dari telur ayam.
0: Boleh.
2: Di sini telur ayam 26.
0: 26 naik itu ini. Naik dari berapa?
2: Naik dari 25.
0: Sejak kapan?
2: Tadi naiknya 1.000 sejak saya kemarin barusan.
0: Kemarin saya. Ya, 26 di Sukoharjo. Oke.
2: Kemarin kan aku 25, sekarang 26. Terus harga cabai. Di sini untuk cabai seretnya 60. Untuk tampar keritingnya 35. Untuk ribet putihnya 30. Untuk merah besarnya 45.
0: Oke.
2: Terus untuk daging di sini untuk daging ayam 34. untuk daging sapinya ini. Nah, ini naik daging sapi di sini mencapai 135.
0: Oke, sebelumnya?
2: Sebelumnya kan cuma 130 itu.
0: Oh, gitu ya.
2: Nah, udah yang
0: lalu
2: terus untuk gula pasir.
0: Boleh.
2: Di sini gula pasir masih 17.000. Nah, itu, untuk minyak ini.
0: Itu curah ya. Sini, curah ya 17 tadi.
2: Itu curah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk yang kemasan ini, untuk yang Raja Gula PSN itu 18.000.
0: Oke. Lalu apa tadi?
2: Minyak.
0: Minyak. Minyak. Boleh.
2: Di sini untuk minyak curah masih 22.
0: Oke.
2: Nah, untuk yang kemasan, kemasan di sini saya cuma yang 800 ini, Mbak. 800 sama 900 itu jual 18.000, 19.000.
0: Oke.
2: Untuk Sania Fortune itu masih 22 ini.
0: Oke, itu 1 liter kalau yang bermerek tadi ya.
2: Untuk minyak kita ini, untuk minyak kita untuk sini, ini dari Sarlegi itu di sini jual 21.
0: 21. Tapi masih ada di masih ada gampang didapat di situ.
2: Di sini dapatnya dari Sarlegi itu masih dapat.
0: Masih dapat. Punya, karena ini tadi barusan ada. Ini tadi Sarlegi sudah kosong minyak kita per hari ini.
2: Kemarin aku masih dapat.
0: Oke.
2: Okay. Aku cuma dapat satu ini.
0: Okay.
2: Nah, ini saya ecer 21.
0: 21 ya
2: minyak kita. Soalnya untuk wilayah sini enggak ada itu minyak kita.
0: Oke. Okay.
2: Jadi karena ini enggak banyak ini minyak kita itu.
0: Minyak kitanya masih ada tapi enggak banyak ya. Sudah sejak kapan? Mbak Wiji?
2: Itu ya satu mingguan.
0: Satu mingguan, oke, baik. Nggih, ini yang belum berambang bawangnya, Mbak Wiji?
2: Ya, untuk bawang, ya, untuk bawang di sini masih lah sudah mahal ini. Bawang katingnya di sini sudah 37, bawang kating itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, untuk bawang merah, untuk bawang merahnya ini untuk turun dikit ini malahan ini. Saya untuk yang bagus ini sudah bisa jual 52 ini. Kemarin sampai 55 atau itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini sudah hapus 52 sudah dapat ini. Bagus.
0: Oke. Okay.
2: Terus tepung terigu. Okay. Untuk tepung terigu di saya di sini yang oproan saya masih 8.000, tapi untuk yang kemasan ini, untuk kemasan ini segitiganya saya sudah 12, untuk cakranya 12,5 ini.
0: Oke.
2: Okay. Untuk yang lencana merah masih 10.000.
0: Oke. Okay.
2: Terus
0: gula?
2: Beras. Beras.
0: Beras boleh.
2: Untuk beras. Nah, beras di sini juga. Beras di sini saya paling murah 14.000.
0: Heeh.
2: 14.000, 15.000, terus 15,5 ini.
0: Oke.
2: Okay. Itu juga ada kenaikan 200 itu.
0: Okay.
2: Jadi untuk labanya semakin dikit ini dipepet-pepet terus.
0: Oke. Okay. Tapi ya, dengan harga yang sama mendapatkan kualitas yang menurun atau bagaimana?
2: Untuk kualitas sama itu untuk beras ini.
0: Masih sama nggih, mempertahankan kualitasnya.
2: Sama juga
0: ya,
2: dinaiknya.
0: Oke. Ya. Terus apa yang belum? Gula tadi sudah belum, Mbak?
2: Sudah.
0: Wiji yang sudah ya gulanya ya. Oke, okay, baik. Matur nuwun ya Mbak Wiji, terima kasih informasinya. Semangat terus jualannya hari ini, laris manis saya doakan. Ya. Amin.
2: Ya, amin.
0: Matur nuwun nggih. Wassalamualaikum. Mbak Wiji dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, pendengar sudah menginformasikan juga harga-harga kebutuhan pokok di sana ya. Saya kembali ke WA dulu yang belum terbaca, ada banyak ya, ada banyak. Bu Yuni tadi sudah nggih. Matur nuwun Bu Yuni doanya, semoga Bu Yuni semangat terus dan juga betah mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas pagi. Bu Ani Sri Wahyuni ya. Mbak Nana, selamat pagi, menginformasikan rumah Kuding Ringo setiap hari tidak lepas mendengarkan Pro 1. Udah 3 hari ini suaranya kemeresek. Oke, baik. Terima kasih ya sudah menginformasikan Bu Ani. Kami coba nanti evaluasi bersama dengan tim teknik ya. Matur nuwun Bu Ani. Selamat mendengarkan Surakarta pagi ini. Bu Retno Hastuti di Solo juga masuk. Mbak Nana cantik manis. Nggih, Bu Retno dalem. Selamat bertugas, semoga selalu sehat, semangat, ceria, bahagia. Amin. Amin Bu Retno juga begitu. Semangat, bahagia, sarapan yang banyak ya Bu Retno ya. Nggih, semoga juga menyenangkan aktivitasnya pagi ini. Bu Mulasi di Mojosongo masuk juga pagi. Mbak Nana semangat tinggi. Tinggi banget Bu Mulasi, sudah ada saklarnya ini. Sehat-sehat, semangat, bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya Mbak Nana. Amin. Matur nuwun doa-doanya ya. Terus ada Pak Yanto. Mbak Nana absen, boleh pagi-pagi sudah absen ya Pak Yanto ya. Palur agak mendung loh Mbak, tapi hati ini tidak semendung itu ya. Jangan dong pagi-pagi kok yo apa namanya, hatinya mendung ya, jangan sampai ketularan ya, jangan nular di hati suasananya. Selamat tugas, semangat terus, sehat selalu. Matur nuwun Pak Yanto, salam untuk keluarga Pak Yanto ya. Sarapan bubur kayaknya enak nih Pak Yanto ya. Lalu ada Bu Endang Sriwidyastuti, kayaknya lebih ini ya, suka rawon ya kalau Bu Endang ini ya. Cuaca pagi yang dingin, Mbak Nana sudah berangkat meruput menunaikan tugas negara. Jangan lupa melipir sarapan pagi teh panis dan rawon. Cocok, emoh aku Bu. Ngomong pagi-pagi wis sarapan sing ireng-ireng ya. Suara RRI Ciling membahana Mbak Nana, alhamdulillah. Terima kasih di Solo Baru, oke ya. Umi Karim juga, oh iya Umi Karim juga masuk nih, sesama Solo Baru. Morning cantikku, tak temenin sambil masak jamu. Oke boleh, saya pesen jamu apa ya? Jamu sing marai apa namanya, duitnya awet, boleh. Mas Gono yo melu ngacung ya. Iya. Umi selamat beraktivitas dan betah terus mendengarkan Pro 1 tentunya. Pak Gi di Bekonang juga menyapa saya. Matur nuwun Pak Gi sudah mengirimkan info. Thank you Pak Gi, selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas pagi bersama Pro 1 pagi. Bu Ati Heru juga masuk. Halo sayang Mbak Nana. Wah kangen ini. Wah apa iya Bu Ati? Sehat-sehat ya cantik. Ini tak sambil masak tongseng daging. Walah, ini mau sarapannya kok berat-berat gini ya. Rawon, tongseng gitu. Pokoknya masih sesapian ini ya. Masih ada sisa kurban loh Mbak. Oh iya saya juga masih ya. Dapat salam dari Pak Heru, Mbak Nana katanya kuangin loh Mbak. Aduh, ah tenane ya. Berdua ini kok suka kangen sama saya ya. Matugas ya sayang, mat sehat semangat selalu baik. Matur nuwun salam untuk Pak Heru juga, salam untuk keluarga, semangat terus pagi ini semoga menyenangkan juga. Bu Ati Heru, thank you sudah mewasap ya. Dan sekarang kita buka dulu apa? Sarapannya apa? Putih telur. Ya sangat sehat. Kalau Mas Gono healthy sarapannya ya. Dan ini untuk informasi perkiraan cuaca hari ini pendengar yang mau kemana gitu ya. Ini sudah terlihat dari sekarang bahwa Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Kota Solo diperkirakan berawan. Sudah kelihatan dari sekarang ya. Terus yang hujan ringan ini diperkirakan terjadi di Klaten dan Wonogiri ya. Klaten Wonogiri perkiraan cuaca untuk hari ini hujan ringan dan daerah Solo Raya lainnya diperkirakan berawan. Saya ambilkan informasinya dari situs BMKG Jateng Jumat 12 Juni 2026 pendengar. Saya ajak Anda sekarang menantikan saat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat kami bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.